0: akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
2: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gustur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyo Perwakilan dari Sang Hatarafada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
3: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
2: Haji Diriton Dasusila, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
4: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
2: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
6: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak. Kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas atau luar batas dari beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan adalah penyakit PMK dan jemberana. Ada juga yang trauma pelihara sapi.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
6: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 53 ekor, 122 ekor, ya, berat daging. Harganya yang 123.
5: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati

0: Nanti Hari Raya Idul Adha.
1: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
2: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangap Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
3: Semoga aman diterima, rumahnya diluaskan dan semoga masuk surga.
2: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
3: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
2: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarihul Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Hari Musnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Hari Musnah. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
5: Kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
6: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
0: laporan khusus.
7: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
8: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
7: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu mengenakarnya. Mengenakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
8: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
9: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu, ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
8: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
10: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
8: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
11: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya.
0: karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
11: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh, Daniel.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar RRI, program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Musik dan informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar tepat di jam 9 pagi. Saatnya kita mengikuti Halo RRI. Halo RRI dapat Anda saksikan juga melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap di 97,9 MHz.

ada keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan Stasiun Relay, RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

0: selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI. Ya, hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selama kurang lebih 1 jam kita akan bersama, ya, saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggraini akan menemani Anda untuk hari ini edisi 22 Mei 2026, ya. Tepat di hari Jumat, ya Isha.
0: Betul.
1: Di Halo RRI. Dan gimana kabarnya? Sudah hampir seminggu kita gak ketemu, ya?
0: Iya.
1: Sama kan. Saya maksudnya.
0: Betul. Di Halo RRI.
1: Di Halo RRI,
0: ya.
1: Iya, pendengar, untuk Anda seperti biasa di Halo RRI, jika Anda mempunyai keluhan, ya, silakan kirim komentar bagi Anda yang memiliki video, foto, voice note mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik atau pengalaman Anda misalnya, khususnya yang berada di wilayah Kota Tarakan dan Kalimantan Utara umumnya.
0: Iya.
1: Ya, silakan langsung WhatsApp kami atau langsung telepon saja di 0821 5320 9845. Dan pastinya acara ini dapat

0: sini ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait, narasumber-narasumber berkompeten untuk menanggapi apapun yang Anda sampaikan.
1: Iya, benar sekali. Dan juga saya hampir lupa ya, acara ini juga selain didengarkan melalui kanal YouTube juga langsung dirilis ya dari RRI Malino.
0: Betul.
1: Dan juga Tanjung Selor.
0: Untuk Tanjung Selor kita lagi ada perbaikan di
1: Ada perbaikan ya.
0: Jadi memang hanya bisa didengarkan untuk sementara terestrial ya. Di RRI Tarakan dan juga di RRI Malinau ya di 95,3 MHz. Nah, untuk masyarakat di Bulungan ya bisa mendengarkan atau melihat ini langsung di YouTube ya ataupun di RRI Digital ya.
1: Langsung saja penuhi kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya. Dan pendengar dan pemirsa ya, kita tahu bahwa jelang perayaan Idul Adha ya, tentu harga-harga yang diantisipasi bisa saja naik ya, Diti.
1: Benar sekali. Tapi biasanya Ico, kalau mau menjelang bukan hanya hari raya Idul Adha, tapi hari besar itu pasti harga pasar juga akan naik, Ico.
0: Jadi momen ya.
1: Jadi momen.
0: Ini ya, apakah permainan atau apa?
1: Saya juga tidak tahu kenapa, padahal kan setiap harinya sama saja sepertinya ya, tapi di hari-hari besar itu pasti seperti ada beberapa produk yang naik seperti minyak, bawang merah, bawang putih, cabai dan juga daging-dagingan.
0: Betul.
1: Iya. Jadi ini bagaimana? Kenapa? Ada apakah gitu?
0: Iya, ini kita coba baca ya informasi dari rri.co.id ya. Stok minyak kita menipis ya. 60% kuota dibagi ke distributor umum. Iya. Ini dia informasinya, kelangkaan minyak kita di pasar disebabkan distribusi yang sudah tersalur dan stok bulog menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Di sini yang menyampaikan ya, kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik. Erni menjelaskan banyak pedagang membeli minyak kita dari toko-toko yang mendapatkan pasokan bulog, lalu menjualnya kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau head. Ya, menegaskan praktik penjualan di atas head sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangannya tidak kosong. Oke, Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK ya, atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak sesuai, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Oke, iya ya. Karena minyak kita ini adalah minyak subsidi.
1: Minyak
0: ya,
1: subsidi. Jadi
0: untuk masyarakat menengah ke bawah itu.
1: Iya, jadi kalau yang ngerasa memang perlu subsidi, ya silakan beli minyak kita. Tapi kenapa kelangkaan ini mungkin terjadi? Yang tidak harusnya, yang mampu ya, yang mampu tidak membeli barang-barang subsidi, malah membelinya, Ical. Jadi ini kasihan ya orang-orang yang memang benar sekali. Jadi terjadilah kelangkaan.
0: Harusnya peruntukannya untuk yang ekonomi ke bawah ya.
1: Yang menengah ke bawah ya.
0: Cuma karena ada juga yang menengah ke atas beli, ikut beli ya. Kemudian kondisi stok juga hari ini terbatas, akhirnya kelangkaan terjadi dan harga juga mungkin naik juga ya.
1: Iya.
0: Dan ini bukan ditarakan saja Diti ya. Di informasi berita-berita RRI.co.id sebelumnya ya, di kabupaten lain juga mengalami
1: di kabupaten
0: sama.
1: Juga
0: di Malinau ya, di Tanjung Selor, bahkan di Nunukan ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk di KTT kita belum update lagi. Semoga aman ya di sana.
1: Iya, karena juga minyak ini jadi kebutuhan hari-hari juga kan, Ica.
0: Betul, untuk
1: masak, menggoreng itu gak enak kalau kita pakai minyak.
0: Iya. Ada juga sebagian kue membutuhkan minyak-minyaknya.
1: Benar sekali. Iya, jadi memang sangat-sangat dibutuhkan sekali dan apalagi ada hari besar ini harganya semakin tinggi ya.
0: Betul.
1: Jadi untuk pedagang-pedagang UMKM jadi agak bingung nih, mau dijual berapa produknya karena harga-harga barang ini semakin meningkat sekarang.
0: Iya. Baik, kemudian ada informasi apa lagi, Diti?
1: Ada informasi dari PNM yang siapkan mental wirausaha 2.700 pelajar SMK.

0: Jadi permodalan nasional madani atau PNM siapkan mental wirausaha 2.700 pelajar sekolah menengah kejuruan di Indonesia, termasuk menyentuh ratusan pelajar di Kota Tarakan. Pelajar SMK memiliki posisi yang unik dalam dunia pendidikan, dipersiapkan untuk lebih cepat mengenal dunia pekerjaan, jadi beradaptasi dengan industri hingga memiliki keterampilan yang aplikatif. Namun di lapangan tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Banyak siswa SMK harus berhadapan dengan cepatnya perubahan kebutuhan industri, perkembangan teknologi hingga tuntutan untuk memiliki kemampuan di luar keterampilan teknis. Dunia kerja hari ini tidak hanya mencari lulusan yang bisa bekerja saja, Ishal, tetapi juga mampu berkomunikasi, beradaptasi, berpikiran kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi memang dunia kerja sekarang tuh gak hanya duduk, kerja, mengerjakan sesuatu, tapi dipaksa untuk lebih berpikir kreatif, beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah setiap harinya. Ya, dan juga Kepala SMK Negeri 1 Tarakan Novita Carolina SST MPD menyampaikan apresiasi atas komitmen PT PNM dalam mendukung pengembangan wawasan dan juga masa depan para siswa melalui kegiatan Pekan Nasional Mengajar. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian PNM terhadap generasi muda, khususnya dalam memberikan edukasi yang bermanfaat mengenai peran dan juga program serta peluang pemberdayaan yang dapat diakses oleh para siswa maupun alumni. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.
1: Iya. Baik, itu tadi ya bagaimana permodalan ini bisa menjadi kunci ya, Diti, untuk bisa berkembang terus.
0: Benar sekali. Okay. Jadi memang ketika kita sudah turun di dunia pekerjaan gitu ya, bukan hanya ya mungkin yang ada di kepala Ical waktu masih muda, oh enak nih kerja dapat uang gitu. Tapi ternyata setelah masuk dan terjun di dunia pekerjaan itu tidak hanya soal materi ya, tapi harus setiap harinya harus belajar, mengasah skill, dan itu belajar bukan karena sudah lama di bidang itu tapi tidak pernah belajar. Belajar setiap hari harus belajar, karena dunia pekerjaan apalagi di era sekarang ya Ical ya, wah itu dunia pekerjaan tuh luar biasa.
1: Betul.
0: Berkembang.
1: Lebih gitu. Bagus capek bekerja
0: ya
1: daripada capek cari kerja.
0: Capek cari kerja.
1: Iya, tapi ini ya walaupun sudah kerja dimanapun kita, kalau bisa berusaha gitu, punya usaha, punya usaha dan lain-lain, atau hal-hal lainnya yang bisa menghasilkan.
0: Gitu, benar sekali.
1: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak ya. Jangan kemana-mana, kita akan coba hadirkan banyak informasi yang lebih untuk Anda ya setelah pesan-pesan berikut ini.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus berinovasi, mengembangkan visi besar.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Jalan-jalan ke Tarakan.
1: Asik.
0: Jangan lupa beli teri.
1: Cakep.
0: Halo pendengar dan pemirsa, masih di Halo RRI.
1: Mantap, iya. Ya. Saya cuma asik mantap gitu.
0: Iya, cakep.
1: Saya soalnya saya enggak bisa bikin ini, bikin pantun.
0: Oh, udah apa-apa.
1: Iya.
0: Dihajar aja.
1: Oke, okay, enggak bisa. Tapi Ayu Ting-Ting bawa gerobak.
0: Iya, yang penting semua
1: kompak.
0: Oh,
1: iya.
0: Kompak.
1: Oke. Okay. Iya. Bagaimana Ical? Ya, hari baik. Ini kita ada informasi mengenai cuaca.
0: Iya, tadi tentang harga sudah.
1: Sudah.
0: Jelang Idul Adha. Kita selalu update tentang cuaca ini.
1: Benar sekali.
0: Cuaca ini berubah-ubah ini seperti perasaan kita.
1: Waduh, kan? Mantap.
0: Iya, ini. Dengan siapa ini kita, Mbak Diti?
1: Ke forecaster BMKG Jota Tarakan, yaitu Ida Bagus Gede Yamuna, atau biasa disapa Mas Bagus, ya. Baik, kita sudah terhubung dengan forecaster BMKG Jota Tarakan. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi, Mas dan Mbak semua.
1: Iya, apa kabar, Mas Bagus?
2: Kabar baik. Gimana kabar teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik. Iya, Mas Bagus, gimana nih keadaan cuaca di Kota Tarakan dan juga sekitarnya? Karena kemarin ya itu panasnya luar biasa dan juga hari ini mendung. Entah besok seperti apa lagi karena cuacanya sepertinya berubah-ubah nih ya, Mas Bagus ya.
2: Iya betul, Mbak.
1: Iya, gimana nih update info cuaca hari ini nih, Mas Bagus? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Berikut ini adalah informasi perakiraan cuaca pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan informasi perakiraan cuaca, izinkan saya untuk menyampaikan kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Nah, jadi pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Kemudian di sini juga kami tidak menemukan adanya pola gangguan angin di wilayah Kalimantan Utara. Sehingga kondisi cuaca pada hari ini akan cenderung didominasi cuaca yang cerah hingga cerah berawan. Namun mengingat karena di sini masih dominan dari arah timur ini ya, timur tenggara, kemudian juga timur laut. Ini potensi hujan lokal tentunya di sini terpantau ada dan cukup kuat terjadi. Nah, ada pun masuk ke informasi perakiraan cuaca pada hari ini, yaitu pada pagi hingga siang hari ini terpantau kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cenderung cerah hingga cerah berawan. Namun di sini kami melihat adanya pertumbuhan awan hujan skala lokal ini terbentuk di wilayah perairan Tarakan Bunyi. Kemudian juga beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bulungan. Ada potensi hujan lokal di sini berpeluang besar terjadi di wilayah Kota Tarakan, kemudian juga beberapa kecamatan di Kabupaten Bulungan, seperti di Bunyu dan sekitarnya. Lalu masuk pada siang menuju malam hari, potensi hujan ringan hingga hujan sedang ini berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Malinau dan juga beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan bagian barat. Sementara untuk kondisi cuaca yang tidak saya sebutkan wilayahnya cenderung dominan cerah hingga cerah berawan. Lalu masuk pada malam hingga dini hari nanti, diperkirakan potensi hujan ini akan diperkirakan meluas dan terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, dan beberapa kecamatan yang ada di Nunukan sebelah timur. Kemudian untuk wilayah lain yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan dan disertai kabut. Demikian informasinya.
1: Baik, Mas Bagus, apakah masih ada potensi hujan lokal di Kota Tarakan ini?
2: Iya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang untuk di wilayah Tarakan ada potensi hujan lokal ini terjadi di antara pagi hingga siang hari, Mbak.
1: Iya, dan untuk informasi suhu udara hari ini bagaimana, Mas Bagus?
2: Untuk suhu udara hari ini terpantau berada pada kisaran antara 30 hingga 33, Mbak.
1: Iya, dan ada tidak yang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan keadaan cuaca seperti ini nih, Mas Bagus?
2: Ya, baik. Tentunya melihat kondisi cuaca yang seperti beberapa hari kebelakang ini sangat cepat sekali berubah.
1: Iya.
2: Tentunya di sini kami menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu update informasi cuaca maupun update informasi peringatan dini, mengingat kondisi cuaca saat hari ini memang cenderung tidak merata hujannya atau bahkan lokal, namun tidak menutup kemungkinan di daerah yang terjadi hujan lokal ini akan berpeluang besar terjadi bencana alam, kurang lebih seperti banjir atau mungkin perubahan kenaikan tinggi gelombang laut di perairan dan sebagainya. Maka dari itu buat teman-teman pendengar untuk selalu update dan juga melihat kondisi cuaca realnya di lapangan.
0: Baik, Mas Bagus, untuk potensi angin kencang dan cuaca ekstrim ada enggak untuk hari ini?
2: Untuk hari ini potensi angin kencang terpantau tidak ada, Mas.
0: Okay. Baik. Berarti penerbangan kita aman ini, Bang, ya, untuk hari ini tidak ada guncangan yang berarti gitu.
2: Ya, insya Allah, Mas.
0: Baik, cuaca ekstrim seperti apa, Bang, Mas Bagus?
2: Cuaca ekstrim sini tentunya seperti hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat tentunya ya. Kemudian juga di sini kami juga melihat ada update titik panas atau hotspot juga di sini.
0: Oke.
2: Okay. Ini terpantau di wilayah Tarakan ada satu titik, kemudian juga di wilayah Bulungan di sini titiknya ada cukup banyak. Saya lihat ada sekitar kurang lebih ada belasan di sini. Mm-hmm. Kemudian ada juga titik hotspot di wilayah KTT. Di sini ada 4. Kemudian juga ya, kurang lebih di situ titiknya, Mas.
0: Iya. Untuk titik-titik panas ini berarti diantisipasi adanya kebakaran hutan tentunya ya, Bang, ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, baik. Untuk tinggi gelombang sendiri seperti apa nih, Bang?
2: Oke, kalau untuk tinggi gelombang hari ini terpantau masih berada pada ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dalam artian ketinggian ini masih berada dalam kategori rendah.
0: Oke, relatif aman rendah ya, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Mas Bagus, iya. Ada yang satu lagi nih, ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa ya, tiap belakangan ini cuacanya panas sekali, itu karena ada faktor apa nih, Mas?
2: Pertanyaan bagus, Mbak. Jadi memang seringkali tidak hanya dari teman-teman, dari warga sekitar pun juga menanyakan hal yang sama begitu ya. Jadi memang kondisi cuaca yang kita beberapa hari ini cenderung panas, bahkan juga sangat jarang terjadi hujan begitu ya, khususnya di Tarakan maupun di Kaltara. Itu memang saat ini terpantau memang anginnya itu tidak bertiup dominan dari arah timur atau dari arah barat, seperti itu. Itu satu, karena memang di wilayah Kaltara ini sangat dipengaruhi oleh pola angin begitu. Ketika arah angin ini bertiup berubah, kemudian juga ada gangguan pola angin di sekitarnya, maka kondisi cuaca di Tarakan maupun Kaltara secara umum itu akan cenderung mendapatkan hujan. Namun karena di sini memang terpantau tidak ada gangguan pola angin di sini, maka memang kondisi cuaca cenderung ya tidak signifikan seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Bang Bagus, terima kasih banyak, Bang. Sudah sangat jelas ini ya informasi kepada masyarakat dan khususnya kita ya, untuk semua yang mendengarkan ya. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, Bang.
2: Iya, terima kasih juga.
1: Yes. Selamat bertugas, Mas Bagus.
0: Salam sehat, salam tangguh selalu.
1: Iya.
0: Oke, sudah ya.
1: sudah
0: bagus ini.
1: Udah wah.
0: Kalau bicara tentang cuaca, ibaratkan seperti perasaan.
1: Waduh, mantap.
0: Naik dan turun.
1: Naik dan turun, kadang panas yang diibaratkan kadang marah-marah, kadang adem ayem ya.
0: Betul.
1: Slow.
0: Kadang jadi titik hotspot. Hotspot itu apa sih?
1: Hotspot titik panas.
0: Panas
1: api.
0: Ya.
1: Titik
0: ya,
1: panas
0: bukan
1: api.
0: Bukan. Bagi hotspot dulu.
1: Bukan bagi hotspot.
0: Beda ya.
1: Iya. Ini titik cuaca, titik panas ya. Titik jadi panas. Kadang jadi titik hotspot, ya kan? Kadang jadi hujan.
0: Betul.
1: Yang paling ngeri itu jadi badai.
0: Iya.
1: Iya.
0: Diti, ya? Bicara badai, sudah ada pertanyaan yang masuk.
1: Apa itu?
0: Di YouTube kita ya. Mantap,
1: ya,
0: mantap RRI ya. Selalu jadi solusi keluhan kita masyarakat. Misal sekali bolehlah wali kota diajak ngobrol pencapaian program selama menjabat. Bisa okay. Ini kita coba tembuskan ya.
1: Iya.
0: Ini tantangan buat pengarah acara kita.
1: Benar sekali. Iya dari
0: berada, ya.
1: Jalan Jajan _ Tarakan. Iya, terima kasih sudah berkomentar di kanal YouTube kita ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti kita agendakan.
0: Betul. Kita juga akan update terus ya perkembangan dan informasi Anda pendengar, khususnya teman-teman wartawan kita yang sedang berada di lapangan ya, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait update perkembangan Kota Tarakan. Ini bicara mengenai visi misi Kota Tarakan gitu ya. Memang pentingnya saya kira pendengar-pendengar kita perlu tahu sejauh mana perkembangan kota ya.
1: Benar.
0: Bagaimana update harga sapi,
1: harga sapi
0: lain-lain.
1: Seperti yang satu ini kalau masalah sapi ini ya, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan Rajab Shah yang akan melaporkan secara langsung terkait tim gabungan yang melakukan sidak ke sejumlah penjual sapi. Ya, silakan disapa Ical.
0: Iya. Bung Rajab.
3: Halo rekan Ical dan Dita.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
1: Silakan.
3: Ya, baik pendengar. Saat ini saya berada di salah satu penjual sapi yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, di mana saat ini sedang berlangsung sidak oleh tim gabungan dari Pemerintah Kota Tarakan, Kepolisian Resort Tarakan, Balai Karantina Kaltara, dan pihak terkait lainnya. Sidak ini dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Elang Buana, dan turut hadir juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ajajat Mika, dan Kepala Karantina Kaltara, Ici Elang Buana. Dan sidak ini dilakukan bertujuan dalam rangka pengawasan terhadap hewan sapi kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana tadi beberapa saat lalu saya sempat mewawancarai pelaksana harian Sekda Tarakan Elang Buana, bahwa dijelaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk selain memastikan kesehatan hewan sapi kurban, juga untuk memastikan bahwa sapi yang didatangkan ini memang masuk melalui jalur legal, karena apabila melalui jalur ilegal dikhawatirkan sapi-sapi yang masuk dikhawatirkan akan membawa penyakit, berpotensi membawa penyakit, kemudian juga dan persoalan lainnya. Dan berikut keterangan dari pelaksana harian Sekda Tarakan Elang Buana.
4: Sama aparat sudah memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Ya, kita tahu semua memastikan bahwa yang akan kita kurban dan adalah sapi yang memang memenuhi syarat pasca penyakit ya cukup dan lain-lain aja. Tapi sekalian kami takutnya kita kan ini antemortem ya, untuk itu secara total. Tapi teman-teman juga karantina datang ke sini pastikan bahwa memang hasil laboratorium memang
3: ya, dan Elang Buana juga memastikan bahwa pengawasan akan terus dilakukan oleh pihak terkait atau dinas terkait, tidak hanya saat ini tapi juga pada saat pemotongan hewan sapi di momen Hari Raya Idul Adha nanti, di mana pemerintah Kota Tarakan maupun dinas teknis lainnya akan sudah dipersiapkan untuk nantinya berkeliling ke sejumlah tempat pemotongan sapi untuk memeriksa apakah nanti ada ditemukan, maksud kami untuk memastikan bahwa sapi yang dikurbankan memang benar-benar sehat dan juga memenuhi kriteria.
0: Bung Rajab,
3: tadi juga sempat siap.
0: Iya, ini ada ya, berapa titik? Ada berapa titik yang ditinjau pada pagi hari ini?
3: Ya, dari informasi yang kami peroleh bahwa rencana hari ini akan dilakukan peninjauan ke 3 titik lokasi. Selain di penjual sapi di Pasir Putih, juga rencana di daerah Aki Babu atau tepatnya di pelur, di dekat RS Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan di dekat kantor BPKRI Perwakilan Kaltara.
0: Baik. Selain selain titik-titik itu, ya, apakah titik-titik lain bisa dikatakan akan dipantau juga atau seperti apa?
3: Kalau untuk hari ini karena sidaknya waktunya terbatas, mungkin hari ini hanya 3 titik saja, tetapi nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait untuk melakukan pemantauan di sejumlah titik-titik penjual sapi lainnya.
0: Baik.
3: Dan perlu juga kami sampaikan bahwa untuk sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bahwa jumlah sapi yang sudah disiapkan untuk Hari Raya Kurban di Kota Tarakan itu lebih dari 1.400 ekor sapi dengan 800 ekor sapi diantaranya merupakan sapi yang didatangkan dari luar Tarakan seperti di dari Gorontalo. Demikian Bang Ical.
1: Baik. Terima kasih rekan Rajab Syah, selamat bertugas kembali.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh selalu Bung Rajab, ini luar biasa. Sudah kita terima informasi ada 1000 sapi ya siap untuk masyarakat Tarakan.
1: Iya, kali aja Bang Rajab pulang-pulang bawa sapi satu ya.
0: Iya, bawa sapi langsung ya.
1: Kita kurbankan.
0: Ikat depan kantor. Kita minta tolong dulu ada Mas Anas nanti yang akan sliding untuk
1: Mas Anas dan Mas Angga.
0: Baik. Iya.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu sesaat ya, Ical.
0: Betul.
1: Ya, dan setelah itu kita akan kembali lagi di Halo RRI.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
16: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
16: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
18: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya. Ke Kampung 4 beli roti.
1: Cakep.
0: Kalau sempat jangan lupa nonton Halo RRI.
1: Tambah cakep. Oke. Okay.
0: Tadi mikirnya setengah jam.
1: Iya, ya, setengah jam ya.
0: Iya, gimana? Udah bisa buat pantun?
1: Bisa.
0: Iya. Nanti besok-besok lagi ya, belajar, masih belajar.
1: Wajib harus bisa ya.
0: Menyala.
1: Ya, biar jadi, tidak terlalu garing ya.
0: Benar sekali. Baik, untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz, silakan Anda langsung ke kolom komentar kami di YouTube channel RRI Tarkan Official ya.
1: Betul. Ini upaya-upaya sebenarnya biar pendengar dan pemirsa kita mau telepon masuk ya.
0: Benar sekali.
1: Karena dikiranya kalau terlalu galak, terlalu kaku, jadinya orang enggak mau masuk di sini.
0: Iya. Iya, nanti ditelepon halo gitu. Jadi halo. Jangan bisa halo.
1: Balas pantun dulu.
0: Iya, dipantunin dulu.
1: Iya. Tambah takut tuh.
0: Iya, buat pendengar yang ingin menelpon kami, silakan aja langsung telepon ke 082153209845.
1: Iya.
0: Ya, bisa telepon WhatsApp juga.
1: Betul sekali Diti, ya jangan lupa cantumkan ya bukti pendukung, baik itu foto, benar, video, ya apapun yang ini Anda sampaikan.
0: Iya.
1: Daripada berkeluh kesah di sosial media, baiknya sini kita akan coba bantu ya, konfirmasi ke pihak-pihak
0: terkait. Iya, kita ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Dan kapan-kapan gitu ya, kalau ngobrol sama kita berdua.
1: Iya,
0: betul. Iya, jarang-jarang loh.
1: Betul.
0: Nanti langsung telepon aja, halo langsung, gitu.
1: Betul.
0: Iya, untuk Anda ya, ada beberapa informasi lainnya. Dan ini kemarin Ical ya, ada puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan Rabu 20 Mei 2026. Jadi mereka menyampaikan tuntutan terkait kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun juga khusus wilayah Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Jadi bukan cuma di Tarakan aja Ical, tapi ada 16 daerah lainnya yang melakukan aksi yang sama. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2 dan regulasi pengantaran barang dan juga makanan. Jadi penetapan tarif taksi online roda 4 serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas.
1: Iya.
0: Untuk tingkat daerah menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebihan. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut. Dan juga pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan dinas penghubung Kaltara dan juga pihak aplikator, isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan dan juga SDM juga akan dibahas dalam forum tersebut. Ketua DPRD berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Baik. Jadi menurut politisi Partai Gerindra ini, Pemkot Tarakan melalui dinas perhubungan sebenarnya juga pernah memfasilitasi dialog antara driver dan juga pihak terkait. Gitu. Jadi untuk ada di kan kalau kita coba udah belakangan ini ada naik ini enggak transportasi online. Di situ ada tarif hemat yang diskonnya lumayan nih. Ini yang juga diberatkan oleh driver untuk ojek online karena tarifnya terlalu murah. Dilihat dari bahan bakar dan lain sebagainya, ini untuk berkendara itu tidak menutupi.
1: Iya, betul. Jadi, sekali.
0: Ini disayangkan sekali. Tapi ini di sisi untuk driver, pandangan driver. Tapi di sisi konsumen, ini wah, kenapa gitu ya?
1: Pasti.
0: Lumayan murah loh, gitu. Lumayan hemat, gitu. Cuma ya sudahlah. Tapi memang karena ada banyak pertimbangan ya, yang akan menaikkan tarif demi kesejahteraan bersama.
1: Kalau saya sebagai salah satu pengguna ya, mungkin bicaranya kita mau yang murah.
0: Benar sekali.
1: Karena kondisi ekonomi kita juga yang tidak baik-baik saja sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Tetapi kalau kita lihat juga bahwa keuntungan dari pihak driver juga penting ya.
0: Iya.
1: Karena untuk bicara menghidupi sehari-hari.
0: Benar.
1: Apalagi yang memang bergantung hanya pekerjaan itu saja.
0: Iya.
1: Ya. Tapi semoga ada win-win solution deh ya dari hal ini ya. Tentu ada banyak pihak dan DPRD sudah dan pemerintah Kota Tarakan tentu akan tetap berada di tengah-tengah ya.
0: Yeah.
1: Bagaimana menyatukan harapan baik dari driver maupun para pelanggan mungkin begitu.
0: Benar sekali, karena driver ini juga mengantarkan nyawa agar selamat sampai tujuan. Menjaga ya. Saya tuh senang dijagain sama
1: ojek online ya. Dijagain.
0: Dijagain dong, diantarin, diantar jemput ya kan. Romantis.
1: Oke. Baru tahu ternyata driver ini kerjanya selain membawa ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Menjaga juga.
0: Menjaga, ya? Iya, dijagain.
1: Tapi ya kita nggak tahu ya apakah pendengar ya atau pemirsa di luar sana sepakat nggak dengan tuntutan-tuntutan ini ya? Atau malah diberatkan.
0: Benar sekali. Kalau tadi ngomongin driver ojek online ya, yang lebih romantis itu tahu nggak siapa?
1: Kita bikin
0: Kang Paket.
1: Kang Paket?
0: Iya.
1: Paket.
0: Lagi di mana? Diantarin barang yang kita suka. Ditanyain kabarnya di mana gitu. Coba bayangkan. Datang paket. Nah, ini dikasihin barang yang kita suka nih.
1: Betul. Apalagi kalau gratis. Cuma kalau enggak pegang uang baru COD hilang.
0: Aduh. Tapi kebanyakan saya juga bingung ya kenapa ada apa sih namanya format COD. COD. Format COD tapi dibayar tetap transfer. Iya, percaya enggak sih?
1: Betul.
0: Kita COD-an. Tapi nanti transfer aja ya, Bang.
1: Betul.
0: Sama Kang Kurir.
1: Ada apa sebenarnya? Sistem seperti apa yang sudah terjadi?
0: Sistem seperti apa yang sudah terjadi?
1: Inilah gambaran-gambaran dinamika lapangan ya.
0: Iya, kalau ada yang ribet kenapa harus yang gampang?
1: Betul. Dan mungkin pendengar dan pemirsa punya pengalaman sendiri ya.
0: Benar.
1: Terkait driver online ataupun tukang paket.
0: Iya.
1: Paket.
0: Paket. Ini biasa, aduh ibu-ibu yang di rumah nih. Coba cek dulu depan pintu rumahnya ada tukang paketnya apa belum.
1: Oke, di ini kita coba update lagi informasi pendengar masih di rri.co.id ya. Genjot pendapatan asli daerah PAD Provinsi Kaltara harus ajukan WPR.
0: Iya.
1: Oke, ini dia informasinya ya. Sebagai upaya menggenjot pendapatan asli daerah, Provinsi Kalimantan Utara harus mengajukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Apalagi provinsi ke-34 ini merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum pernah mengajukan WPR. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kaltara, Dinata Kusuma, mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk segera mengkomunikasi ya pembentukan WPR. Oke, sudah dikomunikasikan. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya Kaltara yang belum pernah mengajukan ini. Yang menjelaskan WPR merupakan sebuah solusi agar tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas tambang ilegal. Seperti di daerah Sekatak yang memiliki potensi kandungan emas, tentu sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat. Kemudian Adinata juga menambahkan bahwa WPR juga merupakan langkah strategis selain untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, juga sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Tentu wilayah WPR cukup di tingkat provinsi, sedangkan izin teknisnya diteruskan ke Kementerian SDM. Syarat utamanya wilayah tersebut berupa pemukiman atau lahan masyarakat yang memiliki potensial kandungan mineral seperti emas.
0: Iya, memang tanah air kita nih tanah yang kaya.
1: Betul.
0: Bagi di Kalimantan ini ada minyak, ada batu bara, ada emas.
1: Betul. Mas. Kita seibarat tanah surga ya.
0: Iya.
1: Tongkat dilempar jadi pohon.
0: Benar.
1: Batu dilempar jadi apa?
0: Jadi apa? Berlian.
1: Jadi berlian. Oke. Jadi berlian.
0: Tadi kemarin saya ngelempar tongkat enggak jadi apa-apa, Ical.
1: Wah,
0: harus digali dulu ya.
1: Zaman Nabi sudah habis.
0: Iya juga sih.
1: Sebagai hamba-hamba tidak bisa dong.
0: Iya benar. Nah jadi ada rencana untuk menggali tanah yang mana nih biar ada emasnya?
1: Kita harus tidur dulu ya. Kita harus menunggu mimpi.
0: Iya.
1: Mungkin Anda yang peraih atau masih menunggu mimpi-mimpi ini ya.
0: Iya. Tidak. Tapi tidak ada salahnya untuk bermimpi. Jadi segala sesuatu itu diawali oleh mimpi. Asik. Baik. Iya. Kalau Anda ingin mimpi ingin memilikinya, mimpi aja dulu, tidur aja dulu.
1: Betul.
0: Tidur, tidur terus.
1: Tidur,
0: tidur. Besok mimpi lagi.
1: Oke. Okay.
0: Iya, gimana?
1: Kemudian ada lagi ya, ada Diti, lagi. Selain tadi bicara mengenai wilayah tambang rakyat, mm-hmm. ya, ini angka pencari kerja triwulan 1 mencapai 480 orang di Tarakan.
0: 481 orang, iya. Ini di Tarakan ya.
1: Ini luar biasa ya.
0: Luar biasa. Ya?
1: Ratusan orang sementara mencari nih, Diti.
0: Karena juga tiap tahunnya itu pasti ada kelulusan-kelulusan nih, calon. Betul, ya. Entah itu lulus SMA yang tidak melanjutkan jenjang kuliah, ya. Ya. Dan juga di tahun yang sama ada lulusan kampus juga. Mm-hmm. Jadi setiap tahunnya itu pasti bertambah calon-calon pencari kerja.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang untuk lapangan pekerjaan itu sebenarnya sih banyak di Kota Tarakan. Mm-hmm. Ini asal satu, tidak dipilih-pilih.
1: Betul, banyak aja lokernya.
0: Banyak loker. Tapi mungkin untuk fresh grade ya, jadi kayak kita baru mau kerja, yeah. ya cari pengalaman aja dulu. Tapi kebanyakan ditanya dulu nih, gajinya berapa? Nggak jadi deh.
1: Kadang anak-anak sekarang mau lihat langsung keuntungannya.
0: Benar sekali.
1: Mengenai apakah saya untung di situ. Mm-mm. Dia lupa bahwa ada proses belajar, benar. Cari pengalaman, cari relasi, ya, membangun skill dan lain-lain.
0: Iya. Dan juga untuk yang mungkin salary-nya lebih tinggi, mereka mempunyai persyaratan tertentu, yaitu pengalaman kerja minimal.
1: Betul.
0: Jadi itulah kenapa kita tidak boleh pilih-pilih kerja dulu untuk fresh graduate, karena itu mencari atau menjadikan batu loncatan. Minimal kita bisa tahu nih proses pekerjaan kita minimal kerja berapa. Itu masuk syarat kan?
1: Betul.
0: Iya. Untuk perusahaan-perusahaan besar sekarang juga seperti itu ya, Cel ya. Kalau untuk mencari lowongan minimal persyaratan bekerja selama titik-titik gitu. Sedangkan pencari kerja kebanyakan orang-orang yang baru lulus kuliah dan baru lulus SMA tapi tidak mempunyai pengalaman pekerjaan karena baru lulus gitu.
1: Ini dia informasinya ya, peringkat Dinas Perindustrian dan
0: ya.
1: Jadi narkotika dia.
0: Iya, Polres Sabulungan pastikan transparan tangani perkara narkotika.
1: Oke, bisa gitu. Ini dulu deh kalau gitu.
0: Iya, ini dulu ya. Jadi kepolisian Resor Kota Bulungan pastikan transparan dalam penanganan perkara narkotika. Hmm? Hal itu ditegaskan ke Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Rofiko Yunianto SIK MH melalui PS Kasubsi PIDM Si Humas Hadi Purnomo saat pemusnahan 20,71 gram barang bukti hasil pengungkapan kasus sabu-sabu dari tiga tersangka berinisial AM, DE, dan juga IM belum lama ini. 20 kilo, wow, luar biasa. Dan dijelaskan juga pemusnahan barang bukti tersebut sebagai bentuk transparansi penanganan perkara narkotika. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa Polri tidak memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Bulungan. Dan ditegaskan juga, saat ini masa depan generasi muda perlahan dirusak oleh peredaran narkotika, bahkan penyalahgunaan sabu dapat memicu ketergantungan, gangguan kesehatan mental, tindakan kriminal, hingga kehancuran rumah tangga dan hilangnya masa depan para korban. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ngomong-ngomong soal narkoba nih, Calia, kenapa di kota kecil, Kota Tarakan ini, padahal kecil aja sih, tapi banyak sekali ya, kalau ketika ditangkap sekian gram, sekian puluh gram gitu, sekian kilogram bahkan, tapi banyak aja, padahal sudah sering ada penangkapan.
1: Betul.
0: Kenapa masih bisa masuk, ayo?
1: Kenapa? Karena ya terlalu banyak juga. Pertama Pelabuhan tikus kali.
0: Benar sekali, ini pelabuhan tikus itulah dia. Karena Kota Tarakan itu tidak hanya dijaga, bukan hanya yang dijaga itu pelabuhan-pelabuhan besar saja. Tetapi kalau di Tarakan karena dikelilingi laut, banyak jalur tikusnya. Mm-mm. Iya kan? Jadi mau yang di sini ditutup, yang lewat sana bisa.
1: Ya ini peran kita bersama tentunya. Benar. Ya, selain aparat
0: TNI, TNI Polri juga masyarakat.
1: Ya mungkin masyarakat punya informasi ya terkait dengan pelabuhan tikus ya, silakan dibagikan ke sini. Kemudian ada informasi lain lagi ya. Ini ada 7 pendaftar ramaikan seleksi sekretaris daerah Tarakan.
0: Oke,
1: ini informasinya ya, proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Sekretaris Daerah atau Sekda Tarakan sudah berjalan. Pendaftaran dibuka sejak 20 April dan ditutup pada 16 Mei 2026. mendatang ya.
0: Iya.
1: Oh, sudah tutup ya.
0: Iya, tadi saya mau daftar, cuman ada syaratnya, ada satu syaratnya Ical yang enggak bisa saya penuhi.
1: Apa itu?
0: Yaitu harus menjabat dua kali eselon di eselon 2. Saya tadi udah ngomong-ngomong sama Mas Angga dari pagi.
1: Betul.
0: Kalau pengen mencalonkan
1: harus dua kali koordinator kalau.
0: Iya, benar. Harus oh iya, memang bisa.
1: Bisa. Jadi
0: berarti Bang Rusta sama Remy
1: bisa ya. Dua kali koordinator pro 1 bisa ya. Itu cek dah ya. Seleksi ini ya sendiri dibuka oleh pemerintah kota ya, ada Haji Jamaluddin yang sebelumnya yang menjabat sebagai Sekda terhitung 1 Mei 2026 telah purna tugas. Pelaksana tugas atau PLT Sekda Tarakan alias mengatakan pengumuman seleksi telah dirilis melalui website Pemkot Tarakan di BKPSDM serta disebarkan ke grup WhatsApp. Kemudian alias mengaku ya, hingga saat ini ada 7 orang mendaftar. Didominasi pelamar di lingkungan Pemkot Tarakan, meski demikian ada juga pelamar dari luar Tarakan sebanyak 1 orang. Yang memastikan seleksi ini bersifat terbuka untuk ASN di seluruh Indonesia. Syarat utamanya peserta pernah menjadi eselon 2 minimal 2 kali.
0: Bener ya.
1: Atau berasal dari jabatan fungsional ahli madya ya, hingga ahli utama dengan golongan minimal 4B.
0: Waduh, saya nyampe enggak ada syaratnya yang bisa saya penuhi.
1: Oke, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tarakan banyak memenuhi syarat ya. Kalau 7 pendaftar sudah memenuhi syarat, minimal 3 sampai 4 orang ya. Kalau kurang seleksi bisa diulang atau dibatalkan. Okay. Ternyata sudah melebihi syarat untuk dilanjutkan.
0: Benar sekali, itu ada 7 ya. Ada 7 yang di syaratnya 3 sampai 4 orang.
1: Betul. Kuota. Sudah ada 7, satu dari luar Kaltara ya.
0: Iya.
1: Yang mendaftar karena se-Indonesia.
0: Oke, se-Indonesia ya.
1: Baik.
0: Luar biasa ya.
1: Sudah 60 menit ya, hampir. Sedikit lagi.
0: Sedikit lagi.
1: Oke. Kita bersama dalam program Halo RRI, pendengar dan pemirsa, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, baik di YouTube kita maupun narasumber-narasumber yang sudah ikut berpartisipasi dalam program kita pada pagi hari ini. Di belakang meja operator ya, ada Bung Kudriadi ya, pengarah acara dari ini. Kemudian di meja multimedia ada Bung Anas, ada Mbak Eca, di meja operator ada Bang Angga, saya Andi Muhammad Rizal.
0: Dan saya Diti Hanggarani. Beli kecap di sini, cukup sampai di sini.
1: Aduh.
0: Ya udah.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Asik.
1: Nanti ketemu di RRI Halo RRI berikutnya le.
0: Oke, mantap.
1: Iya, sampai jumpa dan
0: sampai jumpa minggu depan ya. Saya Diti Anggraini dan kita ulangi lagi karena tadi masih pantun dulu.
1: Oke.
0: Iya, iya, yang benar yang benar yang benar kita coba. Baik pendengar ya. Saya Diti Anggraini
1: dan saya Andi Muhammad Rizal. Ya, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
0: Dadah.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Hari ini kita sudah memasuki hari Jumat. Sudah aroma-aromanya weekend lagi. Terus nanti ya, libur lagi ya. Tapi kayaknya bakal ada hari kejepit deh ya, di penghujung bulan Mei nanti. Jadi kalau gak ada ini ya, apa ya, gak pengen kejepit ya, mungkin bisa ambil cuti satu hari ya. Jadi agak panjang lagi liburannya, dari 27, 28, 29, 30, 31 ya. Liburnya mulai 26 gak sih? 27 ya, 27 kan ya. Ya, jadi nanti kalau mau nambah cuti kayaknya di tanggal 29 cuti satu hari ya, supaya komplit. Karena tanggal 1 Juni libur lagi ya kan, tanggal merah lagi, hari lahir Pancasila. Nah ya sudahlah, kalau hari ini hari Jumat, aroma-aromanya weekend kan sudah mulai terasa kembali nih Sabtu Minggunya. Hari ini ngapain aja? Pekerjaannya seperti apa? Ya, mudah-mudahan pekerjaannya tetap lancar. Dan walaupun sudah mulai berkurang ritme kesibukannya biasanya hari Jumat ya, tapi tetap dengan semangat yang menyala-nyala untuk urusan pekerjaan. Supaya nanti weekendnya itu gak ada tabungan-tabungan pikiran lagi yang kaitan dengan pekerjaan gitu loh ya. Karena gak enak banget kalau kita liburan itu masih ada kepikiran kerjaan. Jadi biasanya ada beberapa orang itu yang semuanya dituntasin dulu sebelum nanti baru berlibur, baru liburan gitu ya. Nah hari ini juga harapannya sih semua sehat. Ini harapan yang paling penting ya, setiap harinya itu adalah sehat. Karena kita tuh kalau sehat mau ngapa-ngapain aja tuh gampang, bisa gitu loh ya. Beda kalau kita lagi sakit, apalagi sakit yang lama ya, yang menahun ya. Sudah berapa lama kebebasan kita terenggut gitu ya oleh sakit yang menahun. Jadi kalau sampai hari ini sehat, dan kalaupun sakit tapi sakitnya juga yang termasuk ringan-ringan aja, maka itu hal yang patut disyukuri ya. Selalu bersyukur atas kesehatan yang bisa Anda rasakan sampai saat ini, karena bagi sebagian orang itu berkah yang luar biasa dan sangat dirindukan. Entah mungkin dalam keadaan nggak ada uang kah, atau ada masalah-masalah lain, tapi kalau lagi sehat itu di atas segalanya gitu ya. Karena kalau kita sehat tuh kita mau mengusahakan apapun itu bisa gitu ya. Ini pengingat aja, karena seringkali kita lupa bahwa kalau kita sehat bisa bernafas dengan tenang gitu, tanpa bayang-bayang sakit, itu rahmat yang luar biasa loh ya, yang dirindukan oleh sebagian besar orang yang dalam posisi sakit ya. Oke, nah untuk hari ini hari Jumat, dan dalam masa tugas saya sampai nanti pukul 3 sore, program kita sudah tersusun rapi ya, seperti biasa musik dan info di setiap sesi. Lalu juga kita akan menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti pada pukul 12 ya, kisaran pukul 12 dari Islamic Center Baitul Izzah. Lalu juga nanti akan hadir untuk berita Pagun Taka pukul 13,

dan menyusul Prodangdut pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti ya. Untuk cuaca hari ini, cuacanya tadi sempat hujan sebentar ya, tapi entah di kawasan lain. Tapi kalau untuk sekarang cuacanya aman ya, dibilang terik juga enggak, tapi enggak hujan juga ya. Mungkin bisa dibilang ya agak-agak mendung dikit ya, walaupun hawanya masih panas nih. Suhunya panas ya, dari kemarin berasa enggak sih suhunya panas ya, keringatnya lebih dari biasanya. Nah, kami temani Anda untuk kesempatan sesi ini ya, dari pukul 10 sampai pukul 11 nanti, dalam rangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihkan Mas Ai, disusun dengan rapi oleh Mas Ai dalam komposisi pagi menjelang siang kita, dari lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Nanti pada pukul 11 kita ganti haluan menjadi musik tradisional dan budaya. Oke. Ada Five Romeo, Aku, Dirimu, Dirinya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu rapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

seiring anak tumbuh dan berkembang. Ya begitulah ya harapan orang tua pada umumnya ketika menjemput kelahiran buah hati tercinta. Nah untuk Anda semua yang hari ini atau mungkin beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya sudah mulai menikmati momen menjadi orang tua ya, yang pertama kali atau bahkan yang kesekian kali, maka menjadi orang tua itu adalah sekolah yang tidak pernah berhenti pendengar ya. Selalu ada ujian-ujian atau kuis mendadak yang harus dihadapi ya. Apalagi seiring anak dewasa ya, seiring mereka bertumbuh, selalu ada hal-hal kritis yang pastinya akan disampaikan ke kita, dan orang tua harus putar otak bagaimana untuk bisa memberi jawaban yang berkualitas ya, jawaban yang tidak ambigu, yang bahkan tidak menjerumuskan. Nah itulah yang disebut kenapa orang tua ini adalah satu momen tidak pernah berhenti belajar ya. Karena ketika menjadi orang tua itu sudah harus siap untuk menjadi orang yang digugu, ditiru ya. Karena itu sebabnya kenapa orang tua ini lebih ditekankan memberikan pemahaman, memberikan contoh itu melalui teladan tindakan, bukan kata-kata. Karena anak-anak sekarang itu makin kritis mendengar ya. Kalau hanya dibilang gak boleh ya, mereka akan bertanya kenapa gak boleh. Kalau orang tua ngasih jawaban yang ambigu, gak bolehnya begini begitu, mereka gak jelas menerimanya, mereka akan tetap lakukan itu sampai mereka dapat jawaban yang pas. Kedua, ketika mereka dilarang gak boleh begini, sementara mereka melihat orang tuanya melakukan hal yang sama, bahkan curi-curi, itu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. Kok cuma bisa ngelarang gitu ya, tetapi kok masih dilakukan, masih dicontohkan. Jadi ketika memberikan satu larangan, satu instruksi ya, maka sebagai orang tua teladankan itu melalui tindakan atau perilaku, bukan hanya kata-kata saja. Ini adalah anjuran yang disampaikan oleh para psikolog anak ya, bahwa anak-anak sekarang tuh berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ya sekarang ya jadi orang tua ya. Mungkin dulu kita sebagai anak dikatakan orang tua seperti ini ya, nerimo baik ya, iya terima aja, karena nurutnya sama orang tua. Apalagi dulu zaman pendidikan VOC ya kan, yang kalau kita membangkang sedikit yang turun itu kepala ikat pinggang atau dikejar-kejar lah pakai gagang sapu. Nah kalau sekarang tuh enggak ya, mereka tuh generasi yang benar-benar harus jelas banget penjelasannya dan harus melihat contoh secara langsung dari tindakan ya. Kalau masih ada hal-hal yang mengganjal ya, masih janggal, jangan harap mereka akan melakukan yang kita instruksikan sebagai orang tua. Mereka akan cari tahu kenapa, kenapa ya, karena sebegitu kritisnya. Apalagi sekarang era digital, jadi harus berhati-hati ya orang tua. Ini betul-betul momen dimana orang tua zaman ini ya, zaman now, itu betul-betul harus menjadi orang tua yang paket lengkap ya. Jangan sampai gaptek deh. Kalau anaknya lebih pintar dalam mengoperasikan gadget, aduh ya, mulailah nanti drama-drama itu akan dimulai. Anda akan ketinggalan banyak sebagai orang tua gitu ya. Jadi itu orang tua tuh adalah profesi yang gak pernah berhenti belajar, sekolah terus. Sampai nanti anak-anak ini akan menjadi orang tua juga, gitu siklusnya ya. Jadi selamat untuk menjadi orang tua bagi yang baru merasakan pengalamannya di tahun ini, senang banget ya. Atau yang kesekian kalinya, anak yang kesekian ya, ya teruslah bersemangat untuk menggali ilmu parenting ya, bagaimana untuk bisa membesarkan, menciptakan anak-anak yang tangguh di masa kini yang tentu saja sulit ya. Pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir Jingga dengan Terakhir. Nanti juga akan hadir Anggi Marito dengan Cara Mencintaimu.

0: Astaga, apa sih Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
0: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
1: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
0: Masa sih, Ma?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
0: Ya enggak lah, Ma.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Melody Fair. Ini adalah lagu terakhir kami yang hadir untuk Anda dalam sesi musik yang sudah menemani sejak pukul 10 tadi. Nah, 3 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita beranjak ya dengan lagu-lagu tradisional dan budaya atau lagu-lagu daerah.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama.

tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil mengilir.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit loncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika salat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada salat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada salat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada salat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada salat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika

Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dari doaku Sulis, kami antarkan Anda menuju Islamic Center Baitul Izzah Kota Tarakan untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk siang hari ini.
1: Faqad faza al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, pemberian yang sudah diberikan kepada kita sekalian, yang kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa kita hitung. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan kesadaran bersyukur mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengganti nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi yang terakhir, dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tak lupa khatib senantiasa berpesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita betul-betul mendapatkan karunia nikmat yang sangat luar biasa, di mana hari ini umur kita dipanjangkan dan hari ini kita berada di antara hari-hari yang terbaik di antara hari-hari sepanjang masa, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak hadis-hadis ataupun Al-Qur'an yang mengatakan bagaimana keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu bulan Dzulhijjah sekali lagi itulah bulan haram, di antara 4 bulan haram yang Allah memang pilih untuk dirinya sendiri dan untuk kita semua. Bulan haram adalah bulan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berhak menentukan di mana bulan yang paling suci mulia di sisinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal tentang keutamaan di bulan haram. Yang pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan. Tentu kita ingat bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini kisahnya berasal dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, untuk mengorbankan sesuatu yang telah bertahun-tahun dia nantikan, untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia punyai saat itu, yaitu seorang anak yang sangat soleh, Nabi Ismail alaihissalam. Ini mengajarkan kepada kita sekali lagi bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan. Makanya dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan albir sampai engkau menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari ini marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, Tidak ada yang lebih dicintai daripada seorang ayah kecuali anak. Bahkan tidak bisa mengalahkan, yaitu harta dan sebagainya. Tetapi untuk membuktikan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diujilah, yaitu untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai, bahkan dengan cara harus disembelih. Tetapi sekali lagi, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam lulus dengan ujian tersebut? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya, maka sudahkah atau bisakah kita itu mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai? Banyak orang berkorban untuk dunia. Untuk dunia rela berkorban. Berkorban semuanya, bahkan dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan dunia, jabatan dan sebagainya. Akan tetapi contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkorban bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk sesuatu yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu contoh bagaimana untuk menguji kepada kita, kita lebih cinta dunia atau bisa mengorbankan sesuatu atau tidak. Semisal hari ini kita hari Jumat, sholat Jumat, datang kepada kita kotak, kemudian di saku kita atau di dompet kita ada uang 50 atau warna hijau dan warna merah. Mana yang akan kita ambil untuk dimasukkan dalam kotak tadi, yang merah atau yang biru? Dari sini kita bisa menilai diri kita, relakah kita mengorbankan yang merah daripada yang biru? Kalau untuk hal yang sedemikian saja kita belum lulus, maka sekali lagi, maka marilah kita belajar mengorbankan sesuatu yang lebih kita cintai, tetap untuk akhirat, bukan untuk dunia. Yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal salih habu ilallah min hadhil ayyamul ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, dibandingkan dengan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat kemudian bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah? Termasuk jihad tidak bisa mengalahkan amal di 10 awal Dzulhijjah?" Rasulullah mengatakan, "Walal jihad, jihad tidak bisa mengalahkan amal soleh di awal 10 bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja, kecuali seorang laki-laki yang dia keluar, binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji syai'an minhuma, dan dia tidak kembali, alias dia pergi berjihad fisabilillah, kemudian hartanya tidak kembali, dia juga tidak kembali, yaitu mati di medan perang, pulang tinggal nama." Itu yang bisa menyamai amal-amal soleh di awal bulan Dzulhijjah 10 hari ini. Maka hari ini sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita ada di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh kita, salat kita, sedekah kita, baca Al-Qur'an kita, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan 10 bulan Dzulhijjah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan ketaatan, kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan ini. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan takwa dalam hati. Kalau di hari Jumat, siar kita adalah melakukan sholat berjamaah seperti ini, sehingga masjid-masjid penuh di mana-mana, itu siar Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat termasuk kita mengagungkan siar Allah, disunahkan untuk mandi sunnah pada hari Jumat, memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid. Ini merupakan siar Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melaksanakan hal tersebut, berarti kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, dan itu merupakan bagian takwa dalam hati kita. Adapun sekarang, bulan Dzulhijjah adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mengagungkan syiar-syiar Allah itu dengan berbagai amalan. Yang pertama adalah takbir. Takbir secara mutlak bisa dilakukan semenjak dari 1 Zulhijjah sampai nanti hari 10 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 nanti takbir muqayyad. Maka disunahkan di hari-hari ini 1 sampai 9 kita bertakbir, entah di rumah, di kantor maupun di pasar. Takbir Allah Akbar, Allah Akbar, walillahilham. Itu bagian daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syiar yang paling besar adalah yaitu nanti kita memotong udiyah hewan kurban pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sunah-sunah yang lain mensyiarkan syiar Allah di bulan Zulhijjah, amal-amal soleh seperti puasa sunnah. Silakan puasa sunnah 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang utama tapi nanti adalah yaitu sunnah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Di mana keutamaannya, puasa Arafah menghapuskan dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah berlalu. Ini adalah merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin penting di bulan Dzulhijjah ini. Pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan pengorbanan. Dan mungkin kita buktikan pengorbanan kita dengan menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan. Amalan soleh, amal-amal soleh di bulan ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan amal soleh di bulan-bulan lain. Bahkan jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulhijjah adalah bulan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa qurratil warham wa anta khairur rahimin.

Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Jabatan akan kita tinggalkan, harta akan kita tinggalkan, mobil akan kita tinggalkan. Yang akan bersama kita adalah amal soleh kita. Maka di bulan yang mulia, bulan haram ini, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya, dan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita yang panjang dan amal soleh yang bertambah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma azil Islam al-Muslimin wa alif baina kulubihim wa aslih zada bainihim wa ansurhum ala aduikaduihim. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata ayun wa jalmutaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله ورسوله.

dimanapun Anda berada. Tuntas sudah siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izza. Nah, kita melanjutkan kebersamaan kembali ya dengan kurang lebih kita menantikan 3 menit ke depan untuk menantikan berita Paguntaka. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu selingan dari Kamasean Matthews dan Syaharani, Seperti Dikejar Dosa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 22 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan sumber api yang menghanguskan sejumlah ruangan penting di kantor pemerintahan tersebut.
1: Persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur.
2: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim Lapor Polda Jatim bahkan dijadwalkan tiba hari ini di Tanjung Selor dan langsung menuju kantor Bupati Bulungan untuk melakukan olah TKP. Kapolda Kaltara Irjen Jatiwiyoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan baik dari Polda Kaltara maupun Polresta Bulungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi.
1: Kita sudah melakukan untuk persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim lapor Jawa Timur untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, kemudian korban jiwa sampai dengan saat ini tidak ada. Ya, kemudian kerugian material saya kira nanti masih dihimpun oleh Pak Sekda. Kita akan melihat, menghitung aset-aset yang mungkin terjadi dari dampak dari kebakaran dari malam.
2: Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodir pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Kalimantan Utara.
3: Kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan TKD di Utara.
4: Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mendorong pemerintah daerah Pemda untuk segera mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Adinata mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kaltara, hingga saat ini Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengajukan WPR.
3: Dari segi apapun lah ya, karena kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan TKD di Kaltara. Contohnya kayak sekatak itu kan sayang untuk kalau tidak dimanfaatkan bagus kan. Kita bisa ajukan, mungkin jadi itu kita bisa jadikan oleh pertambangan rakyat.
4: Adapun langkah ini dinilai strategis untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga menurut politisi Golkar tersebut, regulasi mengenai WPR sebenarnya sangat berpihak kepada masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan menegaskan kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan alur distribusi dan stok bulog yang menipis.
5: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
6: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan

0: dengan apa?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head. Hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis. Jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi bukan tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Ernie menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Ernie menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus berdara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan mengimbau generasi muda untuk lebih realistis dan gencar membangun soft skill serta kemampuan adaptasi guna memerangi guna memenangi persaingan di pasar kerja, mengingat persentase pengangguran saat ini justru didominasi oleh lulusan dari jenjang pendidikan tinggi.
4: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika.
5: Angka partisipasi angkatan kerja yang menurun seringkali dipengaruhi oleh meningkatnya tren not in employment, education and training atau NEET. Di level Provinsi Kalimantan Utara, angka usia muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja dan tidak melatih diri naik dari 16,6% di tahun 2024 menjadi 18,6% pada tahun 2025. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengingatkan bahwa di tengah fase bonus demografi, lulusan berpendidikan tinggi justru memiliki persentase pengangguran yang cukup besar karena gengsi dan ekspektasi upah yang tinggi. Generasi muda diimbau tidak hanya mengandalkan nilai akademis, melainkan wajib memperkuat mental ketahanan dan juga soft skill sejak dini.
4: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika, nggak ungguh gitu ya. Kemudian yang tadi perlu kesadaran bahwa ketika memasuki dunia kerja, nggak bisa seorang itu langsung jadi CEO. Mesti mulai dari bawah dulu, sehingga kemudian dia punya kapasitas yang kuat. Dan yang paling juga penting adalah kemampuan kita di dalam bekerja dalam tim, bekerja sama.
5: Umar Yadi menambahkan, peluang belajar saat ini terbuka sangat luas baik secara langsung maupun virtual. Fleksibilitas, kemampuan berdamai dengan realitas, serta kemauan merintis karir dari bawah menjadi kunci utama agar usia produktif di Tarakan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Jadi, era di Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satlantas Polres Tarakan masih menemukan pelanggaran lalu lintas saat operasi bersama UPTD Samsat Tarakan.
6: Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong.
7: Sejumlah pelanggaran lalu lintas kasat mata masih ditemukan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Tarakan bersama UPT Samsat Tarakan dan Jasar Harja dalam kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan pajak kendaraan namun juga edukasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi dan keselamatan berkendara. Selain itu pihaknya juga menegaskan perubahan bentuk maupun warna kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku. Ia menambahkan, setiap perubahan kendaraan wajib diajukan oleh pemilik melalui mekanisme resmi agar data kendaraan tetap sesuai dengan dokumen yang sah. Dalam pelaksanaan P2KB, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung di lapangan, seperti pengendara tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa plat motor, hingga penggunaan knalpot brong. Menurutnya, penindakan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan teguran terlebih dahulu, khususnya untuk pelanggaran ringan.
6: Berkaitan dengan kegiatan P2KB hari ini, kami bersama-sama dengan Spenda maupun Jasara Harja melaksanakan P2KB. Intinya kita dan masyarakat yang sekiranya mungkin lupa tentang kewajiban.

0: pajaknya. Begitu. Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong, seperti itu. Kemudian kendaraan yang memang berbeda. Di situ kan tuh ada tuh motor warna putih tuh, tidak menggunakan plat, tidak menggunakan spion. Nah itu yang kita sebut dengan pelanggaran kasat mata. Nah, jadi kita laksanakan penertiban untuk beberapa pelanggaran yang sekiranya ringan, yang masih bisa ditoleransi, kita berikan pelangko teguran. Nah, jadi kita mengedepankan teguran, namun apabila pelanggarannya tersebut fatal dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka kita akan laksanakan penegakan hukum, yakni kita laksanakan tilang.
1: Ardi juga memberi penekanan kepada kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Tarakan. Menurutnya, kendaraan tersebut tetap wajib memiliki izin operasional yang sah dan terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Ibtu Ardi menambahkan, setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Tarakan wajib mematuhi ketentuan administrasi serta memperpanjang izin operasional secara berkala sesuai aturan yang berlaku. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Kristofan menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita, tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan. DPRD Kaltara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Pendengar dan pemirsa, saya Arfi Febrianti, selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Saat ini pukul 13.15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas dengan berita Paguntaka, maka kita akan mempersiapkan nanti deretan lagu-lagu dari jalur musik dangdut, pro dangdut untuk Pro 1 RRI Tarakan. Untuk saat ini kami telah siapkan lagu-lagu selingan kembali ya, untuk mengantarkan kita pada pukul 13.30 nanti. Seandainya aku punya sayap dari Keisha. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu selingan sudah berakhir dan kita segera memulai Pro Dangdut. Ini adalah lagu dangdut yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita ya, untuk menemani perjalanan kita sampai tepat pukul 2 siang atau tepat pukul 14 nanti. Diawali dengan Perih oleh Lewaldi, kami menyapa Anda dengan lagu-lagu dangdut ini, di mana nanti juga akan hadir nama-nama seperti Trisna Levia, Ice Trisnawati, lalu juga ada Manis Manja Group. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hai apa?
1: Hai juga Anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
0: Hai, perkenalkan, aku Pisang.
2: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
0: Aku berasal dari sini.

0: kamu beda ya. Gak seperti kami, glowing. Yang guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pak.
2: Iya, Ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh iya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia mau penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

0: prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Oke, selamat siang pendengar, 10 menit dari pukul 14 ya. Gempita Piala Dunia sudah mulai terasa. Dan nanti sore juga dijadwalkan akan hadir, apa tadi namanya ya, Bolcast ya, semacam podcast tentang bola. Bisa Anda ikuti pada pukul 16 mendatang ya, pukul 16 sore nanti. Nah, pendengar, untuk suasana siang ini di luar cukup terik ya. Jadi tadi memang sempat panas, lalu hujan, dan saat ini kembali lagi panas dengan panas yang cukup terik. Jadi suasana siangnya kalau untuk di luar ya, ini kayaknya kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, tetap di rumah adalah pilihan yang baik. Tapi kalau ada urusan-urusan penting atau harus kembali bekerja atau ada pekerjaan bahkan yang harus dituntaskan ya, mau tidak mau ya tetap harus mobile. Hati-hati selalu di perjalanan. Jangan lupa untuk selalu mengutamakan kehati-hatian daripada kecepatan ya. Keluarga di rumah menanti Anda dengan sehat selamat. Jadi pastikan berkendara sesuai aturan, perlahan dan saling mengalah saja ya. Tidak ada yang diuntungkan dari situasi ketika di perjalanan harus ada yang duluan ya, harus ada yang begini begitu ya. Kalau masih bisa di kondisikan ya dengan rasa saling mengalah, itu lebih baik. Dari Syafi'i Isrub tadi ya, bukan pengemis cinta. Nah, selanjutnya kita ke siapa yang punya nama Jamilah, karena ini akan dihadirkan dari suara Jamal Mirdad. Jamilah tetap di Pro 1.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

0: pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: kantor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judo bikin kantong jebol.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semut.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Lagu dari Sarah Putri featuring Mahirs dan juga Tendoto dengan Kita Muda Punya Cinta dan Kita Muda Penuh Cinta. Nah, ini lagu yang baru saja kami hadirkan menyapa ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini dan kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Jubaida yang tentunya akan memberikan beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial di hari ini. Dan ada yang lebih spesial selain lagu-lagu dan informasi, kita akan menayangkan kembali ada RRI Pesta Bola Dunia yang mana akan membahas terkait dengan potensi tim yang lolos dari grup E dan juga grup F. Wah, para pecinta bola dunia, silakan merapat-merapat karena tepat di pukul 16 di sore nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perbincangan-perbincangan hangat Setiadi yang akan mengundang ya, berbicara dengan dua narasumber yang tentunya berpotensi ya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia bola, prediksi-prediksi siapa yang menang, siapa yang akan lolos ya. Jadi silakan stay tune bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dan juga akan di-relay melalui Pro 2 FM ya, di 107 FM tentunya, Pro 2 Tarakan. Ya, berdengar tentunya juga di sore ini akan kami hadirkan di jam 17 yakni berita lintas Banjar Nusantara ya, informasi akan kami update mulai dari Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda dan juga Nunukan, Kota Tarakan akan hadir di ruang dengar Anda. So, berdengar, kembali akan kami hadirkan satu lagu dari Harry Ray dengan Rahasia Hati.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan

kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini.

nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penyet ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi. Dan selanjutnya dikatakan

Pendengar Pulau Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini informasi yang akan kami sampaikan datangnya dari Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Kabupaten TTU, yang mana mengingatkan calon tenaga kerja agar tidak tergiur tawaran kerja ke luar NTT maupun luar negeri melalui jalur ilegal. Sebab saat ini masih banyak warga TTU yang mana menjadi korban penipuan dan TPPO akibat berangkat tanpa dokumen resmi pada tahun 2013 ke bawah. Hal ini pun disampaikan oleh Kepala Dinas Naker Trans TPU Dr. Andes Joseph Kuabit saat diwawancarai oleh awak media pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Yosep, bahwa untuk mencegah korban TPPO atau TTU, maka pihaknya selaku dinas teknis telah bekerja sama dengan PT Asisten Rumah Indonesia, PT Karya Abadi Timur, dan PT Maya Lestari. Dari kerjasama yang dimaksud, maka telah diadakan pelatihan. Jadi tenaga kerja sebanyak 41 orang dan mereka semua telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di daerah Medan dan juga Jambi. Ya, pendengar, informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Kembali kami hadirkan ada lagu Niki Tirta dan juga Rini Mentari dengan Cinta Harus Dijaga.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak, boleh.
4: Don't move, don't tekan.
3: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya nggak apa-apa sih, kan itunya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga? Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Pendengar 107,9, Mikir, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan mendengarkan ya, di sini akan hadir salah satu segmen Pesta Bola Dunia ya, terkait dengan tema potensi tim yang akan lolos dari grup E dan juga grup F. Dan mari kita dengarkan bersama-sama yang akan dibawakan oleh langsung bersama dengan Setia Dialaziz.

0: Piala Dunia 2026 bersama RRI Tarakan. Dan pendengar pemirsa, kembali bersama kami dalam program Bolcast, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Setiadi Alazis dan kerabat kerja yang bertugas. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas pada Bolcast edisi kali ini, ya ini terkait prediksi tim yang bakal lolos dari zona babak kualifikasi grup E dan F. Dan tentunya untuk membahas topik kita pada edisi kali ini, saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang cukup berkompeten ini. Sebagai pertama, saya perkenalkan Virgantara Bagus selaku pengamat sepak bola di Kota Tarakan. Selamat pagi nih Bung Virgantara nih.
1: Selamat pagi Bung Setiadi.
0: Saya panggilnya Bung Virgantara ke Bung Bagus ini enak ya?
1: Bagus saja.
0: Oh Bagus, oke. Okay. Tentu sehat nih ya, Bung Bagus ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Yang kedua ada Bang Agus Andi Supraitno, ini praktisi sepak bola di Kota Tarakan yang juga ini sehariannya bertugas sebagai wasit ini Bang Agus ya. Sehat nih Bang Agus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Sehat
0: ya. Kembali berjumpa nih Bang pada edisi Piala Dunia 2026.
2: Iya,
0: nih.
2: Terima kasih.
0: Okay. Iya. Baik, pendengar tentunya nanti kita akan melihat berbagai macam analisa berkaitan dengan negara-negara yang ada di grup E dan F pada Piala Dunia 2026. Dan sebagai informasi di awal bahwa Piala Dunia 2026 ini menampilkan format yang berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya yang hanya ada 32 peserta. Kali ini Piala Dunia 2026 selain digelar di 3 negara, baik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Piala Dunia kali ini akan mengundang 48 peserta yang telah lolos dari zona kualifikasi masing-masing benua. Dan tentunya dengan 48 peserta juga sistem atau format pertandingannya juga dilakukan berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya. Dan tentunya selain juara satu maupun runner up di setiap grup yang bakal lolos ke babak selanjutnya, juga ada tiga terbaik dari 8 grup atau 8 tim, 3 terbaik dari semua grup yang dipertandingkan pada Piala Dunia 2026. Saya langsung saja nih dengan topik kita bahwa potensi tim yang lolos dari grup E dan F ini cukup menarik ini. Terutama kita bahas satu persatu dari grup E dulu. Dari grup E kita ketahui ada Jerman, ada Curacao, ada Pantai Gading, dan Ekuador. Dan kita ketahui grup ini punya salah satu tim favorit juara, yaitu Jerman gitu. Nah tentu juga Ekuador dan Pantai Gading tidak bisa dianggap remeh gitu, karena melalui babak kualifikasi juga cukup menampilkan pertandingan yang gemilang. Nah dan ada Curacao. Curacao ini salah satu negara yang pernah bertanding dengan skuad Garuda Indonesia dia di persahabatan ya. Meski pernah dikalahkan tim skuad Garuda Indonesia, tapi mereka lolos di Piala Dunia 2026. Saya ke Bung Bagus dulu lah. Bung Bagus menganalisa pertandingan yang bakal terjadi di grup E. Seperti apa nih pandangan dari Bung Bagus sendiri?
1: Baik Bung Setiadi. Kalau dari pandangan saya sendiri di grup E, ada skuad Jerman ya, apalagi langganan Piala Dunia ya,
0: ya.
1: Termasuk top tier-nya di Eropa, bahkan di dunia, dengan 4 gelar Piala Dunia ya.
0: Ya.
1: Terakhir di Brazil 2014. Namun saya lihat untuk tahun ini masih menjadi kandidat terkuat untuk lolos di grup E sendiri ya, Bung Setiadi. Dimana Jerman bakal balas dendam nih, karena di 2 tahun terakhir dipermalukan oleh lawan-lawannya dan tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya. Dan di 2 tahun yang sebelumnya juga masuk di grup neraka juga. Jadi di tahun ini dengan grup skuad yang lumayan kompetitif juga, Jerman pasti akan tampil jor-joran juga ini di tahun 2026 untuk menyabet gelar juara.
0: Bagaimana pengamatan terhadap Pantai Gading, Ekuador, dan Curacao sendiri?
1: Untuk Ekuador sendiri ya Bung Setiadi, ini sangat menarik juga karena Ekuador di kualifikasi CONMEBOL sendiri kemarin di peringkat 2 di bawahnya Argentina, mengungguli negara-negara unggulan seperti kayak Brazil, Paraguay, Uruguay juga, termasuk Kolombia juga. Jadi dengan materi pemain yang sebagian juga bermain di kompetisi Eropa seperti Moses Caicedo di Chelsea, kemudian Pero Hincapié di Arsenal, kemudian juga di edisi sebelumnya di 2022 juga cukup menjanjikan juga untuk performanya. Kemudian Wante Gading sendiri terakhir menyabet gelar Piala Afrika di 2024 kalau nggak salah setahu saya. Itu juga dengan materi pemain yang sebagian bermain di Eropa juga. Itu menurutku juga bisa jadi kuda hitam juga di grup E ini sendiri. Ada kemungkinan juga bisa runner up, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi juara grup juga kalau dengan performa yang pemain-pemain Afrika ini.
0: Kalau pengamatan Bung Bagus, Kurako sendiri apakah sebagai negara pelengkap di grup E ini atau bagaimana? Atau bisa menjadi kuda hitam atau bagaimana pandangannya?
1: Kalau dari saya, karena bola itu bundar ya Bung, jadi ya, semua statistik itu kadang juga diputar balikan dengan performa tim. Mungkin dari saya bisa jadi juga menjadi kejutan juga ya Kurakaw ini. Bisa mungkin menyabet peringkat 3 terbaik juga bisa itu. Dengan pelatih kemarin yang berpengalaman di Afrika Cup juga, pernah menangani tim Korea Selatan juga. Jadi dengan beberapa pemain naturalisasi atau diaspora dari Belanda. Ya, mungkin bisa menjadi kejutan juga di grup E.
0: Prediksi Bung Bagus untuk grup E, kira-kira yang bakal lolos dua tim terbaik dari?
1: Kalau saya masih megang Jerman sama Ekuador.
0: Jerman sama Ekuador. Iya. Terus yang bakal jadi tiga terbaik?
1: Tiga terbaik, Pantai Gading.
0: Pantai Gading. Iya. Oke, ini cukup menarik ini. Dan memang hampir rata-rata media online mempublikasi bahwa Jerman ini cukup potensi kuat menjadi juara grup E. Saya ke Bang Agus sendiri menilai grup E ini seperti apa sih pandangannya?
2: Ya, baik Mas Yadi. Kalau kita melihat ranking FIFA terbaru ya, periode terakhir 1 April 2020 kemarin, memang di grup E ini yang punya ranking tertinggi adalah Jerman dengan ranking 10 dunia. Kemudian Kurakaw dengan ranking 82 dunia. Sedangkan Pantai Gading ada di 34 dan Ekuador di 23. Tetapi mungkin ini sudah waktunya, terutama kalau saya melihat dari grup ini, memang yang menjadi favorit kalau kita lihat dari ranking adalah Jerman. Karena masuk 10 besar. Kemudian tapi Jerman juga harus belajar, karena tadi dari dua

0: perdana mereka tampil di Piala Dunia. Ya. Ya, kalau kita lihat dari susunan pemainnya memang apalagi mereka dilatih oleh pelatih dari Belanda di Advokaat dan rata-rata pemain yang bermain juga bermain di Liga Belanda. Ya. Kemudian kalau Pantai Gading memang kalau kita lihat beberapa tahun lalu memang mereka menjadi salah satu kekuatan Afrika dan dunia karena di masa itu kita tahu ada Didier Drogba, Touré bersaudara, Salomon Kalou dan lain. Tetapi ini sudah berubah lagi generasinya. Dan sekarang mungkin mereka akan mengandalkan salah satu pemain yang pernah bermain di Barcelona dan di AC Milan itu Frankisie kan sebagai kapten yang sekarang dia main di Liga Arab itu. Mungkin itu kemudian Ekuador tadi juga disampaikan oleh Bung Bagus juga performa selama kualifikasi di zona CONMEBOL luar biasa ya. Nomor 2 di bawah juara bertahan Argentina. Berarti dia menyingkirkan salah satu favorit juara Brazil, Kolombia, Uruguay, Paraguay yang memang mereka punya tradisi pasti tampil di Piala Dunia. Kemudian dengan pemain-pemain tadi dari Chelsea ya, Moses Caicedo dan mungkin ada lagi satu last striker yang agak veteran ini yang andalan Ekuador nih, Valencia ya, Ener Valencia. Meski sudah berusia 37 tahun tapi ketajaman Valencia ini masih menjadi tumpuan untuk Ekuador bisa tampil maksimal dan kita prediksi bahwa Valencia ini adalah episode terakhir untuk tampil di Piala Dunia. Jadi mungkin dia akan mati-matian lah. Jadi kalau menurut saya secara matematika ini kita bicara ini pun di lapangan ini kalau dari ranking FIFA kemudian dari kedalaman skuad yang ada memang Jerman favorit juara grup ini. Kemudian keduanya Ekuador, mungkin yang ketiga nanti bisa Pantai Gading. Mungkin kalau kita juga berharap Kurato juga menampilkan kejutan lah. Kita berharap kan adanya format baru Piala Dunia ini ada tim-tim underdog yang bisa membuat kejutan. Gitu. Jadi mungkin Jerman favorit untuk teratas untuk menjuarai grup E ini dan nomor 2 Ekuador gitu ya.
1: Oke. Okay. Kalau tadi saya menilai bahwa Pantai Gading punya generasi emas di era 2000-an gitu. Nah, kira-kira di Piala Dunia isi 2026 ini bayang-bayang generasi emas itu bakal terjadi atau bagaimana? Atau bisa melampaui dari era 2000-an?
0: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain yang ada kemarin selama kualifikasi zona Afrika ya, kita melihat memang banyak sekali pemain-pemain Afrika itu kan yang bermain di Eropa ya, terutama di Liga-Liga Perancis itu kebanyakan pemain Afrika itu mayoritas hampir 80% bermain di sana. Jadi ya kita berharap dengan adanya Pantai Gading ini juga bisa setidaknya bisa menyamai prestasi yang pernah diukir oleh seniornya terlebih dahulu seperti Didier Drogba dan kawan-kawan. Jadi kita berharap juga kan kita ketahui bahwa selama ini kalau Piala Dunia itu hanya didominasi oleh dua benua aja ini ya, Amerika dan Eropa saja.
1: Eropa,
0: ya. Ya, kita juga berharap muncullah dari Afrika. Kita lihat di edisi terakhir kemarin di Qatar bagaimana Maroko yang luar biasa sampai masuk ke semifinal kan untuk kejutan ya. Kita berharap juga Pantai Gading dengan sekuat punya kita berharap juga bisa memberikan penampilan terbaik dan memanaskan persaingan di grup E ini.
1: Kira-kira kalau ditimbang-timbang nih dengan Ekuador ini secara statistik peluang untuk menemani Jerman lebih tinggi mana gitu antara Ekuador dan Pantai Gading karena ini Piala Dunia
0: ya beda memang beda tensinya antara Piala Dunia dengan ini ya penyisian kualifikasi di setiap benua. Kalau lihat dari ranking memang Ekuador lebih baik, lebih baik.
1: Lebih banyak di Eropa.
0: Tetapi kembali lagi kepada mental dari mereka lagi, apakah dengan adanya format baru Piala Dunia ini mereka siap apa tidak dengan apalagi main di tiga negara ya. Ya, saya rasa kalau secara hitung-hitungan sih 50-50 nih dua ini memang. Mungkin berdua ini hanya saingan untuk bermain runner-up saja di grup A ini karena mungkin secara hitung-hitungan Jerman mengunci
1: juara grup
0: di grup E ini. Jadi untuk yang runner-up ini diperebutkan antara Ekuador dengan Pantai Gading gitu.
1: Oke. Kalau kita melihat lebih dalam kekuatan Ekuador sendiri bahwa di babak kualifikasi dia berhasil finish di atas Brazil ini. Apakah memang Ekuador lagi dalam performa terbaik atau bagaimana ini pandangannya, Bang Agus?
0: Nah. Ya, kalau kita lihat memang Ekuador sekarang memang berada dalam generasi emas juga ya. Karena mungkin tapi memang ada beberapa pemain mungkin bisa dikatakan ini adalah edisi terakhir mereka untuk tampil. Seperti tadi Kapten Ener Valencia yang sudah berumur

0: 37 tahun. Dan juga begini, kalau mereka kemarin kan tampil di kualifikasi zona komebel itu kan yang mereka ketemu kan itu saja timnya seperti yeah. Brazil, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Nah, sekarang ini kan mereka dibagi menjadi grup dan bertemu dengan negara yang di benua lain dengan pola atau karakteristik permainan yang berbeda. Ya, apalagi kita lihat kalau tim-tim dari Afrika itu pertama pasti secara fisik mereka lebih oke lah. Ya, lebih oke. Cuma kembali lagi, apakah teman-teman tim dari Afrika ini bisa nggak menyesuaikan cuaca lagi di Amerika lagi? Nah, itu harus juga perlu penyesuaian. Karena memang mereka kan kebanyakan bermain di Eropa. Ya, antara cuaca Eropa dengan Amerika itu berbeda. Ya, itu kembali lagi perlunya adaptasi lagi untuk bisa menampilkan performa yang terbaik. Gitu.
1: Amerika Utara berarti mirip-mirip Afrika.
0: Iya, begitulah. Iya, panas-panas.
1: Berarti lebih menguntungkan.
0: Iya.
1: Yang dari pemain-pemain negara Afrika.
0: Iya.
1: Kalau Bu Bagus sendiri melihat Ekuador, apakah ini dalam performa terbaik? Dan kita tahu secara skuad pemain ini gabungan antara generasi muda dan senior. Apakah ini benar-benar menjadi Ekuador terbaik di Piala Dunia?
2: Baik, Bung Setiadi. Pandangan dari saya sendiri ya, karena Ekuador sendiri cukup konsisten juga di zona CONMEBOL kemarin, dengan apalagi kita tahu bahwa Amerika Selatan itu gudangnya pemain skillnya bagus juga, ketahanan fisiknya juga, makanya banyak pemain yang abroad ke beberapa liga Eropa juga, dan di sana juga punya liga domestik yang cukup bagus, bersaing di Libertadores juga dan Sudamericana. Jadi menurut saya ini Ekuador juga bakal tampil habis-habisan juga di Piala Dunia 2026 ini, karena letak geografis Amerika Selatan juga lebih dekat ke Amerika Utara, jadi untuk faktor adaptasi pemain juga mungkin cukup bagus juga.
1: Artinya tidak terlalu jauh ya kondisi Amerika Selatan dengan Amerika Utara gitu ya. Nantinya Ekuador lebih diuntungkan begitu ya, secara geografis
2: terus fisik pemain juga mendukung sekali, jadi ya masih ada kans bahkan juara grup bisa jadi juga bisa disabet oleh Ekuador.
1: Oke, baik. Kita ke Jerman ini, meski hampir semua statistik mengatakan bahwa Jerman lebih kuat di grup E ini, tapi ya bayang-bayang Piala Dunia Qatar juga masih ada. Kira-kira apa yang bisa membuat keyakinan dan menjadi kunci Jerman supaya tidak blunder lagi menghadapi tim-tim sekelas Ekuador yang dalam performa terbaik, Pantai Gading juga hari ini. Nah, ini gimana nih pandangan dari Bung Bagus sendiri?
2: Untuk Jerman sendiri ya, belajar dari kesalahan dua Piala Dunia terakhir ini. Apalagi sekarang dilatih oleh pelatih muda potensial juga, Julian Nagelsmann, yang punya pengalaman di Bayern Munchen, kemudian Leipzig. Jadi kemarin di Euro 2000 edisi terakhir kemarin juga tampil lumayan bagus, walaupun dengan regenerasi pemain yang termasuk baru juga ya, karena apalagi dibilang oleh tadi Bung Agus juga, karena apa, transisi ya dari skuad era Joachim Löw tahun 2014 yang banyak pensiun juga, sekarang muncul pemain baru-baru juga seperti Florian Wirtz, kemudian ada Nick Waldschmidt juga dari Newcastle, dengan didukung oleh kaptennya juga. Mungkin Manuel Neuer juga akan tampil di Piala Dunia terakhirnya, bisa jadi juga punya ambisi menjadi juara dunia untuk kado terakhirnya Manuel Neuer juga. Begitu Bung Sadi.
1: Bisa jadi kado terakhir ya. Oke, baik. Kalau dari Bang Agus sendiri melihat Jerman posisinya di bawah bayang-bayang Piala Dunia sebelumnya, kira-kira mampu mengatasi hal ini supaya tidak blunder lagi gitu?
0: Iya, kalau dari skuad yang ada dengan pelatih yang ada, memang seharusnya di atas kertas mereka juara grup. Iya, apalagi rata-rata pemain yang generasi sekarang ini memang dalam kondisi frame semua ya. Kita lihat kalau tadi mungkin Manuel Neuer kan sudah mau pensiun ini, mungkin bisa jadi edisi terakhir. Kemudian di lini belakang kita lihat masih ada salah satu benteng tangguhnya Real Madrid, Rudiger ya. Ya, kemudian ada juga benteng dari Bayern Munchen, Jonathan Tah. Kemudian di lini tengah masih ada kapten Joshua Kimmich. Kemudian Jamal Musiala juga masih ada. Kemudian Kai Havertz juga masih ada. Jadi memang dari skuad-skuad yang ada ini, mereka ini semua kan di timnya ini kan, atau apa, di klubnya kan memang menjadi pemimpin semua. dan dalam performa terbaik semua. Jadi kita juga berharap dengan adanya regenerasi tadi, pelatih baru, suasana baru, ya kita berharap mereka tidak mengulangi kesalahan di dua edisi terakhir gitu, menganggap remeh lawannya. Apalagi di setiap edisi Piala Dunia itu Jerman itu selalu pasti diunggulkan. Ya paling tidak misi final lah dia masuk. Apa memang tradisi dia kuat sekali. Apalagi sudah punya bintang 4 di logonya dia. Ya itu jadi
1: targetnya
0: memang
1: menyamai Brasil.
0: Iya, targetnya kan yang terdekat kan Jerman. Nyamain Brasil nih, iya, ya mudah-mudahan dengan sekuat yang baru ini dan pemain semua dalam top performa di klubnya, ya mudah-mudahan mereka belajar dari kesalahan dua edisi terakhir, gitu.
1: Artinya strategi pelatih yang kali ini lebih baik ya dibandingkan sebelumnya?
0: Kalau saya melihat, Nelson memang selain pernah lama melatih klub-klub Jerman juga rata-rata yang dia panggil kan mantan anak buahnya semua,
1: iya,
0: kan mayoritas yang pemain Bayern Munchen tuh kalau di timnas
1: Jerman.
0: Jerman tuh rata Bayern Munchen ya gitu. Sama kayak di Spanyol tuh. Kalau Spanyol kan biasa kena Real Madrid, Barcelona ya. Jadi kalau pelatih yang sudah pernah megang mereka kan udah tahu karakternya. Oh, ini pemain yang pernah saya didik, jadi dia tahu bagaimana pola permainnya pemainnya sendiri.
1: Kalau kita lihat memang Piala Dunia 2022 sebelumnya di Qatar, Jerman terkesan mengikuti gaya-gaya main Spanyol, main tiki-taka.
0: Iya.
1: Padahal taktik mereka tidak seperti itu sebenarnya. Apakah kali ini bisa kembali ke jati diri gaya bermain Jerman gini? Ini mirip-mirip Belanda yang punya gaya main sendiri gitu. Nah, pandangannya Bung Agus sendiri gimana?
0: Ya, seharusnya mereka harus kembali ke jati diri mereka ya. Ketika mereka terakhir menjadi kampiun di 2014 kemarin. Dan juga sekarang menjadi hal baru adalah semakin banyaknya pemain-pemain Jerman yang bermain di luar Jerman ya. Kalau dulu kan rata-rata mereka tuh hanya bermain di liga domestik aja.
1: Domestiknya
0: ya, domestik aja, tidak ada yang keluar. Jadi sekarang udah mulai banyak yang keluar nih. Jadi secara tidak langsung mereka juga bisa mengikuti pola permainan pelatih-pelatih yang lainnya di klub gitu. Jadi kalau dulu mereka memang ikuti pola permainan yang ada di liga lokal mereka gitu ya.
1: Oke, baik. Artinya masih pada prinsip prediksi sebelumnya, Jerman dengan Ekuador atau Pantai Gading?
0: Ya, kalau juara grup Jerman. Kalau untuk runner-up antara Ekuador dan Pantai Gading, saya lebih unggulkan Ekuador sih ya.
1: Ekuador.
0: Ya, iya.
1: Okay. Kalau Bung Bagus masih bertahan dengan prediksinya antara Jerman sebagai juara grup?
2: Iya. Dari sejarah statistik, Jerman pasti diunggulkan di grup E ini sendiri. Untuk runner-up, seperti Bung Agus tadi, juga Ekuador masih menjadi kandidat terkuat juga untuk menemani Jerman di Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, tadi sudah cukup banyak yang kita ulas bagaimana potensi pertandingan yang bakal terjadi, kekuatan negara yang ada di grup E Piala Dunia 2026, dan prediksi tim mana yang bakal punya kans kuat untuk lolos dari zona babak penyisian grup E Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas bagaimana prediksi di grup F, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Ria, lo, excusez-moi, just me though.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku kerungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik leng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok buluang, banyak panikku.
6: Ah, indah Bunda, RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, pendengar, kembali bersama kami dalam program Bolcast, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026. Dan tadi sudah kita bahas bagaimana potensi tim yang bakal lolos dari grup E. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana tim yang berpotensi lolos dari grup F Piala Dunia 2026. Kalau kita ketahui grup F ini ada Belanda, dihuni Jepang, Swedia, dan Tunisia ini ya. Tentu ini menjadi sedikit menarik ini, karena hampir apa ya, persaingannya tidak terlalu jauh levelnya gitu. Baik Belanda, Jepang, apalagi dalam performa terbaik juga menjadi tim yang pertama lolos dari kualifikasi ya Piala Dunia setelah tuan rumah ditetapkan, habis itu Jepang dengan kemenangan beruntun ya. Oke, saya langsung ke Bung Bagus sendiri. Bung Bagus melihat persaingan di grup F seperti apa pandangannya, ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia sendiri ya.
1: Untuk persaingan di grup F sendiri ya, Bung Setiadi, ini cukup menarik sekali juga. Ada Belanda, Swedia, Jepang, kemudian Tunisia ya. Dilihat dari empat tim ini sendiri, kebanyakan pengamat sepak bola atau pencinta bola dunia pasti mengarahnya ke Belanda ya. Walaupun Belanda sendiri spesialis runner up lah kalau menurut pecinta bola lah, seperti Indonesia ya, tidak jauh. Berbeda sama negara jajahannya ya. Karena edisi terakhir di 2010 sebagai runner-up juga. Untuk di 2026 ini, Belanda masih menjadi unggulan ya di grup F ini sendiri, di mana skuad yang diisi pemain-pemain top juga, termasuk kapten Virgil van Dijk dari Liverpool. Kemudian masih diisi pemain baru juga, Tijani Reinders, keturunan Indonesia juga. Kemudian di lini serang ada Cody Gakpo. Kemudian masih mengandalkan beberapa pemain seperti Xavi Simon yang kemungkinan tahun ini kayaknya juga absen karena cedera. Dan menurut saya sendiri, Belanda masih menjadi unggulan di 2026 ini. Masih ada kans untuk lolos di grup itu pasti masih sangat besar sekali ya, melihat pesaing-pesaingnya sendiri seperti Jepang, kita tahu sendiri juga sangat mendominasi di Asia, bahkan pemainnya banyak yang berkompetisi di Eropa. Dan di menjelang Piala Dunia ini rekornya sangat lumayan bagus, di mana selalu menang melawan tim Eropa ya, Bung Setiadi. Jadi Jepang juga masih menjadi kandidat kuat untuk lolos di grup F ini sendiri. Kemudian untuk Tunisia sendiri, ini salah satu negara kuat juga di Afrika ini, Bung Setiadi ini. Karena juga termasuk negara yang cepat juga lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Namun karena rekornya sendiri di dua edisi terakhir mentok di grup, ini sangat
0: belum pernah lolos ya.
1: Iya, belum pernah lolos di grup dah. Ini mungkin juga masih agak cukup berat ini dibanding Jepang sendiri, karena saingannya dari Jepang dari Asia dan Eropa sendiri. Kemudian untuk Swedia ini cukup unik juga untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini, di mana dikualifikasi juru kunci juga ini,
0: juru kunci. Iya.
1: Namun mendapat apa itu tiket spesial dari UEFA Nations League ya, di mana dia sebelumnya dilatih oleh Jundal Thomason, kemudian terseok-seok akhirnya diganti oleh interim ya, Graham Potter, mantan pelatihnya Chelsea. Kemarin playoff mengalahkan Polandia, sehingga ini cukup bagus juga Swedia, karena track recordnya juga pernah menjadi runner up Piala Dunia tahun 1958 ketika jadi tuan rumah. Jadi menurut saya juga Swedia ada kans besar untuk menemani Belanda atau Jepang mungkin untuk lolos di grup F ini sendiri.
0: Grup F sendiri ya, oke. Baik, saya ke Bang Agus. Bang Agus sendiri melihat potensi yang bakal terjadi di grup F sendiri seperti apa nih?
2: Ya, baik Bung Setiadi. Kalau kita lihat dari ranking FIFA lagi nih, tetap Belanda favorit nih, karena dia berada di ranking 7 dunia. Kemudian Jepang ada di ranking 18 dunia. Dan nomor 1 di Asia kalau dia. Ya. Kemudian Swedia di 38, kemudian Tunisia hanya berada di ranking 44 dunia. Artinya di grup F ini ranking terendah adalah Tunisia. Ya. Kemudian dari skuad yang ada tadi disampaikan oleh Bung Bagus, memang skuad Belanda memang cukup menjanjikan ya. Ya, tadi selain dari Kapten Van Dijk juga ada pemain dari City, ada Ake juga masih main, kemudian satu pemain Inter Milan yang kemarin berhasil membawa Inter Milan Scudetto, Dumfries ya masih ada, kemudian tadi di gelandang ada Reinders juga masih ada, kemudian mungkin di striker ada salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda yaitu Memphis Depay kan masih ada, kemudian ada juga striker yang lagi naik daun di Serie A yaitu Malen dari AS Roma juga ya, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang membuat Belanda salah satu favorit jadi juara grup di grup F ini ya. Kemudian kalau Jepang memang tadi kita lihat dari skuad yang ada, mereka dari babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia memang hampir 98% mereka bermain di Liga Eropa semua ya. Kita lihat dari penjaga gawang ada Suzuki yang bermain di Liga Serie A Parma ya, bersama Parma, kemudian Mitoma ada di Liga Inggris, kemudian ada Kubo lagi, banyak lagi itu masih ada di Bayern Munchen. Jadi skuad yang ada itu sepertinya Jepang itu rasa Eropa semua pemainnya, karena memang hampir skuad utamanya adalah bermain di Liga-Liga Eropa ya. Kemudian kalau Swedia memang tadi ada sedikit catatan ya, mereka lolosnya dengan sedikit keberuntungan lah bisa dikatakan ya itu ya, dan kalau di era-era dulu gitu kita lihat bahwa Swedia memang dihuni beberapa pemain bintang seperti Zlatan Ibrahimovic ya, kemudian ada juga Kenneth Anderson seperti itu kan ya. Jadi sekarang mereka era baru mengandalkan salah satu striker Arsenal yaitu Gyökeres ya, masih menjadi tumpuan lah. Kita berharap juga performa Gyökeres yang ada di Arsenal itu bisa menular ke tim nasional ya gitu juga. Kalau Tunisia memang kita lihat sebagian besar juga mereka ada yang bermain di Liga-Liga Eropa dan juga di Liga-Liga lokal. Jadi memang secara peringkat dan kedalaman skuad yang ada memang Belanda favorit untuk menjuarai grup ini. Yang kedua Jepang sih kalau saya, Jepang. Karena kita lihat dari Jepang ini. Oke. Okay. Kita lihat dari beberapa edisi terakhir di dunia, gimana Jepang bisa mengalahkan Jerman, Spanyol kan? Iya luar biasa. Dan Jepang kita ketahui bahwa mulai debut Piala Dunia 98 sampai sekarang nggak pernah absen. Ya. Dan pasti lolos terus. Karena memang mereka, iya Raja Asia. Ya mungkin pesaing terberat mereka hanya Iran dan Korea Selatan. Ya. Jadi Jepang dan Belanda favorit untuk lolos dari grup F ini.
0: Tidak menutup kemungkinan Jepang juga buat kejutan mengalahkan Belanda?
2: Bisa jadi, ya. Mungkin antara dua inilah, kita lihat bagaimana di pertandingan awal dulu. Kita bisa melihat, mungkin kalau dari awal mereka mainnya masih santai-santai, ya bisa jadi kejadian beberapa tahun lalu di mana Jepang spesialis mengalahkan tim-tim besar Eropa ya, seperti Spanyol dan Jerman. Ya bisa jadi juga mereka ya, mengalahkan Jerman, Belanda juga nanti ya.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau Mas Bagus sendiri melihat Jepang performanya seperti apa? Apa ada kemungkinan juga bakal membuat kejutan lagi di, seperti di 2022?
1: Baik Bung. Terlihat dari performa Jepang sendiri ya di kualifikasi Asia ya sempat satu tim sama Indonesia juga. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti kata Bung Agus sendiri ya, bakal bisa memberikan kejutan juga di Piala Dunia 2026 ini. Karena skuad yang mayoritas bermain di Eropa, kemudian juga terkenal dengan etos kerjanya pemain-pemain Jepang, dengan fisiknya juga yang sudah cukup lama adaptasi di Eropa ya terutama. Jadi sangat kansnya cukup tinggi nih Bung Setiadi kalau dilihat dari performa terakhir dari Jepang sendiri, bahkan kemarin terakhir bisa mengalahkan Brasil di uji coba. Jadi menurut saya juga bahkan bisa melampaui target sebelumnya yang selalu mentok di babak 16 besar.
0: 16 besar ya. Targetnya lebih jauh bisa ini dapat ya.
1: Bisa ini, mungkin bisa perempat final atau bahkan akan menjadi tim Asia kedua seperti Korea Selatan di 2022 yang bisa mencapai semifinal.
0: Semifinal, oke. Okay. Kalau Tunisia, apakah hanya sekedar pelengkap grup F lagi kita bahas atau bisa jadi kuda hitam? Kalau melihat sekuatnya hari ini dan juga statistik pertandingan beberapa edisi terakhirnya lah, gitu.
1: Baik, Bung Sedi. Untuk Tunisia sendiri ya, kita lihat dari performanya ada pemain kunci seperti Hannibal Mespri juga bermain di Premier League. Tidak menutup kemungkinan juga Tunisia bakal menjadi kuda hitam juga di grup F ini, dengan skuad yang kebanyakan bermain di liga lokal dan liga Eropa juga, dengan kombinasi beberapa pemain tersebut bahkan bisa jadi juga membuat kejutan juga ini, Bung Setiadi, karena di edisi sebelumnya di 2022 mentok hanya di fase grup saja. Fase grup, ya. Ya, jadi ini bakal membuat semangat tersendiri dari Tunisia untuk mencapai level seperti negara-negara Afrika, terutama kemarin Maroko juga. Jadi mungkin ada spirit semangat dari
0: efek domino ya. Dari kejutan Maroko bisa terjadi di Tunisia begitu ya. Oke. Kalau Bang Agus sendiri melihat lebih dalam Tunisia, ada hal yang menarik apa sih yang bisa menjadi nilai tawar tersendiri atau plus Tunisia di Piala Dunia 2026 ini?
2: Seharusnya Tunisia mungkin bisa belajar dari Maroko ya kemarin, bahwa dengan skuad yang bermain di liga lokal dan Eropa bisa berbicara lebih banyak sampai ke babak semifinal. Artinya memang Afrika tidak bisa kita anggap sebelah mata lah untuk sekarang atmosfer sepak bolanya, karena memang kebanyakan dari mereka juga sudah banyak sekali yang bermain di liga top-top Eropa kan. Jadi mereka juga mungkin juga mau memperbaikinya lah partisipasi mereka di Piala Dunia, jangan sampai seperti periode sebelumnya hanya mentok di fase grup saja, artinya hanya numpang lewat saja, hanya sekedar itu saja. Jadi setidaknya dengan beberapa partisipasi mereka di Piala Dunia sebelumnya, seharusnya mereka harus memperbaiki performa mereka. Ya minimal lolos grup lah setidaknya, atau nanti misalnya tiga terbaik atau bagaimana. Karena kalau lihat dari hasil kualifikasi di grup F ini, memang Belanda dan Jepang memang favorit untuk memuncakin grup ini. Iya, itu.
0: Tapi kan peluang untuk menjadi tiga terbaik ini cukup berpeluang untuk bisa lolos juga dari grup F.
2: Iya.
0: Nah, kira-kira antara Swedia dengan Tunisia ini, karena ada prediksi dari berbagai, misalnya ESPN itu lebih mengunggulkan Tunisia dibandingkan Swedia, karena jeleknya performa Swedia di babak kualifikasi harus melalui playoff, sementara Tunisia mulus-mulus gitu. Iya. Nah, ini bagaimana?
2: Ya. Kalau lihat dari performa Tunisia maupun Swedia di babak kualifikasi zona Afrika maupun Eropa ya, kita lihat bagaimana sebenarnya Swedia tadi diuntungkan lah dalam tanda kutip ya, bisa sampai lolos. Harusnya nggak lolos ya ini, karena memang kemarin
0: iya.
2: Iya. Jadi kalau memang dari bagaimana Tunisia begitu bagus performanya selama kualifikasi zona Afrika ya, jadi memang kalau secara permainan mungkin Tunisia memang lebih unggul lah dari Swedia ya. Karena memang kita lihat sekarang ini pemain-pemain Swedia itu tidak ada yang begitu menonjol dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kita lihat dulu ada Ibrahimovic seperti itu, sekarang mereka hanya punya strikernya Gyökeres saja yang kita lihat performanya di Arsenal juga tidak terlalu menonjol kan. Jadi mungkin kalau dari ranking memang Indonesia lebih di bawah Swedia, cuma dari performa penampilan mereka dalam kurun waktu setahun terakhir, Tunisia mungkin lebih sedikit diunggulkan dibanding dengan Swedia.
0: Ya. Kalau Bung Bagus sendiri melihat perebutan di tiga terbaik ini, kira-kira Tunisia bisa mampu mengalahkan Swedia untuk berada di urutan ketiga grup F?
1: Kalau seperti kata Bung Agus tadi ya, dilihat dari performa satu tahun terakhir, Tunisia ya cukup menjanjikan ya performanya, Bu Setiadi. Jadi secara statistik, secara keunggulan tim ini sendiri, kedalaman skuadnya juga, ini juga hampir 50-50 ya antara Swedia. Dan di mana beberapa tahun terakhir Swedia juga sebagai pelengkap saja di Piala Dunia, bahkan di Piala Eropa juga sebagai pelengkap saja. Jadi masih ada kans besar nih Swedia, Tunisia bahkan bisa menyabet tiga terbaik di grup F sendiri ini.
0: Oke. Baik, saya kembali ke Belanda ini, karena kalau bicara Belanda ini kan targetnya bukan hanya soal lolos masuk 16 besar gitu, tapi target mereka ini juga masuk salah satu juara dunia yang dikejar. Kira-kira dengan komposisi Belanda yang hari ini, dengan persaingan pada saat kualifikasi, melihat performa masing-masing benua, kira-kira Belanda masih di atas angin nggak untuk bisa mendapat gelar juara dunia nih, Bung Agus?
1: Untuk kans Belanda sendiri ya Bung Setiadi di Piala Dunia 2026 ini, prediksi saya sih mentok hanya di perempat final seperti tahun kemarin.
0: Iya.
1: Karena dilihat dari kedalaman skuadnya juga masih kalah saing sama beberapa tim unggulan seperti Portugal, kemudian Prancis, Jerman juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dilihat dari jumlah peserta dan bagannya bahkan bisa jadi melebihi prediksi saya tadi, itu mungkin bisa jadi semifinal atau final juga bisa.
0: Kayak diuntungkan gitu ya,
1: iya,
0: di bagan.
1: Secara bagannya ya.
0: Oke, okay, kalau Bung Agus sendiri melihat kira-kira Belanda yang berada di grup F ini, yang selalu diunggulkan di grup F, kira-kira bisa gak menembus hingga partai final?
2: Ya, kalau melihat skuad yang ada memang seharusnya mereka harusnya mampu berbicara banyak lah. Mungkin mereka berbicara tentang dunia, mungkin di tahun 2010 mereka mampu masuk ke final, meskipun di final mereka kalah dengan Spanyol. Tetapi memang kembali lagi mental dari pemain Belanda ini ya. Kalau kita lihat memang Belanda ini punya istilah juara tanpa mahkota ini. Ya, mungkin karena kutukan itu sepertinya meluar ke negara kita ya, negara jajan ya. Indonesia pusat ini cabangnya kita gimana di timnasnya kan? Timnas pusat, timnas cabang gitu ya. Karena memang banyak pemain yang diaspora yang main di Indonesia.
0: Diaspora Indonesia.
2: Iya. Tapi kalau melihat pemain yang ada, skuad yang ada, memang seharusnya Belanda ini harus bisa melangkah lebih jauh lah dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Karena memang Belanda ini kan sempat di 2018 kan nggak lolos nih.
0: Ya.
2: Di waktu di Rusia nggak lolos ya. Ya, artinya di 2022 kemarin lolos, dan seharusnya di tahun ini mereka juga harus bisa melangkah lebih jauh lagi lah. Kalau tadi Bung Bagus bilang perempat final ya, ya mungkin saya setuju dengan itu. Karena kalau lihat dari performa pesaing-pesaingnya tim-tim Eropa lain itu luar biasa, bagaimana Inggris, Prancis, Portugal.
0: Perubahannya ya.
2: Iya, Spanyol kemarin yang juara Eropa dengan sekarang pemainnya yang di generasi emasnya, memang perempat final adalah ideal lah untuk Belanda. Langkahnya sampai situ lah, saya lihat. Ya, kita berharap dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi kalau lihat di squad yang ada sih, prediksi sampai perempat final aja dia.
0: Perempat final, iya. Oke. Baik, berarti kalau untuk dari grup F masih dengan urutan Belanda, yang pertama, kedua Jepang, ketiga Tunisia atau Swedia?
2: Tunisia.
0: Okay. Nah, bergerak nih ya.
2: Iya, tetap Tunisia.
0: Ya. Kalau mau bagus sendiri untuk di grup F ini?
1: Masih sama, sepakat sama Bung Agus juga. Belanda, Jepang, Tunisia, Swedia ya.
0: Oke. Baik, ini sepakat terus nih antara grup E dan grup F prediksinya pada edisi kali ini. Semua pengamat mengatakan hal yang sama. Artinya memang secara statistik maupun pengalaman pertandingan dan juga melihat komposisi pemain yang hari ini memang bisa dibaca di atas kertas ini ya, meski Piala Dunia selalu menampilkan pertandingan-pertandingan yang mengejutkan. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri Bolcast kita, podcast sepak bola seputar Piala Dunia 2026 pada edisi kali ini. Dan kita akan bertemu pada program Bolcast edisi berikutnya dengan tematik-tematik untuk membahas bagaimana peluang-peluang maupun juga hingga menemani Anda di partai final Piala Dunia 2026. Mewakili sikapku yang bertugas, saya Setiadi Al-Aziz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus nggak boleh buang sampah sembarangan.

Dengar 97,9 Mikir Kita Selesaikan lagu dari Cassandra dengan Biar Aku Saja. Kami hadirkan di ruang dengar Anda di jam 17 sore ini, yakni Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube, apa kabar sore ini di Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik, kalau cuaca di Tarakan agak mendung nih Dewi, bagaimana di Palangkaraya?
1: Mendung ya, kalau di Palangkaraya tidak menentu sepanjang hari ini Jube, kadang panas kadang hujan.
0: Baik, ada informasi apa Dewi untuk pendengar kita sore ini?
1: Oke, Jube, sore ini terkait dengan Bulog Provinsi Kalimantan Tengah yang cek minyak kita di pasaran, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, baik Jube dan juga pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
3: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
2: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. Ya 5,7.
4: Nah, sudah disalurkan aja.
2: 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter. Yang sudah kita salurkan.
5: Kalau di situ 5 jutaan itu apa? Sesuai
2: atau ada
4: harga minyak kita, Pak?
2: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai HET kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
3: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
6: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
4: Nah, dijual?
6: Dijual 15.700.
4: Berapa banyak?
6: 50 bal.
4: 50 bal. Nah, saat ini berapa terjual sudah?
6: Saat ini terjual sudah 25 bal.
4: Sisa berapa bal lagi?
6: Sisa 25.
4: 25 bal lagi lah.
6: Ya. Itu cukup lah. Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebalnya karena 188.
4: Untuk dengan harga segitu bertambah gimana?
6: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualnya enak gitu lah.
4: Banyak dicari orang.
6: Banyak dicari.
3: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, dan juga Jube informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubay, apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubay.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik, Fadel ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubay.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubay. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Zulfikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya? Ada. Biasanya berapa?
4: Harganya 28.
3: Perekor berapa, Bu? Perekor berapa?
4: Perekor 25. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Yang kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Hah? Berapa kilo, kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan. Tapi yang kecil ini yaitu 25.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat.

0: adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun apa, kita pembeli dalam minggu-minggu menurun, tapi masih diambang batas, masyarakat masih aman.
1: Selain memantau pasar, pemerintah kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ari melaporkan.
2: Ya rekan jubah, demikian laporan Zulfikar Ari dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Ya, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan, maksud kami minyak kita di pasaran, disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan, Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya stoknya berkurang. Tapi ini memang stok bulog kayaknya lagi minimalis, makanya tidak ada tersedia minyak kita. Nah, sedangkan untuk yang dari distributor ada. Nah, itu yang 60% tadi cuma sudah tersebar dari awal tahun. Kan?
3: Nah, jadi ini harganya gimana, Bu?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head. Hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis. Jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi sebuah tangan, makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Pagontaka Kol Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza. Selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Jubay.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin Faiza?
1: Banjarmasin saat ini sudah mendung, tapi begitu terik ya, sinar matahari sangat panas.
0: Baiklah, ada informasi apa nih Faiza di sore ini?
1: Ya, kami punya informasi haji Jubay, seluruh kloter haji embarkasi Banjarmasin diberangkatkan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaidah. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter BDG 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah dinamika yang sendiri, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Saripudin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat haji ulir dan ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk tahun itu ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 2 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
2: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
3: Ya, sebenarnya untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih jalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada libur, masih tetap sekolah untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat, posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
2: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Senang dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: Selamat malam pendengar, Warta Intimung edisi Jumat 22 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Malino pastikan pangan segar, bebas bahan berbahaya. Laporan reporter Widayat.
1: Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang hari besar keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
2: Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, Idul Adha 1417 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kentang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah impor, ya kita tahu bahwa di hari-hari besar keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malinau seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif. Dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malinau secara umum.
1: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
2: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga, perhatikan ketika memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama, secara kebersihan tempat, pengolahannya, sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeleksi tentunya.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kades Luso usulkan pembangunan Jalan Tani dan Musrembang mendatang. Berikut laporan disampaikan Widayat.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2026 telah berakhir pada 21 Mei dan ditutup oleh Danrem 092 Maharaja Lila Mayjen TNI Muhammad Sahroni dan dihadiri Wakil Bupati Malinau dan jajaran di Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara. Sejumlah fasilitas dan hasil dari kegiatan TMMD wilayah perbatasan Kodim 0910 Malinau yang digelar selama sebulan lalu itu telah diserahkan kepada Pemkab Malinau melalui Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI oleh Dandim 0910 Malinau Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam rangkaian acara penutupan TMMD tersebut. Namun demikian, Kepala Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara, Benediktus mengakui masih ada beberapa usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat juga perlu direalisasikan, yaitu pembuatan jalan tani di daerah Kabiran. Mengingat jalan tani ini juga bagian dari urat nadi perekonomian masyarakat petani Desa Luso.
2: Ada yang belum terbangun? Ada. Kita sudah sampaikan kemarin sama bintang satu kemarin sama asisten juga. Iya. Karena jalan tani itu mungkin kurang lebih 600 meter kalau ada anggaran, karena anggaran kita ini juga kan sekarang ini terbatas ya. Tapi kata asisten tolong diajukan melalui Musrembang. Nah, itu dia menuju ke Kabiran supaya akses jalan dekat, karena kalau ikut sebelah jalan kan agak jauh, ini dekat.
1: Iya. Dirinya berharap usulan pembangunan jalan tani di Kabiran itu nantinya dapat masuk skala prioritas untuk diwujud nyatakan melalui Musrembang Kecamatan dan Kabupaten nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti Warta Intimung Malam, produksi pemberitaan RRI Malinau, dimanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores, dan tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda semuanya.
1: Kembali ini sesuatu yang udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadapin bareng-bareng ini. Kita nggak lagi di langkah pencegahan, tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut. Dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu. Terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
2: Oke, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya, anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
1: Oke, mungkin kalau kita lihat secara historis ya, memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu, tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan, ada semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa? Ya meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap

Dengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sebentar lagi, tersisa beberapa hari kita akan kembali menemui yang mana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Gimana persiapannya Bapak Ibu semuanya? Ada yang lagi sibuk masih mencari hewan kurban ya, seperti sapi dan juga kambing yang pastinya. Ya, semoga yang tahun ini berkurban bisa mendapatkan kelancaran dan juga bisa berbagi dengan sesama. Dan juga yang menerima bisa menerima kebermanfaatannya. Yang pasti pendengar, di Hari Raya Idul Adha tahun ini semoga semuanya kita bisa bertemu ya, dan juga bisa bersilaturahmi bersama dengan sanak saudara. Nah, berbicara terkait dengan Hari Raya Idul Adha, di sini panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Belu ini memastikan seluruh rangkaian persiapan telah ditangani melalui koordinasi lintas sektor. Jadi sinergi ini pun dibangun bersama pemerintah daerah Belu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, dan juga Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu, serta panitia kurban di masjid-masjid guna menjamin pelaksanaan ibadah kurban berjalan lancar, aman, dan juga sesuai dengan syariat. Ketua MUI Kabupaten Belu Haji Abdullah menyatakan bahwa Idul Adha itu memiliki makna yang begitu penting, yang mana berkaitan dengan pemaknaan sebagai ketakwaan umat muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam juga memperbanyak zikir, amal soleh, bersedekah bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Ia juga menambahkan bahwa momentum ini juga bisa menjadi peringatan bagi umat muslim untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya melalui kepedulian sosial yang nyata. Jadi nilai ketakwaan tercermin dari keikhlasan dalam berbagi, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Mendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: kita.
1: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke landline ya. Bisa dikontak terlebih dahulu untuk Daryl. Terputus karena memang tadi gangguan atau kendala dari sinyal. Berikutnya saya ke Mbak Aulia ya. Nah, saat ini Mbak Aulia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
2: Ya, media sosial sendiri untuk pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu yang menjadi keyword itu tuh pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-kontennya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun dan creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan banyak orang yang akhirnya sadar mengenai lingkungan dari komunikasi sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pandemi bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu kita sudah tahu tentang gaya hidup yang ramah lingkungan itu gimana, positif itu apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali nih untuk sosial media ini dan catatan harus dicek lagi ya sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak itu.
1: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya semacamnya lah di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
2: Aku ini tuh di akun pribadi terkadang untuk story-story aku juga pengen nge-report untuk isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Greenlist mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih Pak.
1: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga, akhirnya pesan atau apa ya, konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya, untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu, atau sebaliknya ya. Oke, okay, ya, saya kembali ke Daryl dulu. Kita cek dulu, Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
0: Bisa.
1: Oke, okay, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya, tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
0: Ya mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya. generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
0: Oke. Kita sering ada ini nih apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya apa, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa, dialog mungkin ya. Misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu. Misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta kan sekali ada kegiatan piknik, dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam, dan mungkin belum bisa secara persis mengistilahkan itu ke istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya, hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa, Daryl ya?
0: Iya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban centris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah inti salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya, tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya, kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
3: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya, cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement, ya itu terus udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu.
1: Okay. Nah,
3: jadi kalau dari tiap tahun, dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu. Itu di angkatan dan beredarnya situ.
1: Nah, kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial, ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya, Mas Desta ya. Tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya, belakangan ini, aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
3: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih ke memang, ini apa? Kan ya, ekonomi, sosial, dan politik.
3: Iya, rata-rata ke sosial. Kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Di zaman saya dulu. Tapi sekarang sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbunan sampah seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon kemudian dibakar, akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya, terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya, di setiap waktu, di periode tertentu, dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, harapannya seperti apa, Mbak?
2: Ya, baik, harapan aku sendiri semoga generasi muda bisa lebih paham terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar, kemudian juga perlu kita kasihkan dalam diri sebuah kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita, dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda, anak generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan bumi dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin keadaan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
0: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu, karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle. Itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak kok orang yang tergerak gitu, dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa apa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng, mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
3: Iya, jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, okay, baik, saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa, Mbak Gia.
1: Terima kasih, baik.
0: Sampai jumpa.
1: Demikian tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitna Semangat Generasi Muda Hadapi Krisis Iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami informasikan kembali, pendengar, Anda terus bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran yang berkaitan dengan krisis iklim, permasalahan lingkungan dan sosial di program EWS, Early Warning System, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tuntas sudah waktu saya menemani Anda. Sesaat lagi kita akan segera hadirkan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini. Terima kasih.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang

0: pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
2: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
2: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
3: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
3: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
5: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
6: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
5: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
7: Ini memang kami ini ya di sini dalam kolaborasi

0: prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, negatif, kan yang paling baru sih adalah HPV ya.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
5: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
6: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
4: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
7: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan di kesempatan malam hari ini kami mengajak Anda untuk ikut menuju ke Tanah Suci Mekah, di mana menjelang puncak ibadah haji di Armusna, pemerintah mulai menertibkan penempatan tenda jemaah di Arafah, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh menilai praktik pengkaflingan tenda oleh sejumlah KBIHU dapat merugikan jemaah lain. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuta menertibkan pemasangan tenda yang dilakukan sejumlah KBIHU di kawasan Arafah. Dan saat meninjau kesiapan tenda bersama jajaran Amir Haji, Dhanil terlihat robek sejumlah kertas tanda bertuliskan nama kloter dan kabi itu yang ditempel di pintu masuk tenda. Dan memang dipantau di lapangan sejumlah tenda yang dikelola Syarikah Raken dan Beautiful baik dipasangi penanda tertentu oleh kelompok bimbingan haji, bahkan beberapa di antaranya mencantumkan logo Syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi. Dhanil menegaskan pengaturan penempatan jamaah di tenda Arafah maupun Mina merupakan kewenangan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, bukan KBIHU. Berikut keterangan Dhanil Anjar.
2: Sudah wanti-wanti KBIHU yang bandel-bandel itu kami akan pastikan setelah hajian ini akan kami cabut izin-izinnya. Kenapa? Karena tidak tertib. Di Arafah itu masih ada perilaku lama, itu mengkapling-kapling tenda Arafah. Yang ngatur itu kan seharusnya kita. Tapi ini datang mereka ke sana, itu mereka kapling-kapling tenda Arafah itu. Itulah yang dulu menyebabkan banyak jamaah yang nggak kebagian tenda. Jadi di kapling-kapling soalnya. Tadi saya dengan Pak Menteri sudah minta semua tim linjang untuk bereskan semuanya.
1: Dan sebenarnya menurut Dhanil, praktik pengkafingan tenda berpotensi merugikan jemaah lain. Yang menjentokkan pada pelaksanaan haji tahun lalu sebelumnya, terdapat jemaah yang tidak mendapatkan tenda akibat penempatan yang diatur sepihak. Karena itu, Dhanil meminta pihak syarikah tidak membiarkan praktik pengaturan tenda dilakukan oleh kelompok tertentu. Wamenhat juga mengatakan tadi itu agar mematuhi aturan selama penyelenggaraan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian laporan dari Syariful Alam. Dan tentunya untuk Anda yang memang saat ini berada di sekitaran Jakarta, tetap berhati-hati, khususnya untuk Anda yang berkendara ya, karena tadi sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang juga untuk di sekitaran atau sejumlah wilayah di Jakarta. Dan Anda juga bisa berbagi informasi melalui redaksi kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, blanko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon masih aman hingga 3 bulan ke depan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Syahira Sangaji.
2: Sediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kota Ambon dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Ambon Hani Tamtilahitu mengatakan pelayanan penertiban KTP bagi warga tetap berjalan normal setiap hari. Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengirimkan sebanyak 10.000 blanko KTP untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Jika setiap hari digunakan sekitar 300 blanko, maka saat ini masih tersedia kurang lebih 9.000 blanko KTP.
3: Jadi sebelum melakukan pelayanan, kami menyapa masyarakat, kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan. Masyarakat ketahui, mungkin masyarakat merasa bahwa mungkin dulu ada punya penilaian bahwa pelayanan masyarakat kependudukan itu susah, ya Pak, jauh dan sebagainya. Dari situ kami menyampaikan kepada masyarakat, inilah pelayanan kami saat ini seperti ini. Kami berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, dengan transparan. Dokumen yang kami terbitkan juga itu berkualitas. Dari mengurangi kesalahan-kesalahan, tingkat kesalahan.
2: Menurutnya, jumlah warga yang datang mengurus KTP setiap hari berkisar antara 150 hingga 250 orang. Dengan kebutuhan tersebut, stok blanko yang tersedia dinilai aman. Pemerintah Kota Ambon juga memastikan pelayanan penertiban e-KTP tetap berjalan normal. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terkait ketersediaan blanko KTP. Syahira Sangaji melaporkan.
1: Pemerintah daerah setempat terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar wilayah Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sony Agung.
4: Pemerintah Kota Bogor melakukan pengecekan kesehatan dan ketersediaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan di kawasan Bogor Barat sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat layak kurban serta memenuhi standar kesehatan sebelum dijual kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi menyampaikan pemerintah daerah terus memantau arus lalu lintas hewan kurban yang masuk dan keluar Kota Bogor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Denny Mulyadi, ketersediaan hewan kurban saat ini dinilai mencukupi dengan jumlah sekitar 18.000 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 15.300 ekor.
5: Alhamdulillah hari ini kita ngecek sampling di satu titik lokasi di Bubulak, yang mana tadi sudah saya cek terkait dengan dokumen administrasinya yang sudah tervalidasi kesehatan hewannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tadi juga sudah disimulasikan terkait tata cara pemeriksaan kesehatan, mulai dari hidungnya harus basah, giginya harus memenuhi umur, ya tidak karehol, ya, umur, terus dicek terkait dengan kaki, ya tidak ada luka, jadi sehat, sehat semua. Badannya fit, ya fit, tidak lemas, gitu, tidak lemas, jadi kokoh.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Dodi Ahdiat, mengingatkan pedagang hewan kurban agar tetap memperhatikan ketertiban lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Dodi Ahdiat menilai pengawasan lingkungan penting dilakukan karena pelanggaran ketertiban umum dapat ditindak oleh aparatur wilayah maupun Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP.
6: Insya Allah setelah rapat polisi kemarin atas cerita Pak Sekda, kita bikin tim kecil untuk mengkaji regulasi tahun depan. Karena kita tidak ingin di wilayah kota kan masih sebarang tuh, di seberang misalnya masih ada yang di pinggir jalan ini kan juga secara kesehatan hewan juga kurang terjaga lah. Ini kita akan bikin semacam regulasinya perwali, nanti akan diatur titik-titik di yang diperbolehkan kriteria dan persyaratan. Ini tahun depan kita akan sekarang ini dikaji oleh tim kecil. Kalau sekarang di wilayah Kota Bogor terus saja kita tidak bisa mendeteksi jumlah keseluruhan totalnya.
4: Selain pengawasan lapangan, pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan wali kota terkait perdagangan hewan, termasuk hewan kurban. Menurut Dodi Ahdiat, regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas aturan perdagangan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penjualan hewan di Kota Bogor. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bogor kita menuju ke Banten, di mana Basnas Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan Jalan Santai Berkah. Laporannya bersama dengan Jaliah Winarti dari RRI Banten.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di Rangkas Bitung pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan santunan Lebaran Yatim dan Jalan Sehat Berkah yang ditargetkan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Jumat pagi mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim. Menurut Agus, santunan Lebaran Yatim menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Muharram tahun ini. Ia menjelaskan sebanyak 500 anak yatim dari Kecamatan Rangkas Bitung dan sejumlah kecamatan terdekat akan menerima santunan dari hasil kegiatan tersebut.
7: Salah satu ibadah yang dianjurkan itu kan menyantuni yatim. Nah, maka di bulan Muharram tahun ini, insya Allah, Majelis Kabupaten Lebak akan mengadakan kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim berupa kegiatan santunan Lebaran Yatim.
0: Selain santunan yatim, panitia juga menyiapkan kegiatan Jalan Sehat Berkah yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan Jalan Sehat Berkah dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dan dipusatkan di wilayah Rangkas Bitung. Panitia menargetkan sedikitnya 5.000 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dan sosial tersebut.
7: Dan kami juga ingin mengajak masyarakat melalui kegiatan Jalan Sehat yang tentunya pada dasarnya ini juga sama untuk mengajak berbagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga nanti selain sehat, insya Allah nanti di kegiatan tersebut akan harapannya mendatangkan keberkahan juga. Karena di dalamnya kita sambil menyantuni anak-anak yatim.
0: Untuk mengikuti Jalan Sehat Berkah, peserta dikenakan infak sebesar Rp40.000 per orang. Dana infak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung program santunan anak yatim. Agus mengatakan konsep Jalan Sehat Berkah dipilih karena menggabungkan kegiatan olahraga dan aksi kepedulian sosial. Ia menuturkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Lebak cukup tinggi. Karena itu Basnas optimis target peserta sebanyak 5.000 orang dapat tercapai. Pendaftaran peserta telah mulai dilaksanakan sejak akhir pekan lalu, baik secara langsung maupun online. Panitia juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelajar, komunitas hingga pegawai instansi pemerintah. Dari Rangkas Bitung Lebak Banten, Jaliah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Lebak Banten kami mengajak Anda untuk mengikuti ke Jambi, di mana BPS Jambi mencatat angka pengangguran di Provinsi Jambi ada sekitar 74.000 orang dan didominasi lulusan dari SMK dan SMA. Laporannya disampaikan Yoga Wijanarko.
8: Meski angka pengangguran di Provinsi Jambi secara umum menurun, tantangan besar masih membayangi sektor pendidikan. Lulusan SMA dan SMK dilaporkan masih mendominasi barisan pencari kerja di Provinsi Jambi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi untuk periode Februari 2026 menunjukkan potret yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, angka tersebut justru disumbang oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMA. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisila Nurteta, mengungkapkan kelompok ini menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang cukup signifikan dibanding kelompok pendidikan lainnya.
9: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah. Pendidikannya di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
8: Sisilia menambahkan, secara total terdapat 1,87 juta angkatan kerja di Jambi. Walaupun jumlah penduduk bekerja mencapai 1,80 juta orang, rendahnya daya serap terhadap lulusan SMK yang notabene dipersiapkan untuk dunia kerja menjadi catatan penting. Saat ini, BPS mencatat penduduk usia kerja di Jambi mencapai 2,85 juta orang, di mana sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti warga yang masih menempuh pendidikan lanjut atau mengurus rumah tangga.
10: Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korlantas Polri resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono STIK Polri hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat. Roy tiba-tiba sudah menjemputku.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Mukanya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus, yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiran itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari ibu kita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Ya, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, kau telah mengajariku yang indah tidak selamanya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan industri maritim penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. AHY menegaskan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat guna menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan untuk menjaga sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia, diperlukan kekuatan militer yang kredibel dan disegani oleh siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan konsep penyaluran bantuan beras dalam bentuk natura bagi aparatur sipil negara atau ASN serta personil TNI dan Polri telah disiapkan sebagai bagian penguatan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Bulog telah menyiapkan berbagai aspek pelaksanaan program mulai dari mekanisme distribusi, sasaran penerima hingga skema penyaluran agar dapat dijalankan setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Rizal mengatakan Bulog telah menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan program tersebut seiring kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level tinggi dan dinilai memadai untuk mendukung kebijakan baru. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Afghanistan meluncurkan dua proyek infrastruktur penting di Provinsi Herat, sementara tiga pembangunan bersejarah lainnya telah selesai dan diserahkan kepada publik. Juru bicara pemerintah Provinsi Herat Muhammad Yusuf Sayedi mengatakan pengerjaan struktur menara baru di pusat kota sudah dimulai bersama dengan jalan bawah tanah baru di depan Rumah Sakit Regional Herat di Kota Herat. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah Afghanistan yang lebih luas untuk membangun kembali dan memodernisasi infrastruktur Afghanistan yang hancur akibat perang. Dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan standar hidup. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Rans Simba Bogor, Antonius Joko Indratmo, mengatakan penguatan mental menjadi fokus utama timnya melawan Pelita Jaya Jakarta dalam pertandingan pertama putaran awal playoff IBL 2026 di Gymnasium IPB Kota Bogor, Minggu 24 Mei mendatang. Antonius menjelaskan persiapan Rans tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan taktik, tetapi juga kesiapan mental pemain guna menghadapi tekanan laga pada fase gugur. Menurutnya, atmosfer pertandingan playoffs berbeda dibanding musim reguler karena intensitas permainan dan tekanan yang dirasakan pemain akan meningkat dalam setiap menitnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas.
1: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Palmer hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950 Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17.
1: Oke. Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini?

0: dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
1: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tetapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan dosa.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

simpati dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei.

1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka

0: Kabupaten Gorontalo.
1: To the point. Dengar tuh poin kita pada malam hari ini membahas terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh pihak kepolisian

0: proses hukum yang jelas. Pada poin kita pada malam hari ini, polemik usulan tembak begal di tempat kami hadirkan dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
0: Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
1: Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Mas Lukman ya, tetap sehat dan semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hari ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial. Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
0: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tahan kosong gitu. Kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana, Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya, Pak Arief.
1: Betul, jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal, jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat, terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, begitu Mas Lukman.
0: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak, Pak, terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
1: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data, itu ada 173 itu
0: yang
1: terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan, itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro. Dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status. Dan mereka punya tagline Jaga Jakarta. Jadi sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya.

0: Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu dan Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya, Pak Arief ya.
0: Betul. Iya. Nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen dan yeah, kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain.
1: Yeah.
0: Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah, itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam tiga kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban. Demikian Mas Rukman.
1: Ya, karena kalau kita lihat ya, pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Dan kita undang mendengar boleh ya Pak Arief ya, untuk bisa bergabung sama kami.
0: Silakan, silakan, ya. Silakan Mas
1: Kuman. Dengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kali ini kita bahas dalam segmen To The Point, polemik usulan tembak begal di tempat, dan saya berbincang bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief Wicaksono Sudiutomo. Ada Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Oh, okay. Mau pembegalan, mau balapan liar gitu, yang jelas harus ada ketegasan, terutama dari polisi, ketegasan yang bertubi-tubi gitu ya, dengan cara penangkapan begalnya atau pembalap liarnya, dengan cara pembubaran kok ada kumpul-kumpul kayak gitu itu. Nah, jadi sesuatu yang ketegasan yang bertubi-tubi seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. Pak Andi di Palu, selamat malam Pak Andi.
3: Iya, selamat malam.
1: Silakan Pak.
3: Kalau menurut saya, kalau polisi menerapkan tembak di tempat itu sudah produk yang wajar. Karena begal ini kan juga merajalela, dia tidak mengenal mansanya. Pas kalau dia juga menggunakan senjata api, palingan juga dia mansanya kan juga palingan lihat, mungkin dia tembak di tempat juga kalau melawan kan. Ya karena itu polisi ya dukung kalau dia menerapkan tembak di tempat untuk begal, karena di Palu sini juga banyak begal, tapi mereka juga apa, tidak menggunakan senjata, tidak, mereka menggunakan apa, semacam anak panah busur begitu.
1: Oh, ya senjata lah ya. Oh.
3: Ya, mereka juga berkeliaran, tidak mengenal tua muda, anak-anak, pokoknya mereka pergi jalan, mereka busur. Jadi, ya begitulah kalau polisi harus bertindak tegas untuk para begal ini.
1: Baik, ya. Terima kasih. Pak Udin di Boyolali, Pak Andi di Palu, dan kita menuju ke Yogyakarta. Ada Pak Sarjio. Pak Sarjio, selamat malam.
4: Malam Mas Lukman.
1: Ya, silakan.
4: Ya. Oh ini jadi agak serius ini ya. Jadi satu sisi pemerintah harus tegas dalam memberantas begal. Pemerintah yang satu mengatakan melanggar HAM, yeah, gitu ya. Nah, ini jadi dan pemerintah sendiri aja agak beda pendapat. Ya. Nah, menurut saya ya, nanti kalau diartikan pengertian apa memberantas begal itu kan tidak berarti harus dibunuh toh, kan dilumpuhkan.
1: Bisa, iya.
4: Yeah. Hmm. Ya, dibunuh.
1: Yeah. Hmm.
4: Kalau dibunuh mungkin pengertiannya melanggar HAM-nya di situ. Ya, jadi kalau menurut saya ya harus tegas, memang polri harus seperti itu supaya nanti para begal juga berpikir ulang ya. Kalau masalah HAM, Amerika aja melanggar HAM kok. Itu Mas.
1: Baik, terima kasih. Ya mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
0: Ya, terima kasih. Pak Udin Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sarjo di Jogja, kami terima kasih. Betul Pak Sarjo dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Um Polda Metro Jaya, apabila ada viral, berita tentang viral pembegalan, penjambretan, itu akunnya akan ditelisik dulu, karena Polda Metro Jaya kan punya Direktorat Cyber. Ini benar apa enggak? Ya kan? Nah, setelah benar akan diketahui identitas si pelaku, lokasi di mana, baru mereka akan spesifik. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa melindungi warga. Warga karena pihak tim pemburu begal pun akan klarifikasi. Jadi mana yang tingkatannya lebih emergency, mana yang mungkin bisa agak agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perka nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta. Terima kasih.
1: Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arif ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arif ya.
0: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Um, sebulan ini ada 173 itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah ini pasti akan menimbulkan kepercayaan, trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh, ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas
1: Lukman. Baik, kita sapa pendengar lagi Pak Arif. Ada kali ini ibu-ibu ini ya, mungkin ada keresahan juga nih. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
5: Selamat malam kembali Bung Lukmantara.
1: Ya, silakan.
5: Selamat malam Pak Arif ya.
1: Ya.
0: Selamat malam Bu Dinda.
5: Ya. Saya dari kecil sampai dewasa sampai berkeluarga warga DKI Pak. Dan kebetulan memang saya asli Bogor, jadi sekarang kembali ke Bogor, jadi warga Bogor. Jadi kalau Jakarta resah seperti ini, jadi saya juga jadi takut mau ke Jakarta nih Pak. Nah, jadi karena begal dan lain-lainnya sekarang sepertinya sudah gimana ya, sudah nggak peduli lagi gitu ya, mau siang mau malam apalagi mungkin ya. Jadi sepakat dengan beberapa bapak-bapak tadi, mungkin jangan langsung dibunuh, tapi dilumpuhkan Pak, supaya ada efek jera. Jadi kepolisian ini harus bekerja lebih keras dengan teknis-teknis tertentu pastinya untuk melumpuhkan para para begal yang membuat resah warga gitu, Pak Ani. Bung Lupan.
1: Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Arif, Bu Dinda di Bogor tadi.
0: Ya, hatur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan

0: tentang
1: di Kaltara. Oh. Oke, Kak Pelinanya, mudah-mudahan sehat.
2: Alhamdulillah, ya, amin teh. Atur nuhun.
1: Abdi sadayana hatur nuhun.
2: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Milujang. Sing saatnya teh. Ke teh neneng nu aya di Tanjung Selor nembe tos lebetnya nyungkeun laguna ulah cerik uang puterkeun helanya cep bayunya pilih nuju ngantosan kangge teh neneng mangga diputerkeun laguna ulah cerik kantun ngadangukeun. Sama si ulah cerik emot baik.

0: Alhamdulillahnya lantunan teh neneng mugi sing raos kanu manahna telina ngangkat telepon lah sekedap. Assalamualaikum, sangga di mana? Halo.
1: Telina.
0: Kumaha damang teh?
1: Alhamdulillah kumaha teh Lina didinya sareng kruk-kruk dararamang.
0: Pangestu pisan ya tadi rancanganku Kang Kumbang sareng Cap Bayu.
1: Mohon-mohon.
0: Ayah naon aing nya? Kantun cinta tunggara sareng ulah cerik.
1: Mohon atuh.
0: Di mana teh?
1: Kawela mainkan tunggara ini sareng tunggara teh nya eta teh sa.
0: Tunggara teh mun telepat mah Epitamala.
1: Oh,
0: bisa.
1: Mangga teh
0: kana kangge sakit teh kintuna.
1: Kanggo keluarga Bancang di Bandung tentunya terasa ayeuna
0: sorean jeuteu darah mang udah kesehatan. Oh, gitu mohon atuh urang seuli doakeun nya teh nya. Mohon.
1: Telina dinya sareng salena kru-kru sing sararehat nya.
0: Mohon. Amin.
1: Supaya biasa ngahibur deui. Supaya ngahibur lagu-lagu Sunda.
0: Lagu-lagu Sunda dari kota Tarkan nya teh. Dugi ka Garut.
1: Mohon. Mohon. Duh, ya tuh daerah mah tos canggih.
0: Tos canggihnya tos aya digital
1: ayeuna mah. Salam-salam kanggo urang paguyuban anu orang-orang Sunda anu aya di dinya
0: teh. Mohon. Panguyuban nya tatarakan pada Rendrahayu teteh. Panguyuban Malino aya.
1: Mohon. Paguyuban urang Sunda sadayana. Sing sararehat.
0: Amin.
1: Aranjeun mirigna.
0: Mohon aya teh bade ieu nya teh nya. Sabar hadintan dia teh bade boboran ye urang teh.
1: Keping 27.
0: Sumohon.
1: Keping 27.
0: Tos menghitung hari ieu teh nya.
1: Pencet sapi teh. Terus aya tilu di dia mah di masjid. Di dia mah di abdi.
0: Oh, di teteh di Garut.
1: Sapi teh. Mohon terus aya
0: tilu. Alhamdulillah atuh nya terus aya ieu mah.
1: Sapi mohon.
0: Kangge bagikeun deun ka masyarakat teteh. Mohon.
1: Sapi ge wios. Suka manawi taun payun atuh
0: kana ya dan aya. Mohon mohon. Kitu.
1: Mohon sakit tuh teh Lina nya
0: di anu. Mohon atuh nu. Oh, mangga-mangga teh kayak sekedap teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge teh Dede anu Haji Dede nu aya di Kota Garut nu biasa sok ngiringan wae bingah nya ka abdi sim kuring. Mugi-mugi sing sararehat sadayana saurna teh kintun-kintuna kangge Abah Encang nu di Kota Bandung sareng teh nenengna Kang Denina kangge Wak Guden saurna teh kangge Neng Wini Auge anu aya di Bali tapi wampu terkenal laguna bener betek teh saurna di antosan ku Haji Dede nu di Garut teh nya Cep Bayu nya eta laguna tunggara ti Epitamala kantun ngadangukeun.

disungkan ke Haji Dede orang Garut nya tunggara. Lantunana teh ti Epi Tamala. Mugi-mugi sing raos kana manahna beut kangge Teh Dede nya. Kintun-kintun teh tadi cina kangge anu orang Bandung, Teh Neneng gitu nya. Kangge di sanesna mangga atuh ketalina di antasan di 08215320885. Aduh Pak Haji Agus menyungkin gening cep Bayu abi cenah nelpon mah tos hoyong bobo cenah mana laguna nyungkeun naon ieu teh Pak Haji teh. Oh lagunya apa aja cenah mun aya ning eus ayanya cep Bayu nya ning eus teh nya. Ini disungkin ku Pak Haji Agus di 6.13. Maka Pak Haji ke antasan sekedapnya Pak Haji ke diputarkan laguna Neng Uis ke arah resan juga ayahnya ke saderek-saderek mau ayah di kota Tarakan mau di luar kota Tarakan atau telina tehilap kanusanesnya anu nuju mudik atau temudi pengintennya badi boboran sasi boboran ya boboran haji ya nuju rame kurbannya orang teh di kota Tarakan boh di luar kota Tarakan seueur penginten kete kantun ngetang hari ya menya sabaraha dinten deui da urang teh kaping 27 teh tos boboran ya teh janten tos aya nu tos dadahut penginten ti ayeuna tos siap-siapnya kangge nu seueur rejeki mah penginten aya nu meser sapi anu meser kambing tah kangge boboran teh tapi uang puterkeunheula kangge Haji Agus natos teu tiasa ieu sacana tos hoyong kulem tapi hoyong ngadangukeun neng euis sanes teh uang puterkeunheula nya da nembe ngecat ka telina kangge Haji Agus di 6.13 mangga Pak Haji Agus diputerkeun ieu laguna neng euis kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah anu disungkin ku Haji Agus di anam 13 kan menuju petos kulam pangintannya ada tadi cansa urat teh sambil kulam sambil ngadangukeun Neng Eusna kantos diputarkan ke kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina kanusanesna sok mangga bilih bade ngarojong lagu lagu-lagu Sunda nu aya di kota Tarakan RRI 979 MHz 0821-5320-8845 kangge Kang Afid sarang bos sendalna tah biasa nama tau iyanya sok miringan bingah gitu kata Lina teh sarang kru-krunanya Kang Apudna, Kang Jajang gitu deui ka Kang Alek nu aya di anam 13. Talina teh ilap kanu sanesna nya mugi-mugi urang teh nga bade menyambut beberan Idul Adha teh sararehat sadayana kitu nya urang teh nya mugi-mugi sing aya dinu kawilujengan sadayana ka saderek-saderek panguyuban kota Tarakan gitu atuh ka padeden rahayunya mugi-mugi nugi ka ayeuna deungeut ieu teu acan aya pasamuan deui urang teh nya teu acan aya pertemuan deui itu tah mugi-mugi sing aya ka payuna mah sok mangga dipanaskeun deui dihaneutkeun deui atuh panguyuban pasundan nu di kota Tarakan teh nya sareng panguyuban Malino. Telina nga ya ah wangku terkenal ada yu atuh Cep Bayu ah ya anu disungkan ku etanya Kang Asep wang Kang Asep wang pasihan lagu anu ditarakan plaza ya pasihan laguna Cep Cinta Kang Bayu kangge Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza Sepna Hotel Tarakan Plaza mangga Kang Asep ye kutelina di pasihan cinta kantun ngadangukeun.

cinta nu kangge Kang Asep ogi-ogi sing raos kana manehna nya Kang Asep nya. Mun raosna cinta mah kedah seueur pengorbanan saurna teh nya. Upami teh seueur pengorbanan mah da kumaha atuh sanes cinta pangintannya. Kalau bahasa Indonesia nama cina cinta teh harus banyak pengorbanan. Cinta teh ya ulah teh seueur pengorbanan da ari cinta mah memang gitu. Upami teh hoyong laris mah kada seueur pengorbanannya. Sadayana oge kitunya kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan. Teh ila telina ka sesepuhnya aduh ka Kang Deden papunten pisan. Teh kakintun-kintun

pantesan kasaderek saderek anu aya di kota Tarakannya di tah sasi boborana mangga kutelina diangken lah bilih aya tamu mah gitunya bilih hoyong Pak Amprok Jongok ya sareng telina cenah anu mana gitunya kutelina di antosan tah di rorompok di Jalan Bayangkara mangga di antosannya bari boboran mah terbuka kitunya katelina ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan telina panginten ieu teh nya tos cunduk kanu mangsa kitu telina teh nya tasa tekaraos ya sajam teh nya ditabu 8 pas dugi ka tabu 10 nya cek bayunya ih menit tekaraos pisan nya kawi-kawi Sunda teh tas aya nu dikawi-kawikeun sadayana ye kantun hiji deui panginten kangge panutup pangintennya ya teh kawina teh pangintennya kecep bayu urang kusi mumun tah anu disanggakeun ka teh Sri kangge teh Sri tah atawa nu ngaraos lah kangge laguna si mumun tidur sumbangnya telina sakantanan bade unut paunut mundur amit mungkur kasadayana anu tos lebat atuh nu ngiring bingah dina dinten ieu dina wengi ieu hatur nuhun pisan kasadayana bilih aya lepat telina ucapan telinanya nyungkun diapunten sakantenan kan bade boboran ieu jadi sakantenan nyungkun diapuntennya ka kru-kru anu aya di luar kota Tarakan atau penggemar-penggemar telina anu di kota Tarakan punten anu tos sobat oge bilih teu kaangkat ku telina nyukurnya punten pisan tepang deui dina Jumat payunnya Jumat malam Sabtu mingguan payun di edisi mingguan payun ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan hatur nuhun pisan wilujeng wengi wilujeng istirahat sadayana hatur muhun permios.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Peringkat Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Abah dengan Fernando. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga membuka program kita berikutnya, yaitu Ruang Rindu. Di mana pada Ruang Rindu malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Di antaranya ada Nita O'Day, Bimbo, Idul Sitonga, Grace Simon, Jen Patikawa, Jennifer Ras, ada juga Kansas, Mercies, Nazareth, Paul Young, dan juga B.T. John. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut ya. Oh, tadi sudah ada lagu dari BBA dengan Fernando. Selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Anita O'Day dengan Fly Me to the Moon. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Jan Batikawa dengan siapakah kau? Pendengar baru saja menemani dari ruang Anda. Jan Batikawa atau yang bernama lengkap Jacqueline Jan June Batikawa, perempuan yang lahir pada 30 Juni 1970 adalah seorang penyanyi Indonesia pada era tahun 80-an. Terlahir dari pasangan Chris Batikawa, seorang sutradara, dan Rina Hasyim yang juga seorang aktris. Maka tak heran bila darah seni menurun dari kedua orang tuanya. Jan Batikawa mulai dikenal pada usia belasan, manakala sering tampil di acara TVRI. Pada tahun 1997, ia membuat debut dengan meluncurkan album pertamanya berjudul Dua Hati Saling Jatuh Cinta. Dalam album itu, Jan dibantu oleh beberapa musisi terkenal, antara lain EDMS, James F. Sunda, Chandra Darsman, dan juga Jimmy Manopo. Cantika Abigail, yang penyanyi trio bersama Gamel dan Audrey Tepehero, adalah putri sulung dari Jan Batikawa. Dalam karir ini, dia telah merilis dua album, yaitu Dua Hati Saling Jatuh Cinta di tahun 1997 dan juga Malam Minggu di tahun 1989. Ia memiliki tiga orang anak, yaitu Cantika Abigail Santoso, Jeremy Manuel Santoso, dan juga Damika Setiani Santoso. Dan pendengar, itu informasi mengenai Jan Batikawa yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Jennifer Rush dengan The Power of Love.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cap Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga

Kansas dengan Dustin DeWayne, pendengar. Baru saja berlalu dari ruang negara, dan di belakang ini ada Jennifer Rush dengan The Power of Love. Jennifer Rush atau yang lahir dengan nama Heidi Stern pada 28 September 1960 adalah seorang penyanyi dan cipta lagu pop rock asal Amerika Serikat yang meraih kesuksesan internasional yang luar biasa pada era 1980-an, khususnya di Eropa. Dikenal dengan jangkauan vokal pop operatifnya yang kuat, ia paling populer lewat lagu balada multi platinum tahun 1984 miliknya, yaitu The Power of Love. Lagu The Power of Love di tahun 1994, lagu balada ikonik yang turut ditulis dan dinyanyikan oleh Rush ini, menjadi fenomena global. Lagu ini sempat tercatat dalam Guinness Book World of Record sebagai single terlaris oleh artis solo wanita dalam sejarah tangga lagu pop Inggris pada masa itu. Lagu ini kemudian sukses besar saat dinyanyikan kembali atau di cover oleh artis-artis seperti Celine Dion, Laura Bernigan, dan juga Air Supply. Popularitas internasional, meskipun namanya tidak terlalu meledak di negara asalnya Amerika Serikat, keras menjadi mega bintang di Jerman, Inggris, Afrika Selatan, dan wilayah Eropa lainnya, serta berhasil mencetak berbagai album bersertifikat gold dan juga platinum. Sepanjang karirnya, ia pernah berkolaborasi dengan nama-nama besar di industri musik, termasuk berduet dengan Elton John dalam lagu Flame of Paradise, Michael Bolton, dan juga Placido Domingo. Untuk rilisan yang telah ia rilis, yaitu album terpopuler Jennifer Rush di tahun 1994, Moving di tahun 85, Heart of Mine di tahun 87, dan Passion di tahun 1988. Lagu-lagu populer miliknya itu The Power of Love, Ring of Ice, Destiny, Flame of Paradise bersama Elton John, dan juga I Come Undone. Dan sebelum menggunakan nama panggung Jennifer Rush, ia sempat merilis album debutnya pada tahun 1979 menggunakan nama lahirnya, yaitu Heidi Stern. Setelah pindah ke Jerman pada awal tahun 80-an, ia bekerja sama dengan tim produser dan bentuk persona Jennifer Rush yang kemudian melambungkan namanya di kancah dunia. Nah, itu dia mendengar informasi mengenai Jennifer Rush ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Mercies dengan Dalam Kerinduan.

0: dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai

0: semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Suki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, lingkungan kotor, gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan, tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: marah.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero 1.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Dengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Jumat 22 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Untuk mengundar kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia, Tarakan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji di tanah suci serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki masa operasional haji. Pada hari ke-32, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi dengan selesainya

0: fase pemberangkatan dari tanah air. Fokus layanan Kementerian Haji dan Umrah kini diarahkan pada penguatan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Dan berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 527 kloter dengan 202.643 jemaah dan 2.097 petugas telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu, sebanyak 253 kloter dengan 96.505 jemaah dan 1.006 petugas telah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun jemaah yang telah tiba di Mekah tercatat sebanyak 518 kloter dengan 199.446 jemaah dan 2.072 petugas. Selain itu, sebanyak 16.359 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh KBHU terkait penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi telah melakukan pengaturan dan juga pembagian penempatan jemaah yang berada di tenda Arafah dan Mina. Karena itu, kami tegaskan kepada seluruh KBHU untuk tidak menempelkan atribut, identitas, spanduk, stiker, tanda atau penanda dalam bentuk apapun di tenda jemaah, baik di Arafah maupun di Mina. Tidak boleh ada pihak manapun yang buat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan. Pengaturan ini penting agar penempatan jamaah tetap tertata, tetap tertib, tidak menimbulkan kebingungan dan tidak mengganggu skema layanan Armuzna. Maka jika petugas menemukan atribut atau identitas KBHU yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut. Kemenhaj dalam hal ini juga akan memberikan teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait yang tetap melakukan pelanggaran. Kami meminta seluruh KBHU untuk mematuhi aturan ini, jangan membuat pengaturan sendiri yang dapat mengganggu ketertiban berkaitan dengan penempatan atau menghambat layanan jamaah di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Kementerian Haji dan Umrah bersama PPIH Arab Saudi juga terus mematangkan seluruh skema layanan di Masyair Muqaddasah, Armuzna, mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, juga berkaitan dengan perlindungan jemaah, hingga penempatan petugas di titik-titik layanan. Fase Armuzna merupakan tahapan paling penting dan paling padat dalam penyelenggara ibadah haji. Oleh karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus dilakukan secara tertib, bertahap, dan juga mengikuti arahan petugas. Maka dalam rangka mendukung persiapan pergerakan jemaah menuju Armuzna, layanan bersolawat pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, mulai dibatasi secara bertahap. Untuk layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, bersolawat hanya akan beroperasi sampai pukul 7 waktu Arab Saudi. Dan sementara itu, layanan pengantaran terakhir dari Masjidil Haram menuju pemondokan jamaah akan berlangsung sampai pukul 18 waktu Arab Saudi. Setelah itu, layanan bus salawat akan dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan penataan transportasi jamaah menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Layanan bus salawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad 31 Mei 2026 pukul 1 waktu Arab Saudi. Namun demikian, bagi jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib, tetap akan difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel jemaah oleh PPIH. Kami kembali mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan jadwal ini dan menyesuaikan aktivitas ibadah maupun mobilitas masing-masing. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri bepergian jauh, terutama setelah layanan bersolawat resmi dihentikan sementara. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami sampaikan menjelang Armuzna kami kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk mulai menghemat tenaga. Kurangi aktivitas yang tidak mendesak, perbanyak istirahat, jaga pola makan, minum air yang cukup, dan ikuti arahan petugas kloter, pembimbing ibadah, serta petugas sektor. Kami juga mengajak seluruh jamaah dan juga petugas untuk saling peduli dan saling memperhatikan. Dan bila melihat jemaah berjalan sendirian tanpa kebingungan, kelelahan atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya. Jika jemaah tersebut tidak mengetahui arah tujuan atau membutuhkan bantuan, maka antarkan ke petugas terdekat, pos layanan atau laporkan kepada petugas sektor dan kloter terdekat yang berada di wilayah tersebut. Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jamaah kita lansia, disabilitas, perempuan dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Kepedulian Bapak dan Ibu sekalian sangat penting untuk mengurangi kemungkinan jamaah kita tersesat atau terpisah dari rombongannya. Pada fase menjelang Al-Musnah ini, keselamatan jamaah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya dalam fase Al-Musnah, seluruh fase rangkaian penyelenggara ibadah haji menjadi tanggung jawab bersama. Bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, jangan sungkan menyampaikan kepada petugas. Petugas Haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPH Arab Saudi, petugas kloter, serta para sektor dan seluruh unsur layanan agar persiapan di puncak haji di Al-Musnah berjalan optimal. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang tertib, aman dan nyaman, serta dapat menjalankan rangkaian ibadah puncak haji dengan penuh kekhusyuan. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendoakan agar rangkaian ibadah ini, kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina saat ini, semoga selalu dalam kesehatan bagi para jamaah kita, kekuatan dan keselamatan, serta kemudahan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Semoga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Demikian update kita pada kesempatan kali ini, Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Saudara, terkait dengan informasi blackout atau pemadaman listrik ya di wilayah Sumatera Barat, nanti kami akan hadirkan untuk informasinya bersama dengan reporter kami, di mana pemadaman listrik massal yang terjadi di Sumatera Barat sejak Jumat petang mulai berangsur pulih di sejumlah wilayah Kota Padang. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Febian Safitra. Febian.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu kafe di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Hingga pukul 23 lewat 31, kondisi listrik di kawasan ini sudah mulai kembali menyala dan aktivitas masyarakat mulai berangsur normal. Setelah sebelumnya sempat mengalami pemadaman massal sejak sekitar pukul 18 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui kondisi terkini, saya dengan salah satu warga. Dengan Bang siapa, Bang?
2: Dengan Raffi.
1: Bang Raffi, bagaimana kondisi di kawasan ini saat ini sekarang, Bang?
2: Untuk kondisi saat ini di wilayah Marapalam, khususnya di dekat Jembatan Sutomo, terpantau setengah hidup, setengah mati. Karena sekarang saya posisi di satu kafe, namanya Kafe Anomali.
1: Kenapa memilih datang ke sini, Bang?
2: Karena paling dekat sama perumahan saya di Marapalam, yang ini yang nyala lampunya gitu, Mas.
1: Apakah aktivitas masyarakat sudah mulai kembali seperti normal, Bang?
2: Kalau untuk saat ini terhitung sudah mulai beberapa kafe dan warung-warung udah buka, Mas, ya. Kalau udah nyala lampunya.
1: Baik, terima kasih, Bang Raffi. Pendengar, dari pantauan kami, sejumlah tempat usaha kuliner dan kafe di kawasan Lubuk Begalung kini mulai kembali ramai didatangi warga. Namun, beberapa wilayah seperti Andalas, Jati, dan sekitarnya hingga malam ini dilaporkan masih mengalami pemadaman di sejumlah titik. Sebelumnya, PLN menyebut pemadaman massal ini terjadi akibat gangguan jaringan transmisi, yaitu sutet 275 kafe Muaro Bungo, Sungai Rumbai, yang berdampak pada sistem kelistrikan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Hingga malam ini, proses pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap. Dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pemerintah mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, salah satunya di marketplace dan platform digital. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM terkait biaya seller hingga dugaan penyalahgunaan pasar di ekosistem e-commerce. Atas hal tersebut dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ya, menyerahkan sertifikat hak pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI tepat pada momen perayaan 61 tahun Lemhanas yang berlangsung di Gedung Dwi Warna Purwa Jakarta pada Rabu kemarin 20 Mei 2026. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan Sazili. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur seperti dam dan jembatan permanen dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera. Pembangunan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Menurut Dodi, pembangunan jembatan masih menjadi tantangan karena kondisi sungai mengalami perubahan setelah bencana. Sejumlah aliran sungai dilaporkan melebar dan mendangkal sehingga membutuhkan penyesuaian desain infrastruktur. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Enggak, maksudnya aku enggak nyampe ke sana. Enggak bisa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pendengar, terjadi pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera, dan untuk itu kita akan mencoba mencari tahu pada update-nya pada dini hari ini bersama dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Sumatera Barat, Pak Ajrun Karim. Pak Ajrun, selamat dini hari, Pak.
1: Selamat jam berapa sekarang? Jam 12 sudah dini hari.
0: Selamat dini hari, Pak.
1: Ya. Hari ini masih standby di control room.
0: Iya, ini.
1: Monggo silakan.
0: Ini update-nya terkini gimana nih, Pak? Tentang listrik, pemadaman listrik yang di wilayah Sumatera Barat ini, Pak.
1: Baik, di Sumatera Barat beban puncak ada di kisaran sekitar 600. Ini sudah hidup sekitar 130-150, jadi sekitar 25%. Dari 25% itu bersumber sistem dipasok dari beberapa PLTM dan PLTA. Sementara kita masih nunggu pasokan normal dari beberapa PLTU dan PLTP. Jadi moga-moga kita berdoa nanti masih PLTU dan PLTP akan segera masuk dan sistem di sumber akan kembali pulih normal. Jadi sampai per hari ini, sampai per jam ini 12.01 di kisaran 25%, total 131 MW. 131.
0: 25% baru pulihnya.
1: Baru menyala.
0: Iya,
1: baru pulih 25%.
0: Berarti 75 lainnya masih menunggu.
1: Masih menunggu. Baik. Dari pasokan dari pembangkit lain.
0: Baik, kalau begitu kita ingin tahu bagaimana luasannya. Luasannya tuh wilayah mana aja nih, Pak Ajrun?
1: Ini yang ada yang sudah menyala, kalau lihat di sekitaran Padang, ada di daerah Singkara, di Teluk Sire, sekitar di pesisir selatan sudah mulai menyala, terus di Pasaman sebagian sudah menyala, di Sawalunto sebagian menyala, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah menyala.
0: Sisanya yang belum menyala itu berapa banyak? 12.
1: Berarti 17, total 19 kurangi 6, 13, berarti masih 13 lagi.
0: Oke, jadi 6 yang sudah menyala.
1: Iya, 6 kabupaten kota lah ini yang sudah menyala ini.
0: Dan 13 lainnya masih belum ya?
1: Iya, masih menunggu.
0: Iya, itu wilayah Sumatera Barat seluruhnya.
1: Sumatera Barat saja, di tempat kami ada di Sumatera Barat ini, Mas.
0: Oke, penyebabnya apa, Pak?
1: Kebetulan sistem di sumber semuanya dalam kondisi baik. Dari transmisi baik, jaringan distribusi kami juga baik. Cuman pembangkit kami terdampak, PLTU Teluk Sirih itu unit 2 kami belum bisa start karena mungkin tadi kena hantaman sistem blackout itu, sistem kolaps, jadi dia sekarang lagi proses pemulihan. Khusus di sumber harusnya tidak ada masalah, kita menunggu pembangkit bisa pulih dan kemudian beroperasi lagi. Tapi kalau yang di tempat lain kita belum dapat data pasti nih, Mas. Saya menyampaikan apa yang ada di Sumatera Barat dulu saja.
0: Di tempat lain itu daerah mana maksudnya, Pak Ajrun?
1: Informasinya di beberapa daerah Sumatera juga ada pemadaman.
0: Tidak hanya Sumatera Barat?
1: Tidak hanya di Sumatera Barat. Tapi kebetulan yang saya tahu pasti di Sumatera Barat karena posisi saya saat ini standby di control room Sumatera Barat.
0: Oke, kalau kasus di Sumatera Barat itu karena sistem kolaps, Pak Ajrun?
1: Karena tarian dari sistem lain yang kolaps, sehingga kami ketarik kolaps.
0: Jadi penyebab utamanya masih belum tahu nih, Pak Ajrun?
1: Yang di luar Sumatera Barat. Penyebab utamanya di luar Sumatera Barat.
0: Iya, itu kalau secara teknis, secara bahasa awamnya kenapa tuh? Tiba-tiba ditarik sehingga sistem kolaps?
1: Mungkin ada jaringan di tempat lain yang kena gangguan sehingga mengaktifkan jaringan secara keseluruhan jadi ikut padam.
0: Gangguan jaringan?
1: Iya, gangguan jaringan
0: di tempat lain.
1: Iya, sehingga menyebabkan di tempat kami juga ikut ketarik, jadi ya, ikut padam.
0: Itu biasanya memang otomatis ketika ada daerah lain yang terganggu, ada jaringan masa jaringan untuk daerah lainnya tersedot untuk membackup gitu, atau gimana nih, Pak Ajrun?
1: Sebetulnya harusnya kami bisa melakukan sistem island, jadi memisahkan diri dari sistem utama. Cuman mungkin karena terlalu mendadak jadi ketarik semuanya tadi sepertinya, Mas.
0: Berapa lama dibutuhkan untuk bisa memulihkan 75% ini, Pak? 100%?
1: Kita menunggu pulihnya pembangkit PLTU. PLTU itu posisinya cold start, jadi start dingin karena mesin sudah terlalu lama mati, kurang lebih 7-8 jam. Jadi kalau tadi padam sekitar 18.44 jam 7 ya, kurang lebih jam 2 plus persiapan sekitar jam 3 jam 4 moga-moga tidak ada perubahan, sistem di Sumbar sudah bisa pulih kembali.
0: Khusus untuk di Sumatera Barat.
1: Barat, iya di Sumatera Barat.
0: Apakah memang ada kemungkinan ketika jaringan lain di daerah lain itu jaringannya terganggu, kemudian ditarik lagi, akhirnya sistem kolaps lagi di Sumatera Barat?
1: Sementara kita isolir untuk Sumatera Barat dulu biar bangkit, biar nggak ketarik yang lain satu-satu.
0: Iya. Kabar terakhir selain Sumatera Barat mana Pak? Sumatera di daerah mana Pak?
1: Pastinya saya kurang tahu, cuman infonya ada di dekat daerah sekitaran Sumatera Barat, ada di Pekanbaru dan di Sumatera Utara.
0: Pekanbaru, Sumatera Utara ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba update di daerah tersebut.
1: Boleh.
0: Ya, ya. Tapi yang jelas ini sejak maghrib ya, pukul 18 lebih.
1: 18.44 tadi kolaps. Pertama 18.44, jam 18.44.
0: Dan membutuhkan untuk 100% pulih itu 7 hingga 8 jam, sehingga kurang lebih pukul 3 atau pukul 4 ya?
1: Ya, jam 3, jam 4 lah nanti.
0: Oke, kendalanya apa nih Pak untuk pemulihan supaya lebih cepat di estimasi 7 hingga 8? Bisa nggak dipercepat gitu Pak Jero?
1: Nggak bisa, karena pembangkit PLTU itu dalam posisi cold start, dari start dalam kondisi dingin itu memang butuhkan waktu sampai energize, sampai synchronize, sinkron ke sistem jaringan, butuh waktu sekitar 7-8 jam.
0: Oke, perlu dikonfirmasi kepada seluruh pendengar, khususnya untuk di wilayah Sumatera Barat itu tidak ada yang konsleting ataupun rusak atau aman. Apapun itu ya.
1: Aman. Barusan kejadian jam 10.50 tadi di Sijunjung, ketika kita masuk sekitar 160 megawatt, ada informasi di Sijunjung ada pohon roboh karena gangguan cuaca, turun jadi 30 megawatt, tapi sekarang lagi proses perbaikan. Secara umum sistem jaringan tegangan rendah, tegangan menengah di Sumatera Barat dalam kondisi aman, tidak ada kendala.
0: Pohon roboh itu menyebabkan apa Pak? Pak Jurun?
1: Kena di jaringan TR kita, tegangan rendah kita putus tadi.
0: Apa implikasinya ketika tegangan rendahnya kena tuh Pak?
1: Iya, jaringan di kiri kanannya, daerah di kiri kanannya.
0: Di Sijunjung?
1: Di Sijunjung.
0: Khusus di Sijunjung aja berarti ya?
1: Di Sijunjung aja, di Sijunjung aja.
0: Ah, untuk 100% itu apakah butuh ada penanganan khusus untuk di Sijunjung?
1: Kalau di Sijunjung enggak, mungkin tinggal diperbaiki, mungkin butuh lebih sekitar 1 jam, 1 jam setengah sudah bisa pulih lagi.
0: Oh gitu, baik kalau gitu.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih update-nya Pak Ajrun.
1: Sami-sami.
0: Ya, selamat bekerja.
1: Semoga pulih lagi.
0: Begadang juga nih, nemenin Pro 3 RRI ya, bergadang ya Pak Ajrun.
1: Monggo silakan, kalau mau dikontak saya.
0: Baik, ya, siap. Nanti kita akan update lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Monggo-monggo malam.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau

0: masing-masing menjalani proses sertifikasi.
1: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
0: OJK berharap implementasi Perpres nomor 110 tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada juga Bung Irfan ya, Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan untuk topik kita dini hari ini ada Bung Wisnu. Oke. Halo Bung Wisnu.
1: Iya Fajar, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat dini hari. Topik kita dini hari ini apa nih Bung?
1: Iya, topik kita nih yang lagi ramai nih, yaitu polemik usulan tembak begal di tempat.
0: Semalam sempat diperbincangkan sama Bung Lukman Tara.
1: Iya, betul sekali Fajar. Ini kasusnya dipicu ya, karena yang pertama kejadiannya itu ya, itu ada polisi yang ditembak begal di Lampung ya, yaitu Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf mengeluarkan perintah keras tembak di tempat setelah ada kasus anggota polisi Bripka Arya Supena ditembak saat menangani kasus begal atau curanmor yang bersenjata api Fajar.
0: Oh gitu.
1: Ya, dan oleh karena itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni juga memberikan statement juga bahwasannya dia mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap begal, termasuk opsi tembak di tempat, karena dianggap kejahatan begal ini sudah sangat meresahkan masyarakat.
0: Nah,

0: kebetulan tuh kemarin itu malam-malam saya scroll-scroll media sosial itu ada berita soal Jakarta Barat darurat begal. Yeah. Jadi keluh kesah masyarakat di Jakarta Barat, mungkin di daerah lain di sekitar Jabodetabek juga demikian ya. Tapi yang jelas yang sedang viral itu di Jakarta Barat karena marak sekali gitu ya.
1: Betul sekali Bung Fajar, tapi gimana ya kalau kita melihat dari sisi HAM sendiri, soalnya juga ini disinggung oleh
0: Menteri HAM menolak
1: ya wacana tersebut karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tapi juga apa namanya begal kan juga melanggar hak asasi manusia juga.
0: Nah itu dia, dan juga bisa saja menghilangkan nyawa orang lain, korbannya. Ya, tidak hanya melukai tapi juga bisa menyebabkan korbannya meninggal dunia juga. Nah ini gimana kalau, baik terima kasih Bung Wisnu, kita langsung lempar saja ke pendengar ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu, dan juga bagaimana kalau menurut Anda pendengar di wacana ini ya, usulan tembak begal di tempat. Meskipun ya pro dan kontra ya, terutama dari Menteri HAM, Natalis Piga menolak tuh, karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Sementara kalau tadi dari netizen juga, tidak hanya Bung Wisnu tadi yang bilang ya, tapi dari netizen juga komentarnya sama, senada juga nih. Ya sama, justru yang pelaku begalnya ini malah lebih melanggar HAM juga gitu. Dan untuk melindungi masyarakat dan supaya kapok gitu ya, banyak yang sepakat, banyak yang setuju. Kalau kayak saya baca di komentar-komentar di sosial media, meskipun tidak sampai menyebabkan meninggal dunia ya, tapi tentu saja terukur ya, yang terukur. Biasanya kan kalau pelaku kejahatan dan pihak keamanan ya, pihak kepolisian utamanya, itu ada prosedur untuk mengeluarkan peluru ya. Mungkin Bung Lukman Tara lebih paham nih soal itu ya. Jadi tidak bisa sekedar melepaskan peluru begitu saja. Biasanya itu tembakan peringatan di ke udara, lalu kemudian ketika memang untuk melumpuhkan itu biasanya ada bagian-bagian tubuh seperti kaki lah, umumnya kaki, tidak sampai akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Tapi kalau dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalis Pigai menolak wacana ini, kalau menurut Anda bagaimana? Nanti kami kembali di sesi yang pertama Kopi Pro 3. Oh iya, untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya yang masih listriknya masih padam, bisa juga memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI ya. Mungkin Anda masih memiliki baterai di handphone Anda untuk bisa mendengarkan siaran Pro 3 RRI. Karena kan listrik padam ya, ketika Anda mendengarkan siaran ini, Anda bisa WhatsApp aja, nggak perlu telepon deh. WhatsApp, nanti pengarah acara kami akan membacakannya untuk daerah mana saja. Karena konfirmasinya pada warta berita pukul 12 tadi masih belum bisa tervalidasi ya. Kabarnya itu berada di tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga ada di beberapa daerah seperti di Pekanbaru dan Sumatera Utara. Nah, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau yang sedang pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan polemik usulan tembak begal di tempat, di mana memang wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh pihak kepolisian menjadi perdebatan publik, di mana anggota DPR mendorong itu dilaksanakan, sementara pemerintah melalui Kementerian HAM keberatan. Hal tersebut dilakukan para penegak hukum. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Arief Wicaksono. Pak Arief, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih.
1: Kabar sehat ya, Pak Arief ya?
2: Alhamdulillah sehat. Begitu juga dengan Mas Lukman ya, tetap sehat dan semangat.
1: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana menyikapi ini usulan tembak begal di tempat ini kan ramai ya, karena juga sudah cukup meresahkan kalau di kalangan masyarakat ini.
2: Iya, terima kasih atas waktunya Mas Lukman ya dari RRI. Memang Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah membentuk tim pemburu begal akibat maraknya peristiwa-peristiwa, baik itu yang didapatkan secara langsung laporan masyarakat atau yang sudah beredar melalui media-media sosial.
1: Yeah.
2: Nah, tembak di tempat itu sebetulnya merupakan perwujudan daripada upaya yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang tergabung dalam tim pemburu begal tadi. Itu akan dikhususkan kepada mereka, para pelaku tindak pidana dengan ancaman kekerasan atau pencurian dengan pemberatan. Nah, itu juga disesuaikan dengan ancaman. Kalau mereka menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dikhawatirkan dapat mencederai atau membahayakan masyarakat dan juga petugas itu sendiri, itu tindakan itu bisa dipahami sepanjang harus dilaksanakan secara tegas dan terukur. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat kan para pelaku begal ini kan ya tidak ada yang tahan kosong gitu, kalau kita lihat ya beberapa kali di beberapa wilayah lah ya, entah itu menggunakan senjata api ataupun senjata tajam. Dan ini disampaikan kalau kaitannya dengan termasuk pelanggaran HAM ini bagaimana, Pak Arief? Sementara Polri juga sudah ada aturannya ya, melakukan tindakan tegas yang terukur ya, Pak Arief?
2: Betul, jadi Polri itu sendiri itu berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 2009 ya, yaitu tentang penggunaan kekuatan dalam melaksanakan tindakan kepolisian. Nah, tetapi jangan lupa anggota Polri juga sudah diberikan pemahaman tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang penghormatan hak asasi manusia. Jadi itulah sebabnya yang seperti kami sampaikan di awal. Jadi anggota Polri itu juga menyesuaikan. Justru anggota Polri itu melindungi hak asasi yang akan menimpa masyarakat, terutama para pelaku yang menggunakan tadi yang disampaikan adalah senjata api dan juga senjata tajam. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat bisa menjadi korban dan juga anggota Polri itu sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu tetap dipegang oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, begitu Mas Lukman.
1: Iya. Kalau Kompolnas sendiri memiliki data tidak, Pak, terkait dengan evaluasi apakah kebijakan tembak di tempat ini bisa benar-benar menurunkan angka begal?
2: Barusan kami juga tadi sore kan kami meeting dengan Kadiv Propam dan jajaran. Kadiv Propam dan jajaran. Kemudian pada saat sama kami juga diundang oleh Polda Metro dalam hal press release atau press conference tentang hasil operasi tim pemburu begal ini. Sudah terdapat data, itu ada 173 itu
1: yang
2: terdiri dari pelaku begal yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, termasuk ini hasil-hasil pembegalan mereka, yaitu penadahan, itu juga sudah diambil semua. Nah, setidaknya ini sesuai dengan semangat spirit anggota Polda Metro. Dengan semangat baru, Kapoldanya juga sudah dinaikkan status. Dan mereka punya tagline Jaga Jakarta. Jadi sejauh ini ada 173 yang sudah diamankan oleh tim Polda Metro Jaya. Demikian Mas Lukman.
1: Iya, kalau kita lihat ini ya, padahal dalam kurun waktu 1 bulan jaga Jakarta ini sudah berhasil 173 penjahat jalanan ini ya, Pak Arief ya.
2: Betul. Iya. Nah, jadi memang Jakarta itu memang harus karena masyarakatnya begitu heterogen dan kalau misalkan polisi tidak tegas atau aparat penegak hukum tidak tegas, itu kasihan masyarakat yang lain.
1: Yeah.
2: Bahkan ini pun juga mereka juga berkolaborasi juga dengan Kodam Jaya, yang kami lihat juga dengan pemerintah DKI Jaya. Nah, itu sama dengan seperti kami dulu pernah bertugas dalam 3 kesempatan di daerah khusus ibu kota ini, maksudnya di Jakarta ini. Kalau kita tidak tegas, wah kita bisa jadi korban. Demikian Mas Lukman.
1: Ya, karena kalau kita lihat ya, pelaku begal ini tidak hanya menyasar masyarakat sipil, tapi juga kita lihat ada juga TNI juga sudah menjadi korban gitu ya. Bahkan yang terakhir juga petugas damkar juga menjadi korban pembegalan. Ya, mungkin saya ditanggapi Pak Arief, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Udin, Boyolali, Pak Andi di Palu, dan Pak Sarjo di Jogja. Kami terima kasih. Betul Pak Sarjo dari Jogja, karena dalam hal ketegasan itu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang diterima baik oleh masyarakat maupun oleh petugas itu sendiri. Jadi dalam rangka untuk melumpuhkan kalau itu memang diperlukan. Yang kedua, Polda Metro Jaya itu sekarang sudah banyak mengalami kemajuan dibanding zaman-zaman kami dulu pertama kali penempatan, kemudian di Polda Metro Jaya. Jadi sekarang banyak kemajuan, apalagi sekarang dengan menggunakan teknologi. Tadi disebut oleh Dirkrim Um Polda Metro Jaya, apabila ada viral, berita tentang viral pembegalan, penjambretan, itu akunnya akan ditelisik dulu, karena Polda Metro Jaya kan punya Direktorat Cyber.
1: Yeah.
2: Ini benar apa enggak? Ya kan? Nah, setelah benar akan diketahui identitas si pelaku, lokasi di mana, baru mereka akan spesifik. Nah, jadi tidak sembarangan. Nah, tujuannya adalah untuk bisa melindungi warga, warga karena pihak tim pemburu begal pun akan klarifikasi. Jadi mana yang tingkatannya lebih emergency, mana yang mungkin bisa agak agak di bawah itu. Kalau mereka menggunakan senjata api dengan senjata tajam, kita lihat tadi celurit begitu luar biasa. Kalau itu misalkan dibiarkan, pasti yang jadi korban adalah masyarakat. Hak asasi masyarakat itu akan terancam. Nah, begitu juga anggota polisi. Nah, anggota polisi pun seperti tadi kami katakan, mereka menggunakan aturan Perka nomor 1 2009 tentang tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, dan juga hak asasi manusia. Jadi mereka tidak dalam rangka membunuh, tapi adalah melumpuhkan supaya hak asasi masyarakat maupun anggota itu sendiri bisa terlindungi. Begitu Pak Lukman, yaitu terima kasih untuk Pak Udin, Pak Andi Palu, dan Mas Sergio dari Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih. Intinya sih ada dukungan gitu ya, tapi memang ada tahapannya begitu ya Pak Arief ya, nggak serta-merta menghilangkan nyawa, tapi ada tahapannya dari melumpuhkan gitu ya, dan mungkin akan bertindak lebih jauh ketika memang lebih membahayakan lagi gitu ya Pak Arief ya.
2: Iya betul, dari kita lihat tadi dari penjelasan dari Pak Dirkrim Um, sebulan ini ada 173, itu mereka sudah dilumpuhkan semua, jadi bahkan sudah diproses pidana. Nah, ini pasti akan menimbulkan kepercayaan, trust dari masyarakat kepada Polri maupun kepada pemerintahan. Oh, ternyata pemerintah bisa melindungi warganya dari ancaman para pelaku kejahatan ini. Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
2: Ya, hatur nuhun Bu Dinda di Bogor, betul. Kembali kami perlihatkan bahwa 173 hasil operasi begal itu semua bisa diamankan dan kalau memang perlu memang dilumpuhkan. Yang selanjutnya Ibu Dinda tidak usah khawatir kalau mau pergi ke Jakarta ya, karena tadi Polda Metro Jaya bekerja sama di backup oleh Kodam itu sudah melaksanakan tentu di pusat-pusat keramaian dan pusat kerawanan daripada kriminalitas. Patroli skala besar itu bisa dari level Polsek Koramil, kemudian Kodim dengan Polres, dan juga dengan Kodam dengan Polda Metro Jaya di tempat-tempat tertentu tadi. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kalau warga masyarakat mengalami sesuatu permasalahan, itu tadi kan sudah disampaikan, bisa langsung akses selama 24 jam jalur ke 110, ya kan, bisa langsung laporan ke situ. Itu mereka sekarang punya respon times, Mas Lukman, respon timenya tuh secepat mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kami juga menghimbau masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan kesempatan 110 tadi dengan memberikan berita-berita yang tidak tepat atau bohong. Kasihan polisinya nanti. Yeah. Begitu Mas Lukman.
1: Baik.
2: Ya, Pak Joni Susanto Surabaya, matur nuwun Pak, masukannya. Sekarang ini Polri kan, khususnya Polda Metro Jaya kan lebih profesional. Yeah. Jadi disesuaikan dengan ancaman. Dan mereka juga mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Jadi tidak gebyahu ya, jadi mereka pelaku kejahatan itu ditangani sesuai dengan ancaman yang ditimbulkan. Jadi kalau zaman Petrus dulu kan itu zaman dulu ya, tapi sekarang sudah lebih profesional. Karena bagaimana juga masyarakat itu juga punya hak asasi yang harus kita lindungi. Jadi ancaman ditangani atau dilumpuhkan sesuai dengan yang menimpa masyarakat maupun petugas penegak hukum itu sendiri. Mas Lukman, terima kasih.
1: Pak Arief, kalau kita lihat tadi ya, kalau bicara pelaku begal ini kan sudah tidak melihat lagi usia gitu ya, ataupun siapapun ya menjadi korban. Dan yang terakhir kalau menjadi sorotan ini kan pada 2 April 2025 itu justru aparat penegak hukum nih, anggota polisi jadi korban begal di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya ini juga kan jadi kegeraman bukan hanya dari pihak masyarakat ataupun sipil, tapi juga aparat penegak hukum yang bisa menjadi korban juga mungkin memiliki kegeraman tersendiri terhadap begal. Dan bagaimana memastikan tindakan tegas ini tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat ini, Pak?
2: Yang pertama, supaya tindakan kekerasan itu tidak menjadi penyimpangan, itu banyak caranya, Mas Lukman. Ada banyak pengawas. Pengawas di wilayah itu, di kalau selevel Polda, itu ada namanya Bid Propam ya, Kepala Bidang Propam, maupun Itwasum. Irwasda, ya kalau di tingkat Polda. Kalau tingkat Polres, ada Kasih Propam maupun Kasih Was. Nah, kemudian mereka pasti, yang ketiga, mohon maaf nih, polisi sekarang itu di dalam mereka sekolah pendidikan pembentukan ataupun pendidikan pengembangan, mereka dikasih pelajaran materi penghormatan terhadap asasi manusia. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi, polisi zaman sekarang itu lebih bagus kualitasnya dibanding polisi yang kemarin-kemarin. Karena apa? Karena situasi. Jadi tidak sembarangan mereka untuk melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Begitu, Mas Lukman.
1: Baik. Pak Arief Wicaksono Sudiyotomo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, tadi keberhasilan dari
3: wacana ini muncul dari Kapolda Lampung, Irjen Hevi Asegaf, untuk menembak langsung pelaku begal di tempat, ya, melumpuhkan lah, bukan akhirnya sampai membunuh ya. Jadi menurut kalau dari Menteri HAM ya tidak boleh langsung ditembak, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, harus diproses secara hukum. Ya, kalau dari Menteri HAM itu mengatakan kenapa harus ditangkap? Ya, pertama nyawa tidak dirampas. Yang kedua, pelaku kejahatan adalah sumber informasi, data, fakta, informasi ada padanya sehingga bisa dimintai keterangan. Misalkan berapa lama sudah beroperasi, berapa banyak rekannya ya. Tidak hanya satu mungkin yang tertangkap, jadi bisa ditangkap seluruhnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut Anda gimana ya tentang wacana tembak begal di tempat ini. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami buka untuk Anda.

0: Kalau dari Komisi 13 DPR RI, langkah kepolisian ini dinilai sebagai upaya melumpuhkan pelaku, ya, melumpuhkan pelaku demi melindungi hak asasi masyarakat lainnya. Jadi kalau bicara soal hak asasi manusia, apa wacana ini justru malah melindungi hak asasi masyarakat secara umum gitu dari perilaku pembegalan, baik itu karena hilang hartanya maupun luka-luka bahkan sampai menyebabkan meninggal dunia. Melumpuhkan bukan berarti membunuh, ya. Ada batasannya, ada aturan ketat yang jelas soal pihak kepolisian mengeluarkan setiap butir pelurunya. Jadi nggak bisa asal langsung ditembakkan begitu saja. Baik, sudah ada Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
1: Halo, selamat dini hari Bang Fajar Nugroho.
0: Iya, salam sehat. Silakan nih Pak Suranto.
1: Ini serem ini, begal ya. Ya, ya setuju Pak, tembak aja begal terlumpuhkan ya, untuk supaya efek jerah gitu ya.
0: Ya.
1: Di mana-mana begitu Pak, di Malang kadang-kadang di Malang juga ada begal di pinggiran-pinggiran Malang gitu ya. Memang menakutkan sih Pak. Ya pokoknya untuk para begal, kalau masih membegal ya tunggu aja kematian kalian. Itu aja Pak Majar.
0: Ya baik Pak Suranto, tidak sampai membunuh, melumpuhkan. Jadi senjata api yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum itu sebagai last resort atau upaya terakhir. Upaya terakhir, jadi tidak bisa dilepaskan sembarangan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Perkap ya, terutama aturan peraturan Kapolri tahun 2009. Di situ diatur ya. Pak Lehman di Lampung. Halo Pak Lehman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi Bang.
0: Pagi, silakan.
2: Iya begini, ini kalau pendapat saya ya Bang ya, ini suatu dilema nih. Jadi kalau ini, bagaimana ini kalau pandangan saya itu, ini tegal ini bisa dikatakan profesi mereka ini kan. Profesi bisa dikatakan begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau sumpamanya si begal itu menembak, apa namanya, dia itu punya senjata api, menembak korban gitu kan, baik itu dia masyarakat awam, ibu-ibu ataupun anggota kepolisian gitu, sampai mati. Masalahnya begini, dia itu kan punya senjata api itu otomatis dia sudah di atas angin, sudah ada pegangan gitu. Kalau ada yang menghalangi, buat tembak katanya, begitu prinsipnya kan, begal ini tuh. Itu yang terjadi di mana-mana itu. Itu akibat kesenjangan sosial itu. Biasanya begini, begal itu kan ke sana enggak ada kerjaan, ke sini enggak ada kerjaan, kerja ke sana ditolak, ke sini ditolak. Jadi salah satunya itu jadi begal gitu. Makanya kan. Jadi kalau pendapat saya itu ya boleh ditembak, tapi jangan sampai mematikan di begal pelaku. Itu Pak Raja. Okay. Saya lebih senang ya kalau sumpamannya begal ketemu begal gitu. Itu lebih bagus
0: kalau begal. Kalau begal ketemu begal, nanti mereka ngopi bareng, malah melakukan kejahatan bareng-bareng kalau gitu Pak Lema.
2: Siapa yang tahu itu begal gitu.
0: Oh gitu. Oke, baik.
2: Yang kasihan itu ibu-ibu di begal di tengah jalan, tempat yang sepi gitu loh. Itu yang kasihannya. Ibu-ibunya apa namanya dilukai, kalau melawan, kalau nggak melawan motornya diambil gitu kan.
0: Baik.
2: Dia biasanya itu individu ataupun kelompok gitu, si begal ini gitu Bang Fajar.
0: Oke, baik.
2: Kalau dia tangan kosong, dia tidak berani untuk membegal di tengah jalan gitu atau di tempat ramai itu, dia sudah punya tekad hidup atau mati gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Leman.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini kalau ngomongin tembak gitu, seperti seakan-akan itu dibunuh sampai meninggal dunia pelaku kejahatannya. Berdasarkan peraturan Kapolri, ini ada Bung Lukman Tara yang tadi malam itu berbincang sama narasumber. Bung Lukman.
3: Ya, Fajar, kalau kita bicara peradilan hukum pidana di Indonesia, ini kan sebenarnya bukan merupakan sarana untuk balas dendam gitu, meskipun geram gitu ya. Artinya tidak serta-merta ya harus, karena kegeraman kita harus menghilangkan nyawa orang. Dan tadi kalaupun misalnya melumpuhkan, jangan salah, kalau melumpuhkan itu ada biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh pihak kepolisian.
0: Pihak kepolisian, betul.
3: Nah ini kan agak dilema gitu ya, ketika memang semua sudah geram, tapi juga ada konsekuensinya, biaya yang ditanggung itu tidak sedikit.
0: Iya, betul. Tapi setidaknya ketika aturan perkap tahun 2009 itu kan soal senjata api yang dimiliki oleh penegak hukum seperti pihak kepolisian itu, ada aturannya nih. Pertama, tembakan peringatan dulu, lalu tidak boleh mengancam jiwa atau membahayakan pelaku kejahatan sebelum akhirnya mengancam keselamatan anggota polisi ataupun masyarakat. Jadi aturan tuh tebal banget.
3: Siapa yang bisa memastikan tahap-tahap
0: itu? Makanya kalau misalkan tidak ada misalkan gini, incernya nggak kaki,
3: iya,
0: terus kenanya misalkan gerak nih pelakunya, iya. memang tindakan peringatan diindahkan tuh, tapi kemudian ngincer untuk melumpuhkan nih kaki, kemudian kenanya yang lain.
3: Iya, tapi satu nih, mungkin sedikit ya, kalau kita bicara paradigma hukum di Indonesia ini kan ada tiga pilar, Fajar. Ada keadilan korektif, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan juga pencegahan. Kalau kita lihat atau mundur ke belakang, ada yang namanya penjahat kelas kakap Anton Medan.
0: Oke, iya. Tapi kan
3: udah meninggal dunia 2021. Artinya mereka dikasih kesempatan untuk bertobat. Dan luar biasa efeknya ketika bertobat itu membantu semua orang. Kita nggak tahu kalau mereka pelaku begalnya memang residivis atau baru pertama kali karena himpitan ekonomi untuk menjual atau mendapatkan sebuah susu. Oke,
0: baik kalau gitu. Kita terima kasih Bung Lumantara ya. Jadi kalau ada biaya pengobatan itu wajib ditanggung oleh pihak kepolisian yang melakukan tembakan melumpuhkan itu. Ya. Sekali lagi, ini kalau tembakan itu bukan sampai akhirnya meninggal dunia ya, tapi melumpuhkan sifatnya. Aturannya di Perkap Nomor 1 tahun 2009 itu tebal, tapi tadi Bung Bandara mengingatkan, siapa yang menjamin ketika sudah diikuti begitu ya, dari tembakan peringatan dan lain sebagainya, atau bahkan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk tembakan peringatan dan melihat ada kejadian pembegalan, lalu kemudian ada pihak kepolisian yang sedang melihat itu, lalu kemudian pelaku melakukan ancaman bagi nyawa masyarakat umum gitu ya, entah bagaimana akhirnya harus melakukan tembakan peringatan dan lain sebagainya, dan akhirnya ngarahnya bukan ke melumpuhkan tapi malah menyebabkan meninggal dunia misalkan begitu. Nah itu gimana nih kalau tanggapan Anda nih, Pak Awe di Sidoarjo? Halo Pak Awe. Pak Awe.
4: Halo.
0: Halo Pak Awe.
4: Ya, halo. Soalnya Pak agak putus-putus tadi ya.
0: Oh iya. Sekarang gimana?
4: Sekarang sudah oke.
0: Oke, baik. Silakan nih.
4: Tadi juga sudah sempat mendengarkan Bung Lumantara tadi. Tapi problematiknya itu kan ada di kepolisian ya sebenarnya ya.
0: Karena kok gitu? Bukannya problematiknya adalah pelaku kejahatan begalnya ini?
4: Itu penyelesaiannya.
0: Oh, penyelesaiannya.
4: Penanggulangan
0: masalah ini, oke.
4: Okay. Betul, sehingga akhirnya kan ya para pelaku kriminal itu semakin menjadi-jadi, merajalela. Karena kan tidak tertangani dengan baik.
0: Menanganinya itu gimana nih? Dari pihak kepolisian misalkan.
4: Ya, misalkan contoh dari hal yang kecil saja deh.
0: Apa, patroli?
4: Ya, maaf, misalkan ormas-ormas itu ya kan tidak segera ditindak misalkan ada apa. Kecenderungannya kan ada pembiaran tuh dalam hal ini.
0: Oke. Okay.
4: Itu yang saya melihatnya di situ. Tapi sudahlah, itu kita sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman di masa lalu di zaman Orde Baru kan ada juga tuh, ya kan, namanya terus. Nah, bagi saya itu tidak ada masalah. Cuman sekarang ini jangan sampai terjadi salah ambil orang gitu aja misalkan.
0: Salah tangkap ya, maksudnya?
4: Salah tangkap.
0: Oh iya, oke, okay, baik.
4: Salah atau apa dan sebagainya. Yang itu harus presisi sesuai dengan jargonnya bapak-bapak itu.
0: Oke, gitu. baik bapak.
4: Apakah tindakan tegasnya, ya sudah seharusnya tindak tegas saja. Nggak akan ada kok yang menyalahkan pak polisi.
0: Jadi setuju nih?
4: Sangat setuju kalau saya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Awi. Pak Umar di Batam. Halo Pak Umar.
5: Halo Mas Fajar Enggat yang salam pertiga.
0: Salam pertiga. Silakan nih Pak Umar.
5: Kalau saya setuju dengan apa
0: wacana tembak di tempat bagi begal.
5: Ya. Walaupun dia pakai senjata api atau senjata tajam. Walaupun juga pakai nama setompul, dia bawa mati 10 kilo ngantam orang apa enggak bonyok. Jadi kalau saya harus dilumpuhkan mesin apa tidak jenis senjatanya mirip emang jenis apapun benda keras tumpul kah senjata tajam kah kalau membahayakan orang lain bapak lagi ibu-ibu atau anak-anak ya tembak di tempat lah lumpuhkan kacinya tangannya
0: akan
5: yang memakan gitu aja.
0: Baik. Baik, terima kasih.
5: Markotop lah. Terima kasih Mas Wahyu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudina di Bogor. Halo.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan nih Bu Dinda.
6: Jadi Bung Lukman belum pulang gitu?
0: Wah, ini Bung Lukman mah nemenin saya sampai pagi biasanya.
6: Syukur kalau gitu. Kuat ya deh.
0: Lupa. Silakan Bu Dinda.
6: Iya, tadi sudah beropini sih di Bapak dengan Bapak Arif ya.
0: Oke. Okay.
6: Iya, dilumpuhkan sih, it's okay gitu ya, Bung Fajar. Jadi, kalau tembakan peringatan itu kan ke atas tuh ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
6: Bikin panik sekitarnya tuh.
0: Iya, iya juga. Kaget, bikin kaget.
6: Ada suara itu. Banyak yang panik kan gitu kan ya. Sudah dilumpuhkan itu yang pasti yang paling benar sepertinya begitu karena kalau namanya
0: tapi setuju nih ini konteksnya tuh jadi apa penegak hukum itu melumpuhkan begal gitu ya
6: iya
0: pakai senjata api maksudnya ikan tembak nih
6: dibilang setuju agak-agak dilematis
0: gitu. kenapa ragu ada ragu keraguan itu kenapa
6: ya, agak ragunya juga ya kembali lagi ke HAM katanya kan tapi legal nggak mikir HAM kan dilematis tapi soal dilumpuhkannya itu it's okay.
0: Okay.
6: Selanjutnya kalau setelah dilumpuhkan kan mereka pasti di apa pengobatan dong. Nah, kalau setelah pengobatan itu mereka lebih baik dibina.
0: Itu dibina. Oke, dilumpuhin dulu. Pokoknya yang penting jangan sampai akhirnya melukai masyarakat gitu ya.
6: Betul, dibina dan syukur-syukur jadi atlet kan gitu.
0: Atlet apa?
6: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Oke, baik. Makasih. Yuk. Salam tangguh. Ya, di kami akan kembali di sesi yang kedua. Sekali lagi untuk Anda yang berada di sekitar Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Pekanbaru dan sekitarnya yang sedang mengalami pemadaman listrik, Anda bisa menghadirkan informasinya mungkin melalui WhatsApp saja ya. Kabarkan kepada Pro 3 RRI. Kami juga sekaligus mendata juga luasan sebaran dari pemadaman listrik kali ini begitu. Karena kabarnya cukup luas juga tidak hanya di wilayah Sumatera Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah ini terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang.
1: Ini kan terakhir sudah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widjianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
4: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
3: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 98 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia masih sangat bagus.
5: Ada rapat
6: Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
5: Itu kan banyak senior-senior.
7: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan, sebenarnya jauh. Dan saham itu fundamental karena bagus sekali.
7: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
8: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya, sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
7: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.

46. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion Met.

0: dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York

23 Mei 1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama.

jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua, Psikolog Forensik ya, Pak Reza Indragiri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat ya Pak Reza?
2: Negara morat marin bagaimana bisa sehat mas?
1: Saya kan belum ngasih pengantarnya nih, Pak Reza udah. Pak Reza, kalau dari ini kan jadi ramai ya terkait dengan usulan tembak begal di tempat gitu ya, antara DPR dan juga Menteri HAM, Natalio Spigai. Dan kalau dari perspektif psikologi forensik nih ya, biasanya yang apa profil psikologis yang umum ditemukan pada pelaku begal ini, Pak Reza?
2: Sayangnya kata begal itu tidak ada di dalam kitab hukum, di dalam KUHP. Jadi sebetulnya apa gerangan yang kita maksud dengan begal? Apakah begal itu perampok? Apakah begal itu orang yang suka tawuran? Apakah begal itu pelaku penganiayaan? Ataukah begal itu sebatas orang yang suka keluyuran? Tidak ada definisi tunggal tentang kata itu. Tapi memang kata begal itu berasosiasi dengan kejahatan,
1: kekerasan, ya,
2: dengan pidana, dengan kekerasan. Nah, kalau kita bicara kekerasan ya apa boleh buat, ada tiga biang kerok yang seringkali dijadikan sebagai penjelasan tentang kenapa orang kemudian melakukan kejahatan, melakukan kekerasan.
1: Iya.
2: Pertama, karena kesulitan ekonomi. Relevan?
1: Iya.
2: Hari ini kita bicara tentang Indonesia yang tadi saya katakan morat marit gitu ya, secara ekonomi. Yang kedua, penyalahgunaan nafsa. Relevan juga. Penangkapan baik itu oleh BNN maupun oleh polisi terhadap pengedar, terhadap pemakai, terhadap penyalahguna, dan juga terhadap bandar kan susul menyusul itu beritanya. Dan ketiga adalah mereka-mereka yang datang dari keluarga tidak harmonis. Nah, saya pikir itulah akar yang perlu diidentifikasi oleh pihak kepolisian terutama untuk mencari sebab-musabab apa ya, kenapa orang kemudian menjadi pelaku begal. Penjelasannya boleh jadi ada pada tiga hal yang saya sebut barusan.
1: Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Reza.
2: Tembak di tempat, Petrus, ataupun sebutan-sebutan lain itu memunculkan imajinasi tentang penindakan secara keras yang memunculkan rasa sakit yang hebat.
1: Ya.
2: Itu masuk akal. Tapi kalau kita mau bicara tentang efek jera sekaligus efek tangkal, sesungguhnya berat ringannya hukuman bukan merupakan satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan. Anggaplah polisi akan melakukan penindakan secara keras gitu ya. Sanksinya berat terhadap pelaku begal. Tapi agar sekali lagi efek jera dan efek tangkal itu bisa bekerja secara efektif, pihak kepolisian juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja mereka itu berlangsung secara cepat dan konsisten. Saya ingin memberikan sorotan terutama pada unsur konsistensi. Saya yakin pendengar RRI Pro 3 masih ingat sekian tahun lalu pernah dibentuk tim patroli presisi Polri. Bagaimanakah nasib tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Di Polda Metro Jaya juga pernah dibentuk Dream Team, tim impian, untuk melakukan patroli pada malam hari guna memastikan warga Jakarta bisa beraktivitas dan pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Bagaimana nasib tim impian itu sekarang? Saya juga tidak tahu. Satu lagi, di wilayah Jakarta dan Tangerang juga pernah dibentuk tim serupa. Konsentrasinya adalah memburu para pelaku begal dan pinjol ilegal. Di mana gerangan batang hidung tim itu sekarang? Saya tidak tahu. Yang ingin saya katakan, ternyata kalau kita ingat-ingat sudah berulang kali aparat keamanan kita ini membentuk tim buser atau sejenisnya. Tapi memang kerjanya itu angin-anginan. Kerjanya itu tidak konsisten. Alhasil, kita punya alasan untuk mempertanyakan kalau terus-menerus bicara tentang sanksi berat terhadap pelaku begal. Tapi ternyata unsur konsistensinya tidak terjaga, maka bolehlah kiranya kita ini jadi skeptis bahwa tindakan semisal tembak di tempat akan betul-betul memunculkan efek jera sekaligus efek tangkal. Pada aspek itu saya persoalkan. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya operasi tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, terhadap preman-preman berjubah ormas yang bikin onar wilayah Jakarta, terutama karena saya tinggal di Jakarta gitu ya. Itu memang sudah sepatutnya disikat habis-habisan. Tapi agar mereka betul-betul jera dan kapok begitu, maka memang sekali lagi tidak hanya cukup bicara tentang sanksi berat, tapi juga kerja polisi harus cepat dan konsisten.
1: Ya, ini kalau jadi polemik ini kan juga datang dari Menteri HAM Natalius Pigai, di mana tindakan menembak mati apalagi ya tanpa proses hukum ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ini bagaimana Pak Reza?
2: Saya ini bukan menteri, saya ini pengguna kendaraan umum.
1: Ya.
2: Ketika saya pindah dari satu moda ke moda transportasi lainnya, terutama di malam hari, seringkali saya ini membayangkan saya adalah calon korban kejahatan. Nah sekarang situasinya memang pahit. Kalau kita bicara tentang HAM, HAM itu melekat secara universal pada seluruh insan.
1: Ya.
2: Tapi situasi sekarang menghadap-hadapkan kita pada pilihan. Akan mendahulukan perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan atau akan memberikan perlindungan HAM bagi calon korban seperti saya.
1: Iya.
2: Saya mantap mengatakan ketika situasinya getir harus memilih semacam itu, saya, kita semua, negara harus memberikan prioritas pada perlindungan HAM para calon korban. Tandaskan itu.
1: Iya. Pak Reza, kalau tadi menyinggung terkait dengan ada beberapa faktor ya tadi, bagaimana seberapa besar pengaruh trauma masa kecil, mungkin juga kekerasan keluarga atau penyalahgunaan zat terhadap perilaku kriminal begal ini?
2: Tadi saya katakan ada tiga hal yang secara klasik dianggap sebagai penjelasan kenapa orang-orang melakukan kekerasan semacam ini. Saya ulang ya, yaitu kesulitan ekonomi, penyalahgunaan nafsa, dan juga kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Tapi saya juga tidak akan pukul rata dengan mengatakan bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis niscaya akan jadi pelaku begal. Tidak begitu pemahamannya. Tapi yang ingin saya katakan, memang ada faktor-faktor resiko yang lewat riset diketahui, dan ini membutuhkan adanya penanganan sejak dini agar kemudian faktor-faktor risiko itu tidak menjelma menjadi perilaku konkret ketika seseorang kemudian melakukan kekerasan. Tapi sekali lagi jangan dipukul rata bahwa mereka-mereka yang datang dari keluarga yang tidak harmonis, mereka yang punya riwayat penyalahgunaan nafsa, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi serta merta esok hari akan menjadi pelaku begal, tidak begitu pemahamannya.
1: Pak Reza, kalau kita lihat kan perampasan kendaraan motor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ataupun mungkin senjata api gitu ya, di beberapa kali kesempatan kerap kali dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja lah ya, banyak hal. Ini bagaimana pengaruhnya kalau Pak Reza melihatnya dari media sosial, sejauh mana pengaruhnya ini?
2: Kalau kita fokus bicara tentang pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku nakal remaja, lagi-lagi kita bicara teori puluhan tahun silam, bahwa apapun yang ditonton, apapun yang didengar, apapun yang dibaca, itu akan bisa menginspirasi kita untuk melakukan perbuatan serupa. Jadi kita bayangkan kalau setiap hari kita tanda petik belajar secara keliru, yaitu lewat media sosial kita mendapatkan ilham-ilham tentang perilaku kekerasan, maka memang hitung-hitungan di atas kertas bisa saja besok kita akan melakukan perbuatan serupa. Tapi kenyataannya ada 1 juta remaja Indonesia yang menonton tayangan kekerasan di media sosial. Ternyata tidak 1 juta remaja itu kemudian akan melakukan kekerasan. Jadi yang perlu kita perhatikan, benar bahwa media sosial berpengaruh terhadap pembentukan perilaku kita, termasuk perilaku nakal, termasuk perilaku jahat kita. Tapi ternyata itu bukan merupakan satu-satunya faktor. Ada sekian banyak faktor yang juga perlu ditelaah untuk memastikan pada akhirnya pada dimensi mana gerakan kita harus memberikan intervensi secara lebih serius. Kalau sebatas bicara media sosial, ya resepnya konon gampang. Tutup saja, sensor saja, blokir saja. Tapi bahwa permasalahan ini terus berulang menunjukkan sekali lagi, media sosial memang punya pengaruh, tapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadi sebab-musabab mengapa munculnya persoalan seperti begal dan sejenisnya.
1: Iya, Pak Reza, terkait dengan usulan tembak begal di tempat ini juga banyak juga yang mengkhawatirkan ketika usulan ini memang menjadi satu peraturan dan ini berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. Dan bagaimana terkait dengan proses asesmen psikologi ya, forensik ini bisa digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan rehabilitasi atau hukuman?
2: KUHP baru semangatnya adalah rehabilitasi. Dan kalau kita sudah bicara rehabilitasi, maka kita bayangkan bahwa di titik hilirnya orang-orang yang pernah melakukan masalah pidana, melakukan tindak pidana, suatu hari akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi insan yang lebih bertanggung jawab.
1: Ya.
2: Jadi laksana sebuah koin ada dua sisi, rehabilitasi di satu sisi dan reintegrasi di sisi lain. Saya pada dasarnya sebagai orang psikologi merasa ini KUHP yang lebih mendekati dimensi kemanusiaan kita. Tapi pada sisi lain saya tidak bisa pungkiri, secara pribadi saya adalah orang yang menganut filosofi retributif. Artinya saya orang yang selalu berpikir bahwa rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mata harus dibalas dengan mata, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jadi sejenak lalu saya katakan sebagai orang psikologi saya mengapresiasi KUHP yang sekarang lebih humanis. Tapi di sisi lain saya tidak bisa pungkiri, apalagi situasi hari ini mengharuskan saya untuk tetap waspada, untuk tetap siaga. Dan agar saya tetap siaga dan waspada, saya harus terus-menerus menyalakan radar retributif di kepala saya. Bahwa siapapun yang kemudian mencoba mengancam saya, akan saya lakukan serangan ancaman balik. Siapapun yang menyakiti keluarga saya, akan saya sakiti balik. Nah, itu cara berpikir retributif yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena tuh saya juga sadar, saya tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini di negara ini untuk menciptakan keamanan yang hakiki, baik bagi diri saya maupun keluarga saya.
1: Silakan Pak Reza.
2: Apakah tembak di tempat itu efektif? Kalau mengacu pada riset, hanya efektif untuk sementara waktu. Cepat atau lambat akan muncul paling tidak 3 problem susulan. Pertama, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri. Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah lembaga penegakan hukum, tapi ternyata mereka justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang seolah berada di luar hukum itu sendiri. Satu itu, delegitimasi terhadap otoritas penegakan hukum. Yang kedua, operasi-operasi tembak di tempat itu acap kali salah sasaran. Ini tidak terpungkiri misalnya, ada riset yang menunjukkan bahwa berapa sih tingkat akurasi menembak polisi? Saya tidak punya angkanya di Indonesia. Tapi kalau kita pindah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ternyata tingkat akurasi menembak polisi di sana ada pada kisaran 35%. Jadi dari 10 orang yang ditembak polisi, yang betul-betul semestinya ditembak cuma 3. 6 diantaranya, 6 sampai 7 diantaranya adalah salah tembak. Nah ini persoalan kedua, yaitu operasi tembak di tempat bisa saja mengincar atau menyasar orang yang keliru, termasuk kita-kita ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, operasi tembak di tempat sebagai sebuah langkah represif yang luar biasa memang tanda petik praktis untuk dilakukan. Tapi pada sisi lain memunculkan keinsafan bahwa kita lupa pada akar persoalannya. Persis seperti yang dikatakan oleh penelpon yang barusan. Kita lupa pada akar persoalan, kenapa sih orang menjadi pelaku begal? Jawabannya pokoknya ada gitu ya, lalu langsung tembak saja gitu. Nah itu cara yang paling praktis memang. Tapi ya saya yakin setiap upaya, setiap formula, setiap langkah, setiap operasi yang dilakukan pasti ada nilai plus, ada nilai minus. Semestinya kalau kita ingin melakukan penanganan secara komprehensif, ada 5 dimensi yang harus diintervensi. Mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. Tapi saya bisa paham kalau polisi hari ini gergetan luar biasa sehingga mengeluarkan instruksi tembak di tempat, itu saya bisa pahami karena situasinya mengharuskan polisi untuk saat ini paling tidak berkonsentrasi betul pada dimensi represif. Bukan berarti preemptif dan preventif tidak penting, itu penting, tapi fasenya sekarang mengharuskan polisi, dan saya mendukung sepenuhnya, polisi lebih berkonsentrasi pada penanganan yang sifatnya represif, termasuk tembak di tempat. Karena itu, izinkan saya untuk menyapa beberapa nama polisi yang menurut saya di masa lampau berhasil menjaga Jakarta. Satu, Heri Heriawan. Dua, Hengki Heriadi. Tiga, Handik Suzen. Saya berharap betul 3H ini bisa kembali ke Jakarta untuk mengamankan kita semua dari pelaku begal, dari perampok, dari pemabuk, dari ormas-ormas preman atau siapapun itu. Tiga nama ini saya cukup yakin akan bisa mengamankan Jakarta dan membangun kolaborasi dengan masyarakat semaksimal mungkin.
1: Baik. Pak Reza yang terkiri, terima kasih banyak.

0: Ya, polemik usulan tembak begal di tempat ya, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sementara itu pendengar, berdasarkan data dari Polda Metro Jaya, ada 870 kejahatan jalanan selama periode Mei 2026. Satu bulan lamanya, 870 kejahatan jalanan. Sementara untuk laporan soal begal itu, dari 870 TKP yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, masih ada beberapa pelaku yang belum tertangkap. 413 perkara sedang diselesaikan. Total tersangka yang sudah dilakukan penangkapan 173 orang, 38 ditangkap oleh tim pemburu begal. Di Jakarta itu sudah ada tim pemburu begal dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 135 orang tersangka itu dilakukan penegakan hukum oleh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total 100 tersangka berasal dari wilayah Jabodetabek. 70 lainnya berasal dari luar Jabodetabek. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Barang bukti yang diamankan ada 466 barang bukti, ada handphone atau gawai ya 84 unit, sepeda motor 69 unit, kendaraan roda 4 dan laptop, lalu juga ada 8 pucuk senjata api beserta amunisi. Jadi valid apa yang dikeluhkan oleh netizen di Instagram ya. Saya kemarin tuh searching, lagi browsing-browsing gitu ya. Ternyata sedang ramai di Jakarta Barat. Judul videonya itu Jakarta Barat Darurat Begal. Jadi kalau dari kesaksian warga itu, dari netizen, menyebutkan bahwa pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari merampas motor di tepi jalan yang sepi hingga mencuri kendaraan saat korban sedang lengah di warung atau di tempat makan atau di area parkir. Bahkan bisa dilakukan tidak hanya malam hari atau dini hari, tapi siang-siang, terang hari. Beberapa netizen mengatakan dalam video yang viral itu, kelompok maling menodongkan benda mirip pistol dan melepaskan tembakan saat mencoba membawa kabur motor korban. Itu video yang sempat rekam oleh warganet. Nah, kalau menurut Anda gimana nih tentang topik kita pada dini hari? Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
1: Ya, dulu kan saya pernah dengar polisi punya tim TKAP ya, tim khusus anti bandit.
0: Ya, ya.
1: Sekarang sudah tidak ada lagi.
0: Tapi sekarang ada nih, khusus begal, tim pemburu begal.
1: Ya, nanti nasibnya sama TKAP hilang juga. Kemudian juga waktu marah-marah Petrus di Makassar aman Bang, tidak ada Petrus di Makassar. Karena tingkat kejahatannya memang masih rendah. Kalau sekarang ya sudah sangat berbahaya ya. Makanya saya tidak pernah keluar malam, tidak perlu sekali. Apalagi kalau macam geng-geng motor itu, aduh itu sering ya begitulah. Anak-anak muda itu, tapi mereka pikirannya sempit. Yang penting berindak dulu, nanti urusan di belakang. Ini malam di Makassar begitu itu.
0: Ya. Jadi gimana, setuju nggak nih kalau ini tentang wacana ini?
1: Kalau begal ditembak mati,
0: enggak, dilumpuhkan.
1: Iya, dilumpuhkan. Saya usul juga supaya begal-begal berdas itu dilumpuhkan juga, Bang.
0: Oke, baik.
1: Dilumpuhkan juga, jangan cuma yang di jalan
0: saja. Oke, baik. Makasih, Mbak Bibi. Mbak Un di Malang. Halo, Mbak Un. Mbak Un terputus, bisa ditelepon lagi ya. Pak Caswa di Brebes. Halo, Pak Caswa.
2: Halo.
0: Iya, selamat dini hari Pak Caswa. Silakan nih Pak.
2: Temanya apa ini?
0: Wacana atau usulan tembak begal di tempat, dilumpuhkan Pak, bukan dibunuh ya, atau ditembak sehingga meninggal dunia. Dilumpuhkan.
2: Oh, berarti nggak meninggal dunia ya?
0: Iya, kakinya kan ada protapnya untuk pihak kepolisian atau aparat penegak hukum untuk melakukan penembakan.
2: Oh iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa tegas ya aparat kita ya. Jadi ketika biar nggak ada kejadian yang sekarang kejadian seperti ini. Kalau di tempat saya sih kemarin modusnya sih ngakunya tukaran motor, Bu.
0: Di motornya tuker gimana sih maksudnya?
2: Iya, maksudnya ceritanya di Alpa.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus ada perempuan tersebut lagi belanja. Terus si pelaku tersebut bawa motor cuman Vario. Terus ketika masih di dalam, si pembawa motor Scoopy tersebut, dia dibawa motor Scoopy, Vario-nya ditinggalkan.
0: Itu gimana ceritanya?
2: Modusnya kayak gitu.
0: Oh iya. Iya.
2: Kemarin kayak gitu.
0: Okay.
2: Pengakuannya katanya.
0: Oh motor gitu.
2: Motornya ketukar pengakuannya. Mas Scoopy sama Vario ketukar. Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Mudah-mudahan kedepannya tegak hukumnya tegas. Terus mudah-mudahan aparat kita bekerja keras.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu aja, Bung.
0: Oke, okay, baik, sama-sama. Terima kasih, Mbak Un. Terus sambung lagi, Mbak Un.
3: Iya, selamat malam, Mas
0: Fajar. Iya, selamat malam. Silakan, Mbak.
3: Aku setuju sih sama yang barusan dialog sama ini, Mas Lukman, ya.
0: Iya.
3: Iya, itu apa namanya? Memang harus ada hukum yang tegas. Seperti penembakan di tempat, okay, bagus itu.
0: Mm-hmm.
3: Bahkan termasuk pelaku pelecehan juga sih. Itu kan termasuk dari begal toh.
0: Karena begal. Itu
3: menghancurkan mental. Mm-hmm. Iya. Mentalnya pemulihannya mental itu lama sekali kayak gitu.
0: Mm-hmm. Jadi sepakat nih sebenarnya untuk polemik usulan tembak begal di tempat kalau menurut Mbak Uun.
3: Sepakat sekali. Karena apa ya? Kalau pembinaan kayaknya seringkali dilakukan. Yang penting sebelum ada penindakan itu benar-benar jelas, benar-benar bukan fitnah. Yang penting itu benar-benar apa namanya?
0: Pelaku kejahatan.
3: Pelaku yang tepat, yang pasti.
0: Oh iya, oke, baik. Terima kasih, Mbak Un.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi. Ini penekanan Mbak Un ini menarik juga nih. Asalkan benar-benar pelaku yang ditembak itu. Nah, ada kekhawatiran memang ketika dulu kan ada Petrus ya, dan itu melanggar HAM. Kenapa? Karena bisa saja untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mungkin karena dendam pribadi dan lain sebagainya, akhirnya menghilangkan nyawa seseorang dan dianggapnya bahwa itu adalah preman gitu, padahal bukan. Misalkan saya jalan gitu ya, terus ada Petrus menembak, saya meninggal dunia, kemudian diperedikatkan atau dilabelkan saya adalah preman sehingga harus dilumpuhkan ataupun ditembak. Nah, itu akhirnya melanggar HAM dan akhirnya dihapuskan tuh Petrus. Nah, sekarang ini masyarakat di Jakarta Barat khususnya yang saya baca di sosial media itu ada videonya. Jadi salah satu daerah di Kebon Jeruk ya, dalam video tersebut itu ada sekelompok orang menodongkan benda semacam senjata api gitu ya, dan melepaskan tembakan gitu ya, untuk mencoba membawa kabur motor korban. Korban itu sempat tarik-tarikan tuh, sempat mencoba untuk mempertahankan motornya, tapi kemudian akhirnya pelaku berhasil membawa motor itu dan melarikan diri, dan akhirnya menjadi viral. Tidak hanya di Jakarta, di Lampung juga demikian. Kapolda Lampung juga sudah menyampaikan bahwa siapa yang berani melakukan aksi begal tembak di tempat gitu ya, dalam konferensi persnya beberapa hari yang lalu, kemarin kalau gak salah. Nah, akhirnya itu menimbulkan respon baik itu dari Komisi 13 maupun dari Menteri HAM. Pak Mulyadi di Banjarmasin, halo Pak Mulyadi.
4: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, salam sehat, Pak. Silakan nih.
4: Iya, salam sehat. Ya, kalau saya sih setuju, tapi ada tapinya.
0: Tapi?
4: Kalau bisa mengikuti kepolisian Banjarmasin. Dari tahun 2022? Iya, sejak COVID mau habis. Kan itu kondisi ekonomi kan agak-agak. Nah,
0: yeah.
4: itu terjadi begal terus sampai tahun 25, 3 tahun.
0: Iya.
4: Yeah. Hampir tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
4: Hampir sering lah gitu. Tapi ini 7 bulan sudah enggak ada.
0: Nah, itu kenapa begal tuh? Begal.
4: Karena polisinya patroli bersama pos kamling yang ditingkatkan.
0: Ini dia solusinya. Ini
4: narkoba. Narkoba juga 43 kilogram itu warga yang menemukan. Warga pos kamling.
0: Jadi 43 kilo? Banyak banget.
4: 43 kilo. Bulan April lalu, 5 minggu yang lalu, bulannya. Dan dibawa oleh orang Jakarta Selatan dan Lampung Selatan. Ditangkap karena mencurigakan warga kamling ini melihat, tapi beliau nggak mau menangkap, lapor polisi.
0: Yeah.
4: Nah, polisi itu juga patroli tiap malam, Bu Fajar.
0: Ini yang menjadi kuncinya.
4: Patroli.
0: Oke. Okay.
4: Bersama warga.
0: Yang ronda. Nah,
4: ya, meronda. Jadi mereka takut, Bung Fajar. 7 bulan gak ada. 7 bulan ini gak ada. Sejak terakhir Oktober okay. 25.
0: Oke, okay. Baik kalau gitu.
4: Itu aja, Bung.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Wah, kalau penyakit, kita mencari obatnya. Kalau begal itu penyakit, obatnya itu tadi yang sebut Pak Mulyadi. Patroli pihak kepolisian bersama warga yang mengaktifkan kembali ronda malam. Ya, seperti segmen Pro 3 RRI setiap Rabu malam. Ada ronda malam, pos kamlingnya diaktifkan lagi. Obatnya itu untuk mencegah begal. Pak Matoli di... Oh, Pak Matoli Siboga. Halo, Pak Matoli.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begal tumbak di tempat.
0: Ya.
5: Itu sama polisinya, Bung Fajar. Kalau polisinya nggak seperti 911 di Amerika gitu kan, ibarat keburu pemadam kebakaran, udah keburu tewas di tempat si calon korban. Masih apa tuntutan ke Komnas HAM Indonesia gitu? Tadi katanya jangan polisinya lambat datang. Rupanya si calon korban nggak bisa bela diri. Atau misalnya ada misalnya melakukan perlawanan karena memang itu masih cicilan sepeda motornya kan begitu. Gimana? Kan nggak bisa dulu di mute kan? Di mute dulu baru tunggu polisinya datang kan nggak mungkin gitu.
0: Iya.
5: Karena begal ini pun nggak belajar tentang hak asasi manusia kan.
0: Jadi ya, jadi Pak Matoli setuju sebenarnya untuk begal tembak di tempat ini ya?
5: Itu kan tugas polisi bukan tugas kan masyarakat kan dilarang punya senjata pribadi kayak di Amerika ya bisa bebas kan ada undang-undang memiliki.
0: Betul, konteksnya adalah pihak kepolisian Kapolda Lampung yang bilang ada yang macam-macam para begal hati-hati untuk para apa namanya anggota TNI di wilayah kerjanya mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku begal. Kami perintahkan tembak di tempat, pelaku begal tembak di tempat dua kali ya, bicara dalam konferensi pers itu ya, saya kutip itu ya, tidak ada toleransi. Dan dia juga mengatakan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang ingin menguji pernyataannya tersebut. Artinya pihak-pihak itu yang dimaksud adalah calon-calon begal nih. Kalau berani-berani, kalau ngetes, benar nggak sih gitu? Silahkan ya coba gitu. Jadi itu semacam psikologi war ya. Artinya untuk menekan angka kasus begal di wilayahnya gitu.
5: Jadi harapannya gini, Bung Fajar. Selain tadi kan diaktifkan tim-tim pemburu yang sempat vakum ya. Ya kan, terus CCTV dikasih murah sama pemerintah. Jadi untuk ditempatkan di semua sudut 1 kali 24 jam. Ya kan? Satpam supaya membuka lapangan kerja baru, pos ronda siskamling itu. Ada sekarang yang modus terbaru kan? Begal versi pocong itu.
0: Oh iya, nah, ada.
5: Itu warga tapi supaya warga nggak keluar atau seperti apa?
0: Oh, oke.
5: Karena begal kan menakut-nakuti.
0: Iya.
5: Rasa hebat gitu. Tapi lebih tuanya lebih bahannya begal bergas itu yang tadi penelpon saya tergelitik tadi itu.
0: Iya. Oke, baik. Baik, makasih Pak Matoli. Ya, Pak Abdul Rahman di Malang. Pak Abdul.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul.
6: Ya, intinya saya sangat setuju sekali ya.
0: Kalau setuju?
6: Ya, ditembak di tempat, tapi jangan ditembak mati ya, ditembak.
0: Dilumpuhkan.
6: Ya, agar bisa diperiksa nanti ditanya kepalanya siapa.
0: Iya, iya, iya.
6: Anak banyak itu yang
0: misalnya, diinterogasi ya.
6: Iya, diinterogasi ya. Karena apa kalau bisa itu kalau di apa kalau di tembak mati kan dia nggak
0: bisa iya minta keterangan informasi.
6: Oh iya betul, kalau dilumpuhkan kan bisa diminta keterangan itu. Dan saya satu juga kan tegal itu malu mas, tegal itu tegas sekali untuk korbannya mas.
0: Iya.
6: Kalau nggak meninggal ya mungkin dicacat
0: ada senjata tajam juga biasanya tuh bawa itu ya. Iya.
6: Polisi harus tepat untuk menembaknya, jangan sampai meleset ke kapalnya mematikan atau keliru sasaran dengan penduduk yang lain atau masyarakat. Nanti ya harus jeli ya polisi kalau mau menangkap atau menembak pelaku-pelaku penusuk di Indonesia seperti itu mas ya.
0: Oke, baik kalau gitu.
6: Iya, terima kasih mas.
0: Sama-sama. Selamat dini hari. Waalaikumsalam Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
7: Iya, Bang Fajar Nugroho serta Bang Wisnu Jaran. Wah, yeah. Biasa, salam sehat ya.
0: Yeah.
7: Jangan hati-hati aja nanti pulangnya dibagai ya Bang. Bang, ini polemik ini usulan tembak dibagai ya di tempat ya memang ini Bang. Jadi Bang kalau dari aku nih komentar ya Bang Fajar, tembak itu kan di tempat sejatinya merupakan langkah ekstrim ya Bang ya, yang seharusnya menjadi upaya terakhir yaitu ultimum remedium, bukan instruksi terbuka yang bersifat sewenang-wenang. Tindakan ini hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila pelaku melakukan perlawanan aktif yang secara nyata mengancam keselamatan jiwa petugas atau masyarakat di lokasi kejadian. Jadi jika kebijakan ini diterapkan secara masif tanpa pengawasan ketat, nah risikonya adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan apa namanya dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat, sebaliknya membiarkan pelaku kejahatan terus merajalela juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Benar gak Pak Fajar?
0: Iya.
7: Kan? Satu, kita solusinya ya peningkatan patroli pencegah di titik-titik lawan secara 24 jam itu ya Bang Fajar.
0: Iya.
7: Penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang tiganya, pemberantasan akar masalah kejahatan termasuk peredaran narkoba yang kerap melatar belakangi aksi kriminalitas jalanan. Itu saja.
0: Oke, baik. Iya.
7: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Jadi Januari, Februari, Maret, April, bulan Mei lalu itu salah seorang anggota kepolisian Brigadir Arya Supena di Lampung tewas atau meninggal dunia karena ditembak pelaku begal saat almarhum itu sedang memergoki aksi pencurian motor ya di halaman sebuah toko di Bandar Lampung. Saat coba untuk menghentikan itu, menegur ataupun menghentikan aksi kejahatan itu, si pelaku pencurian itu langsung mengeluarkan senjata api dan langsung menembakkan ke almarhum, ke anggota kepolisian itu. Lalu di Sumatera Utara, salah seorang siswa juga menjadi korban saat berangkat sekolah pagi-pagi. Sementara di Jakarta, tadi yang saya sebut ya, sampai viral, sampai ada tagar Jakarta Barat darurat begal. Lalu di Makassar juga demikian. Di Jakarta Pusat, di kawasan Silang Monas dan sekitarnya juga kepolisian menangkap 4 pelaku begal yang didapati membawa senjata tajam dan melakukan aksi penyerangan terhadap 2 remaja ya di Jakarta Pusat. Dan sempat membawa kabur motor dan juga gawainya atau ponselnya. Lalu di Jakarta Timur juga demikian, salah seorang pedagang keliling Starling ya, jadi korban begal. Hasil penjualannya itu dirampas semuanya. sudah meresahkan, tentu saja sangat meresahkan masyarakat, apalagi yang bekerja sampai harus larut malam. Mau pulang itu kalau gak ada teman, kalau sendirian itu ada rasa was-was, rasa khawatir. Yang seharusnya rasa kekhawatiran itu tidak pernah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada. Harapannya semua daerah itu aman. Mau pulang jam berapapun aman. Mau laki-laki, mau perempuan, mau lansia, mau anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak mungkin lah jalan-jalan sendirian di tengah malam. Semua daerah itu aman. Kita inginkan begitu. Tapi sayangnya banyak yang akhirnya dikenal daerah ini rawan kejahatan. Daerah ini rawan kejahatan. Kok bisa sampai diketahui oleh publik, oleh umum, oleh masyarakat bahwa itu sudah dikenal tuh daerah itu tuh rawan kejahatan. Yang seharusnya itu diobati. Caranya gimana? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Mulyadi, ada partisipasi dari masyarakat, aktifkan kembali pos kamling atau ronda malam, dan melibatkan aparat penegak hukum agar tidak main hakim sendiri kalau ada kejahatan. Selain karena ada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, sehingga akan terasa lebih aman. Karena yang mempunyai senjata api kan memang aparat penegak hukum ya, masyarakat paling hanya pentungan dan untuk melindungi diri ya seperti itulah. Paling kalau rendah malam itu bawa senter gitu kan. Ya, mungkin itu solusinya untuk memitigasi, untuk mencegah agar tidak terjadi begal. Tapi ketika terjadi, tidak serta-merta semua aparat kepolisian itu ada di lokasi ketika kejadian. Beberapa pelaku begal yang ditangkap itu hasil dari investigasi dan penelusuran, lalu ditangkap di kediamannya, di rumahnya, di kos-kosannya, di mana gitu ya. Jadi kejadiannya sudah terjadi, pembegalan, kemudian diusut gitu, hasil dari laporan korban pelaku begal. Ya, kita tunggu saja nih, karena tentu saja harapannya kalau dari netizen tuh di saya baca, untuk daerah rawan kalau bisa didirikan pos polisi atau diseringkan patroli pihak kepolisian atau ada CCTV dipasang di situ, penerangan jalan jangan sampai ada yang rusak ataupun gelap gitu ya, sehingga masyarakat bisa lebih aman. Saya Fajar Nugroho.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pasar hewan Sibrah di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban.
1: Pasar hewan Sibrah yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi Mak Megang atau Megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibrah Indra Gunawan menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
2: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
3: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu kesiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
1: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi

terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
0: Laporan khusus.
2: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
3: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
2: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
3: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
4: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
3: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
5: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung.

0: Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Di tengah ekonomi seperti saat ini ternyata ada fenomena yang namanya efek lipstick, di mana ini adalah suatu fenomena masyarakat yang biasanya sebenarnya kondisi ekonominya juga sedang mengalami gejolak, tapi dia masih berusaha untuk memuaskan dirinya dengan membeli barang-barang kecil atau hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan juga mencari barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan. Nah, ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya dari sisi ekonomi, dan juga ini juga terkait dengan masalah psikologis masyarakat juga ya. Coba kita pantau atau kita bahas ini dari sisi ekonominya, sisi negatif dan sisi positif dari ekonomi terkait dengan fenomena lipstick effect seperti saat ini. Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Rizal, ini kan tentu ada sisi negatif dan sisi positif dari sudut pandang ekonomi. Nah, ini apa sisi positif dan sisi negatifnya dari fenomena efek lipstick ini, Pak Rizal?
3: Iya, mungkin sebelum ke situ saya ingin jelasin dulu ya ke masyarakat apa sih sebenarnya lipstick ekonomi atau lipstick efek itu gitu ya. Supaya clear dulu Mas Jaime ya. Jadi dalam ekonomi, lipstick efek itu adalah fenomena ya ketika masyarakat tetap melakukan konsumsi baik barang maupun aktivitas-aktivitas ekonomi lain yang memberikan kepuasan nih, hiburan atau rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dan biasanya ya dalam konteks teorinya, saat daya beli melemah, masyarakat biasanya kan menahan
1: belanja
3: pembelian seperti rumah, mobil, investasi gitu ya. Tapi lebih banyak konsumsi yang lebih murah, misalnya kosmetik, kopi, nongkrong di kafe, hiburan, dan juga belanja hal-hal seperti self reward ya, contoh ada di mall dan kafe yang tetap ramai dan lain-lain gitu ya, misal kopi, skincare, fashion murah. Tetapi pembelian untuk properti yang notabene memberikan nilai tambah besar termasuk kendaraan dan barang yang tahan lama, sustain, itu melambat. Tetapi tentu situasi ini kan punya impact gitu ya, impact positifnya ya tadi disampaikan Mas Jaime. Apa saja begitu ya. Pertama tentu menahan perlambatan konsumsi. Jadi masih okay begitu ya. Tetapi konsumsi yang sangat kecil ya, seperti makanan ringan, kopi, hiburan atau juga produk-produk gaya hidup yang kemudian membantu perputaran ekonomi. Yang kedua menopang sektor UMKM dan jasa kafe misalnya ya. Restoran, retail, kosmetik, industri kreatif tetap bergerak. Kemudian tiga menjaga psikologi masyarakat ya. Jadi ini juga punya dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini katakanlah yang tidak mudah gitu ya. Konsumsi kecil ini juga memberikan coping mechanism ya agar masyarakat tetap merasa nyaman dan produktif dan merasa
1: baik-baik saja begitu maksudnya Pak. Kalau melihat coffee shop ramai, oh masih baik-baik saja ekonomi begitu.
3: Nah, kira-kira begitu ya. Dan menjadi indikator ekonomi yang belum sepenuhnya kolaps ya. Artinya masih ada gairah ekonomi atau konsumsi ya. Artinya konsumsi domestik masih berjalan dan kepercayaan konsumen belum jatuh gitu. Nah, tapi negatifnya memang akhirnya akan lama kelamaan berpotensi menciptakan ilusi ekonomi yang kesannya baik-baik saja gitu ya. Nah, ini saya kira padahal realitasnya katakanlah daya beli real masyarakat sebenarnya melemah, tabungan menurun dan tekanan ekonomi meningkat yang ini kemudian berpengaruh terhadap ekonominya kan, makronya gitu. Kemudian yang kedua mendorong konsumsi berbasis utang. Jadi tidak sedikit sekarang itu untuk bantalan konsumsinya ya, yang tidak hanya dari program-program pemerintah Parlinsos ya, bantalan untuk yang terutama yang menengah ke bawah. Tapi kemudian menengah itu sekarang sudah mantap ya. Sudah
1: makan tabungan.
3: Kemudian makan tabungan, kemudian makan aset. kemudian mantut, ya, makan utang,
1: ya, ya, pinjol, pay letter begitu, pinjol, ya,
3: betul, pay letter gitu ya, dan itu sekarang itu luar biasa jumlah pinjol itu.
1: Ya, ini kalau dari data yang saya pegang nih Pak ya, untuk pinjaman online saja sekarang ini outstandingnya mencapai 101,03 triliun,
3: persis,
1: sementara kalau persis. Pay letter itu 56,3 triliun, besar sekali ya Pak,
3: persis,
1: utang ya, masyarakat kita begitu ya,
3: 160 triliun kan, ya, in total kan. Gitu. Jadi ini saya kira basis utang ini juga harus hati-hati karena akan beresiko ya terhadap masalah finansial rumah tangga ke depan. Jadi kan rumah tangga salah satu dipicu, mohon maaf ya,
1: yeah,
3: sekarang ada fenomena beberapa kabupaten misalnya di Jawa Barat sampai divorce gitu, yeah, ya. Itu gara-gara ini gitu ya. Dan ini hati-hati ya untuk mengelola rumah tangga, apa ekonomi di rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga ya menekan kualitas keuangan rumah tangga yang pasti efeknya ke situ. Jadi tidak sedikit orang-orang atau masyarakat sekarang itu justru gaya hidupnya meskipun harus dijaga nih, karena konsumsinya kan merasa di titik tertentu gitu, yeah, ya. Ingin turun juga kan ya terkadang gengsi, tidak, yeah, mau gitu ya. Sehingga tadi alokasi terhadap tabungan, investasi, pendidikan ini juga menjadi berkurang ya, sehingga konsumsi terhadap pendidikan kan berat. Ya ditambah di apa namanya di perguruan tinggi juga beban atau biaya per orangnya kan naik.
1: Yeah.
3: Bayangkan biaya pendidikan naik, daya beli lemah, akhirnya apa yang terjadi? Ya mau tidak mau kan harus ada penyesuaian kan, makanya intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi penting gitu.
1: Yeah.
3: Kemudian tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat ya. Jadi keramaian konsumsi di kota besar seringkali kan hanya mencerminkan kelompok tertentu ya,
1: yeah,
3: ke atas gitu ya, sementara kelompok bawah justru sedang mengurangi konsumsi pokok ya. Jadi ya ini memang sangat baik kalau diperlihatkan ya, kalau dalam konteks kehidupan urban dan rural maka seyogianya ini harusnya setara ya. Di kota besar hingar-bingar konsumsinya tinggi, tapi di pedesaan justru melemah gitu.
1: Yeah.
3: Nah, yang kelima saya kira akan berisiko ya memperlemah pertumbuhan jangka panjang tentu. Jadi harus hati-hati melihat fenomena lipstick ekonomi ini, karena kalau misalnya terlalu bertumpu pada konsumsi gaya hidup,
1: yeah,
3: tanpa penguatan produksi, industri produktif atau yang berbasis pada manufaktur yang bisa menciptakan lapangan kerja real, meningkatkan upah ya, mendorong produksi total output ekonomi kita, maka pertumbuhan kalau tidak didorong ke situ khawatir makin rapuh dan bisa saja, yeah, melambat gitu Mas.
1: Jadi ini seperti pertarungan antara kondisi psikologis dengan kondisi ekonomi seorang masyarakat begitu ya, Pak Rizal ya?
3: Persis, persis. Ini lipstick effect ini kan menjadi tanda ya bahwa konsumsi masih bertahan, tetapi ya sekaligus memberi sinyal masyarakat sedang beradaptasi terhadap tekanan ekonomi yang notabene itu menunjukkan mempertahankan zona kenyamanan yang sebenarnya, yeah, semu gitu ya di tengah kapasitas finansial yang makin menurun.
1: Ya, yeah. Tapi dalam sebuah persepsi ekonomi atau teori ekonomi kan juga persepsi bukannya diperlukan juga begitu, Pak Rizal. Nah ini fenomena seperti ini memang diperlukan juga atau bagaimana sebenarnya begitu?
3: Iya, yeah, persepsi itu memang diperlukan ya. Tetapi tentu kan untuk apa? Untuk, yeah, mendorong consumption kan? Konsumsi itu teorinya ada kan dipengaruhi tidak hanya oleh income ya,
1: yeah,
3: tetapi ada keinginan untuk mengkonsumsi ya, atau autonomous consumption kan,
1: yeah,
3: gitu ya berbahasa teorinya. Nah tetapi autonomous itu harus ditopang oleh income kan gitu.
1: Jadi bukan konsumsi kan, semu kan, begitu maksudnya Pak Rizal?
3: Betul,
1: yeah,
3: betul.
1: Okay.
3: Jadi kan konsumsi yang kuat, yang fundamental dan jangka panjang itu kan dari income.
1: Ya, yeah, ya. Bukan dari utang dari ya? Income. Bukan dari utang ya?
3: Bukan dari, bukan dari utang. Ya, utang itu bisa, tetapi kan harus ada yang bisa menutup utang itu kan?
1: Ya.
3: Yeah. Ya, tentu kan dari income yang disisihkan untuk membayar utang kan gitu ya. Jadi lagi-lagi teorinya dan juga secara empirik, kalau konsumsi kita ingin bagus dan sustain, maka harus dorong di upahnya,
1: yeah,
3: di income-nya gitu. Kalau misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya bisa saja gitu ya mendrive consumption tapi short term. Nah, tapi kalau yang fundamental itu harus betul-betul dari pasar kerja.
1: Ya, sumber income masyarakat yang sustain, jangka panjang begitu ya.
3: Persis, ya. Itu harus kerja kan. Ya kerjanya akan sangat bagus menjadi tenaga kerja formal.
1: Ya.
3: Meskipun mungkin di awal informal oke, tetapi ya kalau bisa segera di switch dari informal ke formal dan pemerintah harus mempercepat proses itu.
1: Ya.
3: Karena kalau misalnya informal itu kan kecil upahnya.
1: Ya.
3: Kalau upah kecil ya susah kan untuk menggerek consumption mereka kan di standar misalnya yang bekerja di formal.
1: Ya. Makanya industri manufaktur itu yang perlu didorong lagi begitu Pak.
3: Persis,
1: ya, bukan lagi berpatokan pada padat modal begitu ya?
3: Betul, tidak hanya padat modal, tapi justru padat karya. Saya kira itu menjadi penting. Dan di Indonesia itu berpeluang besar begitu ya, karena sumber daya alam kita kan banyak. Kemudian industri kreatif kita juga tumbuh gitu ya. Digital ekonomi juga tumbuh. Yang mestinya industri-industri yang basisnya kreatif, industri yang basisnya tekstil, industri yang berusia TPT gitu ya, yang notabene itu menyerap jumlah tenaga kerja, termasuk industri pengolahan sektor pertanian, itu justru memberi nilai tambah lebih tinggi dibanding dengan non-pertanian sebenarnya.
1: Oke. Pak Rizal, tapi ini juga ada yang menghubungkan ya fenomena efek lipstick ini dengan kondisi masyarakat yang ingin berinvestasi. Ketika harga indeks harga saham gabungan ataupun harga saham sedang turun begitu ya, tapi mereka mencari sumber investasi yang lebih aman, misalkan emas begitu. Nah, itu apakah memang bisa dihubungkan ke situ juga? Kan ada yang menghubungkan juga dengan kondisi investasi seperti itu, Pak Rizal.
3: Ya, orang yang punya uang gitu ya, atau capital itu pasti kan mencari pertama safe ya, artinya aman, yang kedua tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Ya.
3: Yang safe haven itu kan saat ini, Mas.
1: Ya.
3: Ya, ada dua sebenarnya, apa? Emas dan dolar.
1: Dolar, ya.
3: Kan cuma itu nih. Kalau misalnya ada alternatif lain, ya memang jangka panjang, ya misalnya properti, rumah gitu, ya itu aman juga, tetapi kan jangka panjang.
1: Iya.
3: Nah, yang masyarakat atau orang investor atau di capital itu pasti kan dia ingin overheadnya atau juga turnovernya ingin cepat kan,
1: suatu
3: saat dia ingin investasi bisa diambil, kemudian berinvestasi lagi di simpan dan lain-lain.
1: Dolar dan emas begitu ya, dua investasi
3: betul.
1: Ini.
3: Betul. Nah, justru saat ini Bank Indonesia sebenarnya dengan kebijakan 5,25
1: ya, suku bunga
3: BPR, suku bunganya SBI-nya, ini sebenarnya memberikan ruang lagi nih supaya orang juga berbondong-bondong permintaan rupiah naik. Kan?
1: Ya.
3: Kalau permintaan rupiah naik kan makin kuat rupiah kan gitu. Nah, supaya apa tadi? Harapannya orang percaya lagi dan yakin lagi dengan uang punya value yang bisa diharapkan. Tapi tentu kita bisa lihat nih dampaknya. Kemarin kan 2 hari sudah mulai menguat ya rupiah, meskipun pelan-pelan, tapi mudah-mudahan terus-terusan hingga hari ini gitu. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah juga kalau yang capital itu ke sektor real agak berat sih Mas, ke sektor real yang tadi industri manufaktur gitu ya, karena transmisinya atau juga marketnya selama ini untuk menggerakkan barang, terutama barang-barang produksinya ya, kan agak lambat diserap oleh market ya, karena daya beli masyarakat kan sedang melemah. Lagi-lagi pasti orang akan tidak hanya ke saat ini dolar ataupun emas, tapi ke SBN Mas, surat berharga negara atau bond gitu ya. Dan ini SBN ini apalagi per tahun kan tinggi Mas, makin tinggi gitu value atau juga marginnya ya atau yieldnya gitu. Orang akan lebih senang lagi di situ, apalagi dengan suku bunga kan sekarang naik. Nah, harapannya permintaan terhadap rupiah naik terus nih gitu ya. Tetapi tentu memang ada dampak terhadap sektoral ya, dunia usaha maupun masyarakat, memang ada konsekuensinya.
1: Ya, yang punya utang lah begitu ya.
3: Nah, betul.
1: Misalnya, bayar bunganya makin gede begitu ya.
3: Makin tinggi kan, mau tidak mau kan akan lebih tinggi ya. Kalau lebih tinggi kan maka alokasi bayar bunga kan untuk kreditnya makin naik.
1: Ya.
3: Ya, pasti akan ada yang kurangi konsumsinya, baik ke barang pangan maupun non pangan kan pasti ya. Apalagi dengan income kan enggak yang naik Mas.
1: Ya.
3: Kan tetap aja kan gitu. Nah, tetapi Bank Indonesia ternyata kan punya strategi ya untuk apa rasio incremental makro prudensialnya kan dipercepat nih rimnya yeah. kan. Jadi supaya diberikan kemudahan-kemudahan juga untuk melakukan kredit bagi kreditor maupun apa bagi investor maupun rumah tangga kan untuk melakukan kredit ke perbankan kan gitu.
1: Yeah.
3: Nah, harapannya sih itu bisa mengimbangi gitu ya. Tetapi tentu lagi-lagi kan tergantung dari usaha bidang apa gitu ya. Dan juga konsumsi-konsumsi apa kan akhirnya ke situ.
1: Ya, jadi fenomena efek lipstick ini ada sebuah hal yang wajar dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Tapi ini memang perlu diperhatikan dampak negatifnya juga dan dampak positifnya seperti apa juga yang bisa diantisipasi juga begitu ya Pak Rizal ya.
3: Betul. Dan tentu masyarakat ya dengan situasi seperti ini, walaupun punya income, meskipun yeah. income-nya tidak meningkat begitu ya, tetapi harga-harga kemungkinan kan akan naik
1: yeah.
3: karena perang juga masih berjalan ya, energi naik pasti cost push inflation kan mas, di biaya yeah. produksi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik akan naik karena terutama komoditas yang bahan bakunya tergantung impor,
1: yeah.
3: maka harus pilih-pilih nih sekarang, ya, yang betul-betul diperlukan, gitu ya. Kalau pangan ya atau makanan yang penting-penting yang itu
1: yeah. sehat, jangan gitu. Utamakan keinginan lah begitu ya.
3: Nah betul, yeah. need-nya dulu lah daripada uang gitu ya.
1: Nanti ujung-ujungnya makanya, utang, pay letter, pinjol, sementara pendapatan nggak jelas begitu, Pak Rizal.
3: Nah itu makanya. Harus, saya kira masyarakat Indonesia itu pekerja keras sih,
1: yeah.
3: ya, saya lihat ya, punya potensi luar biasa. Pemerintah harus membuka ruang nih, terutama yang untuk keluarga berpendapatan atau rumah tangga pendapatan menengah mas, yang yeah. sekarang kan menjadi rumah tangga yang makin turun ya,
1: yeah.
3: karena berikan insentif-insentif misalnya market gitu ya, ekosistem pasar, kemudian modal ya,
1: yeah. cukup
3: mudah, meskipun mungkin suku bunga naik. Tetapi tadi rimnya atau juga likuiditas perbankan atau kreditnya dipermudah gitu yeah. ya, dengan kolateral mungkin lebih soft
1: yeah.
3: gitu ya, tidak terlalu rigid. Yang kedua tenornya tidak rigid sampai 5 tahun, mungkin juga lebih yeah. fleksibel, diperpanjang. Kemudian juga diberikan juga, katakanlah kalau rumah nih mas, misalnya ya kan ada orang yang sekarang, aduh saya mau kredit rumah, tiba-tiba kok jadi naik ya,
1: yeah.
3: misalnya. Nah itu si developer harusnya memberikan fasilitas-fasilitas lain yeah. misalnya ya, fasilitas sosialnya, fasilitas umum yang lebih ini, misalnya ada jogging track, ada macam-macam lah, berikan supaya mereka tertarik. Jadi
1: yeah.
3: jadi meskipun mungkin suku bunga naik, tapi fasilitas sosialnya didapat gitu, dengan tentu biaya yang terukur ya, dan juga tidak membebani lagi kepada konsumen kan gitu.
1: Yeah. Baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Sama-sama, Mas. Yeah. Sama-sama.
2: Wawancara Pro 3.

1946, Jenderal Sudirman resmi dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Pelantikan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Pria yang lahir 29 Januari 1950 itu wafat dalam usia 34 tahun akibat komplikasi penyakit tuberkulosis yang sudah dideritanya sejak lama.

Warisan perjuangannya tetap hidup, baik melalui perlawanan gerilya yang menjadi materi pendidikan militer, hingga berbagai monumen, jalan, dan institusi yang memakai namanya. Tanggal 23 Mei 1884 menandai kelahiran Raden Dewi Sartika, seorang pionir pendidikan perempuan di

0: perempuan Indonesia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional.
1: Nah, sebenarnya apa dampak positif dari fenomena efek lipstick ini terhadap pusat perbelanjaan juga ya? Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alfon. Jadi sisi positif bagi pusat perbelanjaan fenomena efek lipstick ini seperti apa ini Pak Alfon?
3: Iya, pertama saya kira harus dipahami bahwa pusat perbelanjaan, fungsi daripada pusat perbelanjaan itu kan sekarang ini bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja gitu. Apalagi di Indonesia itu pusat perbelanjaan fungsinya lebih ke arah hub koneksi sosial lah, gitu. Sosial connection hub, karena salah satunya juga orang Indonesia itu suka berkumpul, punya budaya suka berkumpul. Jadi sebetulnya kalau kita lihat data-data, meskipun di dalam kondisi peak season ataupun low season begitu, pusat perbelanjaan tetap dikunjungi oleh masyarakat, karena tadi fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja. Jadi fungsinya sudah ada fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi hiburan dan sebagainya. Nah itulah, jadi kenapa memang kalau kita lihat istilahnya, mungkin singkat katanya, mudahnya dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan perekonomian lagi maju maupun lagi tertekan begitu, ya pusat perbelanjaan tetap dikunjungi begitu. Nah hanya saja memang harus dilihat bahwa jadi kalau mau mengukur indikator kinerja dari pusat perbelanjaan, jadi sekarang ini tidak bisa lagi hanya sekedar melihat jumlah kunjungan, karena jumlah kunjungan itu bisa bias gitu, karena tadi fungsinya tadi gitu. Jadi kalau memang ingin mengukur tingkat penjualan dan sebagainya, tidak bisa lagi hanya sekedar dari jumlah kunjungan, itu harus dilihat juga dari penjualan gitu ya, data penjualan begitu. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, ya saya kira memang ini kita sedang berada di low season begitu. Kalau di industri retail di Indonesia, ini sekarang kita berada di periode low season setelah pasca Idul Fitri. Karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia. Nah, di Indonesia itu trennya selalu setelah Idul Fitri itu pasti masuk ke low season begitu. Nah, ini sekarang ini memang jadi low season. Nah, jadi kembali lagi, ya saat ini memang low season, tetapi tetap dikunjungi tadi. Saya sampaikan tadi di awal.
1: Iya, terutama coffee shop, kuliner begitu ya, Pak Alfon ya?
3: Iya, itu. Okay. Ya, itu tadi, karena fungsi sosial tadi.
1: Iya, ngumpul tadi, begitu ya, kopi bareng. Iya.
3: Demen kumpul kan. Nah, kebetulan di Indonesia itu fasilitas ya kan masih belum memadai begitu ya, sehingga akhirnya salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul itu adalah di pusat perbelanjaan gitu kan. Nggak mungkin mereka kumpul di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi akhirnya ya di pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan salah satu tempat fasilitas untuk berkumpul ya kafe, restoran. Jadi kita bisa lihat pada saat weekend, akhir pekan, liburan, ya restoran, kafe itu kan penuh dengan anak, cucu, kakak, adik, mertua, besan, dan sebagainya. Kakek, nenek, begitu ya, paman, bibi, dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu fungsi daripada pusat perbelanjaan yang memang sudah bukan lagi hanya sekedar sebagai fungsi belanja begitu.
1: Ya, nah ini apakah memang bisa dikatakan ya bahwa kalau saya datang ke beberapa mall yang sebelumnya banyak sekali mungkin tenant-tenant dari fashion begitu ya Pak Alfon ya, sekarang ini kan mayoritas banyak justru kuliner begitu, coffee shop, kuliner dan sebagainya. Apakah memang ini ada sebuah pergeseran begitu, bahwa terkait juga dengan fenomena efek lipstick yang memang tidak ada habisnya begitu, Pak Alfon?
3: Ya, saya kira komposisinya memang bertambah. Jadi komposisi daripada kategori makanan dan minuman, F&B begitu ya, itu memang bertambah begitu. Tetapi saya kira bagi satu pusat perbelanjaan, apalagi pusat perbelanjaan yang memang memposisikan dirinya sebagai ya misalkan salah satu contoh adalah pusat perbelanjaan keluarga begitu. Saya kira tidak bisa terlalu banyak juga dengan restoran begitu ya. Jadi, karena kan ya pada prinsipnya ini singkat katanya lagi, selama manusia di muka bumi makan hanya dua kali gitu kan, hanya makan siang, makan malam gitu ya. Jadi saya kira sedangkan pusat perbelanjaan itu kan menginginkan sejak buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu adalah tingkat kunjungannya, pengunjung datang terus dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Ya, gitu. Termasuk belanja ke tenant lain lah selain ke kuliner atau coffee shop begitu ya. Ya.
3: Tapi kalau itu banyak atau nasi oleh restoran itu tidak akan terjadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa makan itu hanya makan siang, makan malam gitu. Yeah. Beda dengan kafe gitu ya. Kalau kafe itu kan memang bisa setiap waktu, sepanjang waktu dari jam 10 pagi sampai 10 malam bisa didatangi oleh para pengunjung. Jadi saya kira komposisi daripada kategori makanan dan minuman pun tidak bisa juga berlebihan gitu. Harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira memang betul komposisinya semakin waktu semakin meningkat begitu, tetapi juga harus di balancing lah, ada keseimbangannya begitu, tidak bisa juga terlalu didominasi oleh restoran-restoran begitu, karena yeah. Saya sampaikan bahwa kalau ada konsekuensinya begitu kalau hanya kategori restoran saja.
1: Ya. Nah, Pak Alvor, ini kan kalau dikategorikan sebagai fenomena efek lipstick ini kan di mana masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang kecil seperti aksesoris begitu ya untuk memuaskan diri dia gitu atau nongkrong di coffee shop atau di tempat makan begitu dibandingkan dengan belanja, mungkin belanja yang lebih besar seperti fashion begitu. Nah, ini apakah memang ada seperti apa ya dampak pergeseran pola belanja masyarakat kita begitu dengan fenomena lipstick seperti ini, efek lipstick ini sehingga ada hubungannya juga dengan pemberitaan sebelumnya bahwa banyak sekali tenan-tenan besar seperti S&M dan lain sebagainya yang tutup begitu di pusat perbelanjaan. Adakah hubungannya, Pak Alfons?
3: Ya, saya kira ada paling tidak ada dua faktor begitu yang mempengaruhi. Jadi pertama memang belanja itu harus dengan ada experience-nya begitu ya.
1: Yeah.
3: Belanja itu juga harus ada journey. Customer journey ataupun customer experience begitu. Jadi saya kira sekarang belanja bukan lagi sekedar hanya belanja begitu. Jadi kalau hanya fungsi belanja saja, itu tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan online gitu ya,
1: yeah.
3: Dengan belanja online begitu. Jadi di pusat perbelanjaan memang harus bisa juga mengedepankan justru mengutamakan experience-nya begitu. Nah, experience ini adalah salah satunya tadi dari kategori-kategori yang Mas Denny sebutkan gitu ya. Itu bisa mereka sambil belanja dengan tadi aksesoris-aksesoris yang sifatnya impuls itu,
1: yeah.
3: Itu lebih menimbulkan experience begitu tadi, penghiburan diri gitu,
1: yeah.
3: Kesenangan gitu ya. Itu saya kira itu satu. Kedua juga saya kira ada pengaruh dari daya beli begitu kan, memang yeah. Daya beli masyarakat di Indonesia yang sampai dengan saat ini saya kira masih belum pulih normal sepenuhnya. Jadi akhirnya mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuan.
1: Ya, yang kecil-kecil lah begitu ya, yang lebih murah ya, begitu. Ya.
3: Ya, betul. Jadi saya kira itulah, jadi itu adalah sebetulnya bagian dari entertainment begitu ya,
1: ya.
3: Bagian daripada hiburan dalam kaitan tadi, pengalaman, experience, customer journey tadi begitu. Jadi saya kira paling tidak itu dua faktor yang terjadi kenapa sehingga fenomena ini terjadi begitu. Jadi saya kira memang di salah satu sisi adalah tadi lebih ingin menciptakan experience tadi.
1: Yeah.
3: Ya. Kedua ya saya kira karena faktor daya beli khususnya di masyarakat kelas menengah bawah begitu yang sampai dengan saat ini saya kira masih terus tertekan gitu ya, belum pulih normal ya sehingga akhirnya mengarah ke seperti fenomena tadi itu begitu.
1: Yeah. Saya kira, tapi Pak Alpon ya bagi para pengusaha pusat perbelanjaan begitu ya, dibandingkan dengan mungkin coffee shop atau tempat-tempat makan yang tidak terlalu besar dan juga lapak-lapak aksesoris begitu, dibandingkan dengan tenan besar yang tutup itu lebih menguntungkan mana sebenarnya Pak Alpon?
3: Saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena biar bagaimanapun ya kita sebutnya adalah tenancy mix begitu,
1: yeah.
3: Di satu pusat perbelanjaan itu menjadi sangat penting, jadi kita tidak bisa mengesampingkan yang satu begitu, jadi saya kira tetap ada kebutuhan juga,
1: yeah.
3: Gitu ya. Tetapi kalau kita kenapa ada toko yang tutup begitu, ya saya kira kita tidak bisa menjustifikasi begitu ya,
1: yeah.
3: Penyebabnya apa, karena banyak faktor. Jadi saya kira bukan hanya dari faktor tren belanja yang fenomena yang berubah dan sebagainya, belum yeah. Tentu begitu. Bisa juga karena faktor internal daripada merek tersebut begitu ya. Ada bisa saja karena mereka merek ini tidak bisa mengikuti perubahan, karena fashion itu sangat identik dengan gaya hidup.
1: Gaya hidup, ya.
3: Itu sangat identik dengan lifestyle, begitu ya. Apalagi kaum wanita. Kaum wanita itu kan betul-betul sangat memperhatikan lifestyle. Nah, kalau brand-brand, merek-merek ini tidak bisa mengikuti lifestyle tersebut, ya pasti akan ditinggal, begitu. Jadi, saya kira banyak faktor. Nah, tetapi jangan sampai menjustifikasi bahwa, oh, kalau begitu kategori ini tidak perlu, lebih baik kategori ini lebih banyak. Saya kira tidak demikian. Karena pada prinsipnya, semua kategori itu diperlukan oleh masyarakat, gitu ya, diperlukan, begitu. Jadi, hanya saja memang kembali lagi brand-brand tersebut yang memang harus inovasi, gitu.
1: Yeah.
3: Inovasi, punya kreativitas, merespon perubahan gaya hidup, bahkan kalau bisa menciptakan perubahan, menciptakan gaya hidup baru, begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi, bukan berarti jangan dijustifikasi bahwa oh di kategori fashion ini tidak perlu, gitu.
1: Yeah.
3: Saya kira tidak demikian. Fashion itu kembali lagi sangat sangat sensitif dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Kaum wanita itu ingin tampil bergaya gitu ya. Jadi kalau brand-brand merek-merek tersebut tidak bisa memberikan gaya hidup baru ataupun paling tidak merespon gaya hidup baru, ya pasti ditinggal begitu.
1: Jadi fenomena efek lipstick ini adalah sebuah hal yang wajar lah jika terlihat juga di pusat perbelanjaan begitu ya, Pak Alfon ya.
3: Ya saya kira wajar tadi karena kan beberapa hal tadi gitu ya. Satu tadi mereka bukan hanya sekedar belanja begitu, ada ingin ada satu experience-nya. Ada journey-nya begitu,
1: ya,
3: pengaruh dari gaya hidup dan sebagainya, ditambah lagi tadi daya beli masyarakat begitu di dalam situasi sekarang, khususnya di Indonesia ditambah lagi sekarang lagi dalam periode season begitu ya, ini ya, triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season begitu bagi industri retail di Indonesia begitu ya. Jadi saya kira banyak faktor lah yang bisa menyebabkan itu begitu ya.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Alfon, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama,
1: Mas. Ya, Pak Alfon, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya.
2: Wawancara Pro 3.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya oleh Rizky Darmawan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan KP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distan KP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
2: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sehingga kita memeriksa dan memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
1: Sementara itu, dokter hewan Distan KP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKTH itu. Kita gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang mengerikan bagi kami.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ahli lingkungan IPB, Prof. Sudarsono, menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
1: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya percaya begitu saja.
2: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
2: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and take the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for
2: Canada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2020

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Kami akan membahas topik terkait Harkitas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim. Saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta. Beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Iya, apa kabar Mas Desta?
2: Baik kabarnya, alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Ya, terima kasih Aulia sudah bergabung bersama kami ini. Baik, langsung saja berangkat Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana tiga generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini enggak mengolah, tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke, okay. Nah kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3, ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan?
2: Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya baru 1 bulanan, belum ada 2 bulanan. Kita tuh kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman-penanaman pohon ya. Yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik, itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan, yaitu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu, mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Nah, sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, gak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya. Kalau yang sudah masuk, namanya planning kita, itu kedepannya kita juga bikin alat-alat teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada

0: gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya? Saya lolos hibah dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya? Penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Ades tadi, Next Life Earth?
0: Ya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya, mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan indeks ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan, itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, okay, jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
0: Benar.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Desta, saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Saya bergeser ke Aulia
2: terlebih dahulu. Kami di Extension Rebellion ini kan situ, jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl,
2: sudah bisa didengar ya?
1: Okay, sudah. Yeah, tadi namanya belum on mic ya. Okay, silakan Daryl.
2: Okay, mana caranya mendekatkan isu ini ke massa? Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu, dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan kepaparaan semakin har pengaruh ke bagaimana.
1: Iya, Daryl, ini
2: udah
1: nampaknya
2: terkena efek dari kesehatan ya, banyak, semakin banyak orang terkena heat stroke apa macam, dan bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
2: Oke, oke.
1: Oke, baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan, Daryl.
2: Sampai mana tadi? Ya begitu ya, intinya kembali ini sesuatu yang udah ada, udah kita alami perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana itu bisa semakin parah, dan kedua juga untuk menanggulangi bareng-bareng gitu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang mungkin akan semakin parah itu efeknya bagi mereka gitu.
1: Oke, okay, baik. Daryl, saat ini mengapa menurut Daryl ya, anak muda itu penting sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu krisis iklim?
2: Oke, Mungkin kalau kita lihat secara historis ya, memang kelompok pemuda ini selalu punya gagasan-gagasan yang baru, gagasan-gagasan yang fresh gitu, tentang bagaimana mengimajinasikan dunia gitu. Kalau kita kaitkan dengan kebangkitan nasional gitu kan, ada semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa ya, meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu, tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang itu kan tentu menjadi proses gitu, gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim, memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan, ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu, kita dengan waktu yang sementara ini. Namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya, berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi, karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu. Dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya Daryl dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
2: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu. Dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum kena gitu, ketika dan menjadi kritik diri juga ya, bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu, itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC. Hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang. Dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan lebih baik dan merangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca, karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke.
3: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Ke Aulia. Nah, Aulia dari volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
8: Ya, sendiri sih peran muda sekarang sangat besar ya untuk menyadarkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat. Kemudian saya yang bersuara dan menyebarkan isu di sosial media juga, kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas fashion atau DIY, ada namanya Green. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop green, di mana temanya itu adalah mengenai isu lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
8: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Aku pribadi sendiri sih yang mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri yang mungkin bisa dilakukan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler atau mungkin kalau lagi hangout teman-teman ke coffee shop itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai gelas plastik seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan langkah-langkah kecil yang aku lakukan ini aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu semoga juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi. Dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
8: Mungkin dengan mengenai tanggar ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai tumbler, dan mau tumbler tapi yang perlu diingat juga nih sekarang karena konteksnya trend ya, jadinya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand yang mengeluarkan berbagai jenis tumbler, kemudian bentuknya juga beda-beda, dan ini jadi bergeser menurutku yang awalnya dijual untuk jajan di plastik, jadinya bergeser mengoleksi tumbler dalam tanda kutip. Ini jadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya memakai tumbler ini apakah menjadi langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik atau justru malah menimbun barang yang sebenarnya kita bisa aja aku pakai seperti itu. Tapi di samping semua itu, aku berharap tren apapun yang menuju gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah awal yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, oleh ya. Saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
9: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas 1000. Bahkan di 2021 itu sampai 4.000-6.000. Jadi, kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 tuh jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu, dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanannya nggak habis itu dibungkus. Ya, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh, hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Nah, itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah jauh lebih, sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda begitu Mas Desta ya, yang bergabung?
9: Iya betul.
1: Anak muda
9: yang bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan ya, aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
9: Iya betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Lifer sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
9: Kalau untuk tanam pohon kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu. Jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru juga situ, ya.
9: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih apa kunjungan di forum ekoenzim, di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya, dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya, lalu proses-prosesnya gitu. Terus lalu terutama kita nganalisis cost-nya sih dari untuk membuat sekian apa liter ekoenzim itu dibutuhkan, kan itu butuh gula gitu kan ya. Selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air ya, sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan apa namanya gratis kan karena dari waste. Nah, untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input outputnya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa, lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari itu. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin, itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dibeli, belum dijual belikan di tempat di sorghum itu, di apa namanya, di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output, ternyata sorghum itu luar biasa sekali. Karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali. Tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah, sorghum itu seperti pohon buah, walaupun dia biji-bijian. Jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace itu harganya itu per kilo itu Rp40.000 sampai Rp50.000 gitu. Cukup mahal dengan apa istilahnya, dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah tapi menghasilkan apa namanya output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya.
9: Iya, betul, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. Kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan, ini juga bisa mengikuti jejak dari Next Life Earth. Awalnya terbentuk dari perkumpulan, kemudian juga ada keinginan atau gerakan untuk menjaga lingkungan. Caranya adalah belajar terlebih dahulu kepada yang sudah berjalan ya, yang sudah jauh ya, untuk tahu begitu, dan akhirnya diadaptasi. Menarik. Ya, saya ke Mas Daryl dulu, Mas Desta nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Mas Daryl nih. Nah, kalau saat ini apa sih Mas Daryl yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya, saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap isu-isu seperti krisis iklim saat ini?
2: Oke, kalau perihal mengajak ya, mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya, sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim. Namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu, misal karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion, kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan.
1: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Nah, saat ini Mbak Lia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
8: Ya, media sosial ini untuk pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu atau menjadi keyword itu pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-kontennya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau content creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami, dan banyak orang yang akhirnya sadar nih tentang isu lingkungan dari konten-konten sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konten gaya hidup yang ramah lingkungan itu gimana, positifnya itu apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali nih untuk sosial media ini dalam catatan harus recheck lagi ya sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak itu.
1: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya semacamnya di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
8: Aku ini tuh di akun pribadi terkadang untuk story-story aku biasanya nge-report untuk isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Brindis mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Dulu juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih Pak.
1: Iya, tapi tetap aja itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga, akhirnya pesan atau apa ya konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri mungkin akan ada segmentasi tersendiri, biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu atau sebaliknya ya.

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kita cek dulu, Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
2: Bisa.
1: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya. Tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
2: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu, yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga, ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang, ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya Daryl ya, generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya, milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
2: Oke, kita sering ada ini nih apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya Pak, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa dialog mungkin ya. Misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu. Misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta, terus sekali ada kegiatan piknik, dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam, dan mungkin belum bisa secara persis mengistilahkan itu ke istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya, aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya, hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa Daryl ya?
2: Iya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban centris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa, dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah inti salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya, tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
3: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya, cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement, ya itu terus oh udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Tapi masih tetap jalan gitu. Jadi kalau dari tiap tahun dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Ada mungkin 5-10 gitu. Yeah. Itu didapat angkatan dari beritanya situ.
1: Nah kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya belakangan ini aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
3: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih ke memang, ini apa, kan ya, ekonomi, iya, sosial, dan
3: iya, politik. Iya, rata-rata ke sosial. Kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh ke terkait buta aksara sama kemiskinan. Di zaman saya dulu. Tapi sekarang sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbungan sampah seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon kemudian dibakar, akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu, dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Harapannya seperti apa, Mbak?
4: Ya, baik. Harapan aku sendiri, semoga generasi muda bisa lebih paham terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar. Kemudian juga perlu kita kita tahu dalam diri sebuah kenapa dia dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita, dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda, generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih besar. Kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan. Dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan dunia dan generasi selanjutnya nih. Karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya. Silakan, Daryl.
2: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu. Karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle. Itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak orang yang tergerak gitu. Dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
5: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan, dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
5: Sampai jumpa, Mbak Ger.
1: Terima kasih. Bye.
2: Sampai jumpa.
1: Saya tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitna, semangat generasi muda hadapi krisis iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita.
6: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 23 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun Anda berada, di panjang luaskan dari jalan pusat pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan ceramah agama. Dan di pagi hari ini bersama saya Muhammad Rian, hingga pukul 10 nanti akan menemani Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah. Raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah, setidaknya tiga pasang ini. bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara. Hilang keindahannya. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe. Hilang keindahan. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahan. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci, kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapih, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus, belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak, makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu.

sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap. Dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, liur. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng apa? Pinggang. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda, tapi temanya sama. Derita tiada akhir. Ada itu, masya Allah. Ketemu, wah, itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh, saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi ban kempes. Ah, celaka. Sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti intan dihantam batako. Kalau intan ditimpa batako, maaf, ini batu intan ya. Karena kalau intan Komala Dewi ditimpa batako, urusannya berbeda, maaf. Batu intan ditimpa batako, intan tidak robah bentuk, tetap berkilau-kilau. Harga tidak robah, batakonya yang belah. Tapi peuyeum ditimpa batako, peuyeumnya robah, robah bentuk, robah rupa, robah rasa, dan robah harga. Batakonya utuh. Orang-orang yang sabar ditimpa fitnah, caci maki, kurang uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar. Sudah, pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar, ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah, tetap tenang. Walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati, tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun, selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal oleh yang lembut, tutur katanya halus, penuh kasih sayang, karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur.

atasan gagah taksi handphone jam yang mahal pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu, dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta mungkin beliau 200 ribuan lah dengan. Cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara pilihlah kata-kata yang terbaik, sampaikan dengan penyampaian terbaik, karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. Bi, bibi, nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam, tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya itu sejuk, melihat senyumannya sejuk batin ini, belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut, padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah. Oleh karena itu miliki 4S ini, masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris, empat. Ngobrol monang-moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam. Sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai, daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya, hati-hati nih. Orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang
Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras, ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat, yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase, penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita, senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa. Ngomong cuma cari muka, cerita sesuatu cuma pengen dipuji, cerita sesuatu kadang menyakiti, sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami. Sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci. Karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan mau, tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Gak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh.
Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah, mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa lah, dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya, yeah. Gak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah gak punya apa-apa, gak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, gak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat, lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah, kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini, bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya. Tungau itu ya, binatangnya kecil tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah, tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah peluh, berkuah keringat. Semuanya jadi amal kita. Tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, enggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan. Orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat, langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh, padahal semua sudah beres. Lapel jatuh, azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar, si dede rajin sekali, pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Bapak lihat, masya Allah dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih,
Baru selesai mesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun. Paling bernasib

tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amal ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan, supaya suatu saat kalau kita beramal benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening berisi air yang bening, seberkas cahaya mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak nyunah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan, ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hey, assalamualaikum, hai, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara habluminanas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya tuh.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai, seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul, tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit, insya Allah tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah, tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil, ya. Itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar maha menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah maha tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah maha tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah maha tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat kita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah maha mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah maha tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah maha tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang maha agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah rupa yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha Menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Intimum Pagi, produksi pemberitaan RRI Malino. Tetap bersama RRI Malino di ruang negara Anda semua.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat pagi pendengar Warta Intimum, edisi siar Sabtu 23 Mei 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Menjelang Idul Fitri Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau memastikan pangan segar bebas bahan berbahaya. Reporter Widayat melaporkan.
2: Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang Hari Besar Keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
3: Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, Idul Adha 1417 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kentang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah impor, ya kita tahu bahwa di hari-hari besar keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malino seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif. Dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malino secara umum.
2: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
3: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga, perhatikan ketika memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama, secara kebersihan tempat, pengolahannya, sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeleksi tentunya.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kades Luso usulkan pembangunan jalan tani dalam Musrembang mendatang, laporan reporter Widayat.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2026 telah berakhir pada 21 Mei dan ditutup oleh Danrem 092 Maharaja Lila, Mayjen TNI Muhammad Sahroni, dan dihadiri Wakil Bupati Malinau dan jajaran di Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara. Sejumlah fasilitas dan hasil dari kegiatan TMMD wilayah perbatasan Kodim 0910 Malinau yang digelar selama sebulan lalu itu telah diserahkan kepada Pemkab Malinau melalui Wakil Bupati Malinau Jakaria SAMSI oleh Dandim 0910 Malinau Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif dalam rangkaian acara penutupan TMMD tersebut. Namun demikian, Kepala Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara, Benediktus, mengakui masih ada beberapa usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat juga perlu direalisasikan, yaitu pembuatan jalan tani di daerah Kabiran. Mengingat jalan tani ini juga bagian dari urat nadi perekonomian masyarakat petani Desa Luso.
4: Ada yang belum terbangun? Ada. Kita sudah sampaikan kemarin sama bintang satu kemarin sama asisten juga, karena jalan tani itu mungkin kurang lebih 600 meter kalau ada anggaran, karena anggaran kita ini juga terbatas. Kan sekarang ini terbatas ya. Tapi kata asisten tolong diajukan melalui Musrembang. Nah itu dia menuju ke Kebiran supaya akses jalan dekat, karena kalau ikut sebelah jalan anu kan agak jauh, ini dekat.
2: Dirinya berharap usulan pembangunan jalan tani di Kebiran itu nantinya dapat masuk skala prioritas untuk diwujud nyatakan melalui Musrembang kecamatan dan kabupaten nantinya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Dan buat Anda semuanya tetap bersama RRI Malino. Dan berikut kita hadirkan informasi dari BMKG Tanjung Harapan bersama BMKG Tanjung Harapan bersama Kak Madalena di ruang dengar Anda semua.
1: Halo, selamat pagi pendengar di RRI Malino. Anda di pagi ini, semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan sifat lokal. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan sebagian wilayah masih terjadi hujan ringan dengan bersifat lokal. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan disertai kilat atau petir. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang bersifat lokal. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan sebagian wilayah terjadi hujan ringan dengan sifat lokal. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan disertai kilat atau petir. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-6 knots atau 4-12 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter masuk dalam kategori tenang. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-4 knots atau 4-8 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter masuk dalam kategori tenang. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas akhir pekan Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media Instagram kami di @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id. Atau informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunduh aplikasi kami di handphone pintar Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
0: Baik, terima kasih Magdalena atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI dimanapun berada.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang melubur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: reply itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali, ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoy, Amang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Maaf sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, bro. Hati-hati, ya. Hati-hati, bro.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
2: Iya, Pak.
3: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
2: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
3: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
4: Don't move. Stop the gun.
3: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Bodega dari Marcel dengan Candu Asmara. Kami cukupkan kebersamaan dengan lagu-lagu selingan pagi karena sudah saatnya kita menuju berita Kaltara disampaikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan
1: instansi. Ini melaksanakan pengawasan pangan segar satu buah yang terdiri dari sayur-sayuran
2: dan barang bukti yang kami amankan dan disita. Yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini disiarkan Sabtu 23 Mei 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti, inilah Berita Kaltara selengkapnya. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syariat dan legal.
0: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
4: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
0: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan, dari karantina, dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini benar-benar. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Kita tahu semua pastikan bahwa yang akan kita kurban dan adalah sapi yang memenuhi syarat pasien penyakit yang cukup dan lain-lain harga.
4: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Alhamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
2: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gembornya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembornya berada di masjid.
5: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Alhamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran lantaran diduga melarikan diri ke Berau, Kalimantan Timur. Kapolsek Tarakan Timur, AKP Jamjani mengatakan kejadian ini terungkap setelah pengurus masjid mendapati kotak amal dalam keadaan rusak dan kosong di luar area masjid. Setelah menerima laporan dari pengurus masjid, Polsek Tarakan Timur segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial YA yang merupakan warga Sebengkok, Tarakan Tengah. Pelaku berhasil diamankan saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan Mamurungan. Polisi juga telah bekerja sama dengan tim Resmob untuk memperluas pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri. Dalam operasi penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan termasuk kotak amal, sandal, jaket, hoodie, celana pendek, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku saat beraksi di masjid.
2: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gembongnya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembong yang berada di ini, di masjid. Kemudian satu buah sendal yang dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dalam masjid menggunakan sendal juga. Jadi sendalnya tidak dilepas luar. Kemudian satu lembar jaket warna hitam atau biru dongker ini, yaitu pada saat melakukan pengambilan pelaku menutup kepala dengan hoodie. Kemudian satu lembar celana pendek yang digunakan oleh pelaku ya pada saat melakukan pencurian, ada juga menggunakan celana, kemudian sweater dan sendal. Kemudian satu buah gesper milik pelapor yang digunakan pada saat melakukan pencurian.
5: Lanjut Jamjani, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya kedua pelaku berniat mencuri buah naga di sekitar lokasi kejadian. Namun karena buahnya belum matang, salah satu pelaku justru mengajak rekannya untuk mengambil uang dari kotak amal masjid. Polisi menyebut bahwa uang hasil curian telah habis dipakai pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan foya-foya. Salah satu pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Bahwa keberadaan CCTV sangat membantu mengungkap kasus ini, sekaligus mendorong masyarakat dan pengurus masjid untuk memasang CCTV sebagai langkah pencegahan tindak kriminal serupa. Jamjani menegaskan atas tindakan pelaku, maka akan dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Kita menuju Kabupaten Bulungan, tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan untuk mengusut penyebab kebakaran hebat di gedung utama kantor Bupati Bulungan.
6: Persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim Lapor Jawa Timur.
7: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan kini memasuki tahap penyelidikan mendalam. Polisi bahkan melibatkan tim laboratorium forensik atau Lapor Polda Jawa Timur untuk mengusut penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Rabu malam lalu. Tim Lapor Polda Jatim bahkan dijadwalkan tiba hari ini di Tanjung Selor dan langsung menuju kantor Bupati Bulungan untuk melakukan olah TKP. Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi menegaskan hingga saat ini aparat belum dapat menyimpulkan sumber api karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Tim gabungan baik dari Polda Kaltara maupun Polresta Bulungan masih melakukan pendinginan sekaligus mengamankan lokasi untuk kepentingan olah TKP. Sejumlah area di gedung utama kantor Bupati Bulungan juga masih dipasangi garis polisi.
6: Kita sudah melakukan untuk persiapan olah TKP yang nanti akan dibantu oleh tim Lapor Jawa Timur untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ya, kemudian korban jiwa sampai dengan saat ini tidak ada. Ya, kemudian kerugian material saya kira nanti masih dihimpun oleh Pak Sekda. Kita akan melihat, menghitung aset-aset yang mungkin terjadi dari tampak dari kebakaran tadi malam.
7: Kapolda memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan tim Lapor guna memastikan penyebab kebakaran terungkap secara ilmiah dan akurat. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan rapid test berbagai jenis buah, sayuran, dan ikan dari luar daerah serta produk lokal. Hasilnya dinyatakan layak konsumsi karena bebas pestisida dan zat berbahaya lainnya.
8: kami melaksanakan pengawasan pangan segar satu buah yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran
9: menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau melakukan langkah antisipasi guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi pangan bagi masyarakat. Pengawasan ketat dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan segar yang beredar di pasaran, mulai dari sayuran, buah-buahan hingga hasil perikanan yang menggunakan alat uji mutu terbaru yang lebih akurat. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Wilfred Sulaiman, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap menjelang Hari Besar Keagamaan untuk memastikan produk yang dikonsumsi oleh warga itu aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya, khususnya di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
10: Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan, jadi Hari Raya Idul Adha 14 Hijriah ini, kami melaksanakan pengawasan pangan segar satu buah yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sayur-sayuran ini baik yang lokal maupun luar, misalkan kol, wortel yang dari Jawa atau Sulawesi, juga bawang merah, bawang putih, kendang, itu kami cek. Lalu untuk buah-buahan, buah lokal maupun buah impor, ya kita tahu bahwa di hari-hari Besar Keagamaan ini kan banyak masuk buah baik dari negara tetangga Malaysia maupun luar dari Malinau seperti Surabaya dan Pulau Jawa. Nah, kami mengecek itu menggunakan alat rapid test untuk mengetahui apakah ada kandungan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan residu lainnya. Hasil dari pengecekan kami pada tanggal 18-19 kemarin ditemukan hasilnya negatif. Dan tentunya ini layak dikonsumsi untuk masyarakat Kabupaten Malinau Selatan.
9: Wilfred Sulaiman juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk tetap cermat dan teliti dalam memilih serta mengolah buah makanan saat di rumah.
10: Untuk masyarakat khususnya yang mengkonsumsi buah dan sayur ibu rumah tangga, perhatikan ketika membeli, memilih bahan sayuran yang kita olah. Pertama, secara pertama kebersihan tempat, pengolahannya, sampai dengan konsumsi di dapur untuk rumah tangga. Begitu juga buah dan sayur, biasakan mencuci, membilas, mengupas, dan menyeleksi tentunya.
9: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan Widayat menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah berita Kaltara kami hadirkan untuk edisi 23 Mei 2026. Melanjutkan kebersamaan kita sampai tepat pukul 8, menantikan berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta, kami hadirkan kembali musik dan info pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan Tunjukkan Dunia Takeda.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut culacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi culacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Culacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, culacino, yang memiliki akar kata culacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di menit ke-32. Kami menemani Anda dari pukul 7 dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah dikomposisikan Mas Ai untuk mengisi waktu kita sampai tepat pukul 8 nanti, menantikan berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta. Nah, nanti pada pukul 9 kami juga akan hadirkan satu feature singkat ya, mengenai sapi bantuan presiden untuk Kota Tarakan yang direncanakan akan menjadi sapi kurban ya. Sapi yang dinamakan Mike Tyson yang bobotnya juga gak main-main ya, sudah mencapai 1,1 ton. Nanti kita akan ikuti perjalanannya di feature yang akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kami dalam setengah putaran ke depan masih menghibur Anda dalam rangkaian lagu-lagu baik dari jalur musik Indonesia maupun mancanegara. Setelah ini aku rindu ngapel dari Arwana. Siapa yang mau ngapel malam ini?

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.